0: tidak ada jalan lain bahwa jamiah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar

menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandha Fadi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: sebagainya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Parti Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Fadilat untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan waduh bandar kulit pun.
4: Mas Tulis saya.
5: Di sini ya?
2: Sentar, Bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
6: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selama nanti Desember. Dan pimpinan DPR dan dengan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti di kawasan Desember 2026 itu paripurna perisah. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR ini sudah pernyata bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, pikirkan siap mengundurkan diri selain sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengan pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan undang-undang perampasan aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
7: Aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Parti Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
8: Desember kita minta tanggalnya. Jadi jelas setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, Pak Atas Yudhoye, beliau mengundurkan, mengundurkan, siap mengundurkan diri, Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi.
7: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat asal undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi undangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut dan kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat-tepat. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri untuk ada masalah.
7: Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Pertol satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berpulang.

0: saya catat dua kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya, beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
1: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Makom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
2: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
3: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
4: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Cukmin Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
2: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan.

0: dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

informasi dari dunia olahraga, pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Anda dengarkan sesi Poin Pojok Informasi. Akan kami bagikan beragam informasi untuk Anda dan terus perbarui informasi Anda bersama kami di 103,3 MHz.

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya dua orang pribadi, tetapi juga dua keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
7: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
8: Anda sedang mendengarkan RRI.

Siar Radio Republik Indonesia Sendawar. Mendengar di manapun Anda berada, kami perbarui informasi Anda. Dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, APKA Sindo menggelar International Oil Palm Smallholder Forum 2026 di Ibu Kota Nusantara IKN. Forum internasional ini mempertemukan petani dan pekebun sawit dari Indonesia dengan perwakilan negara produsen kelapa sawit untuk membahas masa depan petani sawit, mekanisme harga, teknologi, sertifikasi, serta keberlanjutan industri sawit global. Ketua Panitia Internasional Oil Palm Smallholder Forum 2026, Jono Aburhan mengatakan, forum dihadiri petani sawit dari berbagai wilayah Indonesia termasuk ketua APKA Sindo dari 25 provinsi, sementara peserta internasional berasal dari Malaysia, Ghana, Nigeria, Honduras, China, Thailand, dan juga Pantai Gading. Jono mengatakan forum menjadi ruang untuk membahas sejumlah tantangan yang dihadapi petani sawit, terutama persoalan harga, regulasi internasional, teknologi, dan sertifikasi. Berikan informasi lebih lengkap Anda bisa lihat di laman kami rri.co.id.

0: sepatu tas, Kang. Isana lah itu sepatu ya, Pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong ini lah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking anak hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking anak hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat apa kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.

0: RI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Mendengar Radio Republik Indonesia Sendawari manapun Anda berada, saat ini jarum jam menunjukkan pukul 9. Saatnya Anda dengarkan Halo RRI bersama Pro 1 RRI Samarinda, dan juga saatnya saya Dewi Puspa yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
3: Hilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh Aidil dan juga Bung Ilham, yang menemani Anda di pagi hari ini pendengar dalam acara Halo RRI untuk edisi Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan bergabung bersama kami di pagi hari ini pendengar dalam acara Halo RRI. Suara Anda solusi bersama di 0811 5544976 atau di 743495 atau di 736566. Sudah ada yang bergabung bersama kita di pagi hari ini, ada Pak Ridwan dari Paser. Selamat pagi Pak Ridwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Mbak Neni.
0: Salam sehat Bapak.
1: Aku mau ngebahas masalah aplikasi cek bansosnya ya. Garis bawahi aplikasi cek bansosnya. Ya, jadi saya tidak nyalahkan. Kenapa sih selama ini banyak error ketika orang memasukkan data? Jadi saya diskusi sama Selma, Segi dan Skubidu, tim digital saya. Jadi itu asisten saya Mbak Deni ya. Kalau Skubidu itu yang melacak digital kan, mereka itu kan tim yang setia ya. Selma, Segi dan Skubidu itu. Ini benar, ini saya diskusi beberapa hari. Kenapa sih terjadi error? Pertama seperti ini. Kalau saya menggunakan data saya desil 1 sampai 10 kan, itu kan data elektronik sosial. Artinya ada dua nih di compare, data elektronik kita dan data sosial kita individu, termasuk nama, NIK dan keluarga gitu kan. Nah, kalau saya benar akurat data saya, berarti terverifikasi kan. Saya menggunakan ponsel saya, data saya akurasinya jelas gitu loh, masuk. Nah, coba kalau misalnya Mbak Deni pakai Wi-Fi data kantor, data kantor berarti ada mobil, ada inventaris di situ, berarti data elektronik ya, garis bawahi data elektronik Mbak Deni, berarti data elektroniknya data kantor karena pakai Wi-Fi. Kalau pakai ponsel enggak, ini logika ini. Kata lagunya si Tina Panggil Data, kita pakai logika nih. Nah, desil sosialnya benar NIK, tapi Wi-Fi-nya tidak. Kan itu berdasarkan desil, data elektronik sosial. Berarti ilegal dong kalau kita daftar pakai Wi-Fi orang. Makanya ada tukang becak, kok dia punya Mercy. Ini benar ini. Kan berarti dia kan data tetangga, Wi-Fi tetangga atau ponsel gitu kan. Nah, kenapa yang memasukkan itu? Itulah kebodohan kita. Kita ini pengen tahu literasi kita, kita cek di cek bansos itu. Bukan salah aplikasinya, bukan salah. Nanti jadi error tuh. Yang mengecek, yang punya data, yang punya Wi-Fi, yang punya ponsel, orang-orang kaya semua. Mau tahu dia desil 1 atau desil 10. Saya sudah gitu, saya anrek, saya mau mencoba anrek, enggak. Jadi saya uninstall lagi, oh ini aplikasi enggak benar. Saya kan sudah pernah lapor juga tentang Satu Sehat, Scrum waktu itu sebelum kejadian gitu kan. Jadi itu bisa menyamar aplikasi itu, jadi hati-hati Anda. Nggak bisa menautkan itu, lock out itu, kecuali kemayakon. Karena Mbak Deni jangan cek itu, karena Mbak Deni ASN. Nanti jangan Mbak Deni, saya bukan memprovokasi ini ya. Dari desil 1, 2 itu kan untuk orang miskin. Jadi benar kemarin itu, kalau ke RT dulu, saya ke RT bisa, saya nggak mampu nih, berarti data elektronik saya ke RT, kawannya dia punya Wi-Fi, dia punya ponsel, saya nggak punya gitu. Data rek sosial saya benar, NIK saya. Jadi dua dikontek gitu, dikonversi namanya itu, data elektronik dan data sosial. Nah, ini yang kesalahan banyak orang-orang pintar itu yang nggak tahu. Makanya ada tukang sayur, tukang becak, kok punya Mercy. Satu terakhir nih, ada kemarin saya dengar tuh, saya kan ikut terus tuh. Dia itu naik kereta api, wus cepat itu. Kok dia punya Mercy, dia bilang gitu kan. Nah, itu artinya ada kesalahan dia mendaftar, bisa dari orang lain, bisa warnet, karena data elektroniknya di data orang lain, di Wi-Fi orang lain, bukan di data ponselnya dia. Bisa dipahami ya. Itu di konteks namanya itu data elektronik kan desil, data elektronik sosial. Jadi data kita jadi ilegal gitu loh. Itulah pintarnya orang Jakarta itu. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan atas masukan yang sudah disampaikan kepada kita di pagi hari ini. Memang Pak Ridwan ini sangat cerdas ya untuk memberikan informasi-informasi. Dan untuk pendengar kami juga untuk lebih mengetahui seperti apa desil yang saat ini atau Anda berada di desil berapa, maka Anda tidak perlu khawatir, Anda langsung saja kalau memang Anda ragu untuk mengecek di telepon Anda atau di aplikasi Anda sendiri, dan mungkin juga paket Anda tidak ada, daripada ragu seperti yang disampaikan oleh Pak Ridwan tadi, daripada menggunakan wifi yang lain, lebih baik Anda langsung ke RT atau RW Anda atau ke kelurahan atau ke kecamatan untuk mempertanyakan Anda itu terdaftar di desil mana. Nah, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, Anda terus bersama dengan kami ya di pagi hari ini dalam acara Halo RRI. Untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi Anda, ingin menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda ataupun informasi-informasi yang berada di sekitar Anda terkait dengan Kalimantan Timur di 10 kabupaten kota, silakan bergabung bersama kita di pagi hari ini pendengar. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kita juga sudah tersambung bersama dengan rekan Sela yang saat ini akan menyampaikan informasi terkait dengan DPPKB Kota Samarinda yang mengadakan penguatan kapasitas pengelolaan tempat pengasuhan anak dan kader bina keluarga balita yang digelar mulai hari ini. Seperti apa informasinya? Kita sudah tersambung bersama dengan rekan Sela. Selamat pagi rekan Sela.
2: Ya, selamat pagi Bang.
0: Ya, seperti apa informasi yang disampaikan kepada pendengar kita di pagi hari ini terkait dengan DPPKB Kota Samarinda yang melaksanakan atau mengadakan penguatan kapasitas pengelolaan tempat pengasuhan anak dan kader bina keluarga balita. Silakan rekan Sela.
2: Ya, terima kasih Deni. Dapat kami sampaikan bahwa saat ini kami sedang berada di Aula Sekretariat Gedung PKK Kota Samarinda yang berada di Jalan S. Parman. Tepatnya di sekitar wilayah Taman Cerdas Samarinda, di mana pada pukul 9 tadi ini sudah mulai dibuka secara resmi penguatan kapasitas pengelola tempat pengasuhan anak atau TPA dan kader bina keluarga balita atau BKB. Adapun kami melihat yang hadir di sini tidak hanya para kader dan juga pengasuh dari 16 TPA yang ada di Samarinda maupun 6 kelompok bina keluarga balita, tapi juga ada beberapa pejabat pemerintah di Pemkot Samarinda. Yang pertama kami melihat ada tadi perwakilan dari TWAP Kota Samarinda, kemudian dari PLT Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan, kemudian pakar Komisi 4 DPRD Kota Samarinda, dan yang saat ini sedang memberikan sambutan adalah Kepala DPPKB Kota Samarinda Desi Efriyadi, yang mana tadi disampaikan oleh Kepala DPPKB bahwa jumlah peserta yang hadir yang mengikuti pelatihan ini ada sekitar 44 orang ya, sudah mencakup 16 TPA dan juga ada 6 kelompok dari kader bina keluarga balita. Kemudian juga disampaikan bahwa kenapa ini menjadi penting pelatihan ini, karena ini merupakan dari upaya untuk memperkuat kualitas layanan TPA dan mendukung program Taman Asuh Sayang Anak atau program Tamasya yang memang saat ini digaungkan juga oleh pemerintah Kota Samarinda. Kemudian pendengar, dijelaskan pula oleh Kepala DPPKB bahwa Tamasya ini adalah layanan untuk pengasuhan bayi anak usia 0 sampai 72 bulan yang tidak hanya berfokus pada penitipan anak saja, tapi juga mencakup pengasuhan, pendidikan, pemantauan tumbuh kembang, pendampingan pengasuh dan juga keluarga. Adapun dalam pelatihan ini juga tadi DPPKB menyampaikan bahwa mereka memiliki inovasi yaitu metode PUSPA namanya. Metode PUSPA itu adalah metode dengan pemetaan urai kebutuhan, strategi pengembangan, kemudian juga pelaksanaan asesmen, yang mana ini diharapkan menjadi metode yang relevan digunakan untuk para pengasuh dan juga kader bina keluarga balita. Dan juga dapat kami sampaikan pendengar bahwa penguatan kapasitas ini dilaksanakan secara 2 hari, yaitu mulai dari hari ini pada Jumat tanggal 28 yang nanti pada siang harinya setelah pembukaan ini akan diisi oleh materi-materi pertama, yaitu materi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengenai pentingnya tempat penitipan anak yang terdaftar pada Dapodik. Kemudian nanti materi yang kedua ini diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang memaparkan mengenai pemantauan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Dan kemudian untuk materi ketiga pada hari ini juga disampaikan oleh Dinas Kesehatan. Dan materi keempat ini disampaikan oleh DP2PA mengenai pemenuhan hak anak dan pengasuhan yang positif, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk hari kedua yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 31 Agustus ini nanti masih ada pelatihan, yaitu dari Kemenduk Bangga atau dari BKKBN mengenai bagaimana kader-kader BKB ini bisa menjadi kader yang emas, seperti itu ya. Kemudian juga bagaimana menjadi orang tua yang hebat, dan juga pentingnya penggunaan kecerdasan artificial atau AKA dan permainan keluar tangga dalam BKB. Nah, menariknya pendengar, ini tidak hanya menjadi sekadar muatan kapasitas saja, tapi tadi disampaikan oleh Kepala DPPKB Kota Samarinda bahwa nanti juga ada pre-test atau tes awal sebelum ada materi, dan nanti setelah tes juga ada evaluasi. Jadi memang dari DPPKB memastikan bahwa penguatan kapasitas ini tidak hanya sekadar mengedukasi, tapi juga nanti bisa dipraktikkan, dan mana nanti semua kader atau pengasuh ini bisa benar-benar paham mengenai materi yang disampaikan, dan nanti bisa berdampak baik pula bagi 16 tempat pengasuhan anak dan juga 6 kelompok kader bina keluarga balita yang ada di Kota Samarinda. Dan sampai saat ini opening ceremony masih berlangsung, dan kami masih mendengarkan sambutan-sambutan yang diberikan oleh para pejabat ya di lingkungan pemerintah Kota Samarinda dan juga DPRD Kota Samarinda. Demikian yang bisa dapat kami laporkan, dan kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Selah yang sudah memberikan informasi kepada kita di pagi hari ini terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan DPPKB Kota Samarinda yang mengadakan penguatan kapasitas pengelolaan tempat pengasuhan anak dan kader bina keluarga balita.
3: Laporan terkini.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih terus bersama dengan Anda di pagi hari ini dalam acara Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, pendengar, silahkan bergabung. Masih di masih di Pro 1 RRI Samarinda di 97.6 MHz. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan bergabung ya teman-temannya atau pendengar ya, untuk bergabung bersama kita di saat ini. Mungkin ada keluhan Anda ataupun ada informasi-informasi terkait dengan pelayanan publik, dan silahkan di 0811 554 4976 atau di 743495 atau di 736566. Ada WhatsApp dari Pak, siapa ini? Ya, Pak Masan Bali ya. Selamat pagi RRI. Aduan dari saya, lampu penerangan jalan di Jalan Perjuangan Sempaja. Ya, ini yang nyala cuma 4 buah lampunya aja, yang lain tidak berfungsi sama sekali. Mohon pihak PLN untuk memperbaikinya. Baik, terima kasih Pak Masan Bali atas informasi di Jalan Perjuangan Sempaja. Ya, nanti kita coba ya untuk menghubungi dinas terkait, baik itu dari PLN maupun juga dari Dishub ya, berkaitan dengan aduan yang disampaikan oleh Pak Masan Bali di saat ini. Baik, beberapa informasi juga kami sampaikan kepada pendengar kami pada sebelumnya ya, di hari Rabu 26 Agustus 2026, yang mana ada Pak Mamat dari Kampung Jawa yang mengeluhkan kondisi air yang keruh ya, serta mengingatkan warga untuk menampung air sebagai antisipasi gangguan distribusi. Dan ini juga pendengar sudah kita hadirkan kemarin ya, narasumber kita dari PDAM ya, yang sudah memberikan jawaban terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh para pendengar terkait dengan air, baik itu air yang keruh, air yang kering, maupun juga air yang asin. Ya, sepertinya sudah ada penelpon kita, ada Pak Mamat. Selamat pagi Pak Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan bil khair, ahlan bik. Jadi ya, saya enggak ngeluh tuh air itu, Mbak. Jadi gini, karena ada yang ngeluhkan kan, air itu keruh. Yeah. Nah, kalau keruh itu jangan dibuang airnya. Mm. Satu hari itu kita putar air itu. Putar kan? Nah, kan dikotor tuh. Nah, itu kan sama dengan ada kapuritnya atau soda as.
0: Yeah.
1: Nanti dia di tengah itu kotornya kan bunder. Ambil selang, buang. Ya. Itu maksudnya tuh Mbak Deni.
0: Ya. Nah, artinya ditampung saja ya Pak ya.
1: Iya, tampung aja, dibuang kan
0: sayang.
1: Sayang kan.
0: Ya, nah, benar.
1: Itu sudah 30 tahun lalu kan saya pernah nyewa rumah lah di Pasar Ijabah tuh kan. Ya, seputar tuh Mbak Deni satu hari. Ya. Ada 6 drum kan. Nah, sekarang drumnya sudah hancur semua, jadi kita sedot gitu caranya. Nah, jadi kalau saya enggak ngeluh, kan ada yang bilang tuh air PDAM tuh asin kan bilangnya. Enggak bisa, ada kan PDAM kan. Boleh Mbak Deni, itu disedot itu boleh, memang dibikin, diolah. Cuman bisa berpengaruh dengan multaber
0: kesehatannya.
1: Nggak boleh katanya. Iya kan, dia PDAM itu kan harus diperiksa setiap saat lah ya. Apa namanya, berapa pH-nya Mbak Deni. Jadi nah sembarangan, jadi saya bukan membela PDAM-nya. Cuman saya melurus-lurusin aja.
0: Baik,
1: jadi sangat senangnya, senang indahnya Mbak Deni. Saya itu
0: saling berbagi
1: tidur, kan? tidur bangun jam 1:30. Saya mulai di proyek saya tuh nambah ini proyek saya tuh bilang, karena kan saya sering memberikan masukan kepada POPR, Kota Madya dan provinsi untuk membuat drainase yang ke sungai. Suka tidak suka mengena jalan ya, artinya kita berkorban. Saya juga kan lewat situ Mbak Deni. Saya kok lewat situ Mbak Deni ya, kayak minum obat pagi, siang, sore ya kan. Malam juga lewat. Nah sekarang Mbak Deni masih lihat, oh gini pang canggihnya. Jadi itu di dinginnya serong. Nah saking hebatnya, nah itu mungkin kontraktornya itu Pak, nanti ada booster katanya. Nah booster itu kalau umpamanya air itu volumenya besar, lambat turunnya, itu nanti disedot katanya. Wah, canggih kalau gitu. Nah, jadi bilangnya saya dengan kontraktor kan, saya sering menyuarakan di RRI Halo Samarinda kan, mau sudah 2 tahun ini Mbak Deni kan, banjir itu. Jadi sampai saya bilang Mbak Deni, saya baru ingat nih, saya kan lewat di Pasundan, kena gelombangnya mobil, nggak usah sebut merek, mau punya tit, nanti bilang sepedi, merek kan. Jadi matilah mesin saya tuh Mbak Deni. Nah iya sudah, jadi begitu start, olinya, mesin itu masih ingin air kan, kayak susu. Jadi ada anak-anak yang asrama ini dah, kayak asrama dari Hulu Makam kan, bukan anak-anak ini, Bahau tuh, cewek kan, sama mati. Nah dia bilang kan,

0: ini tim suksesnya Bapak Andi Harun kan.
1: Yeah.
0: Saya pernah ketemu di warung berapa kali masalah ini kan. Hmm. Nah itu nanti kita sampaikan lah. Nah akhirnya sekarang kan artinya insya Allah nanti dalam mungkin 3 bulan ke depan hujan, mungkin air itu bisa enak, enggak banjir lagi.
1: Yeah.
0: Nah jadi kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan jangan hujan dulu Mbak Deni. Kalau hujan itu pekerjaan tertunda Pak katanya. Nah betul juga kan menggali itu. Jadi terakhirnya gini, tolong sebilang dengan lemah lembut, kalau menggali yang pipa nanti itu kan pipa ujur, asbes sudah 40 tahun. Oh ya Pak, nanti ada operator kita untuk berhati-hati dengan itu katanya. Kalau jebol memang betul Pak, 4 hari baru kita bisa dapat air kan. Sampai ke kota itu Mbak Deni. Terima kasih Mbak Deni, selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi Bapak.
0: Bagus aja kah? Tadi itu saya kata tadi itu Mbak Deni bagus aja ya.
1: Bagus aja.
0: Ya mudah-mudahan, mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan yang kerja tuh sehat. Soalnya kan 24 jam. Wasip itu Mbak Deni. Terima kasih. Assalamualaikum. Nanti saya kirim video ke RRI ya.
1: Siap, siap Bapak.
0: Yang saya video ya.
1: Siap.
0: Oke. Pekerjaannya itu nah jadi. Mbak Deni lihat, oh ini kah? Kan Mbak Deni kan tidak mungkin lihat ke situ kan?
1: Iya.
0: Oke, nanti saya kirim.
1: Oke, siap Bapak. Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mamat sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan beberapa masukan juga yang disampaikan oleh Pak Mamat ya. Disampaikan ke kita dan mudah-mudahan nanti kita bisa sampaikan kepada dinas terkait ya. Ada juga kemarin ada Ibu Ria Fauzi ya dari Sungai Dama. Dan juga sama ini terkait dengan informasi ya, wilayah yang terdampak pengurangan jam operasional IPA. Dan juga ada Pak Anugrah terkait dengan pengurusan SHM. Dan juga ada Bu Agustina ya dari Bukuan Samarinda yang menyampaikan bahwa air PDAM yang mengalir ke rumah terasa asin. Ini sudah dijawab kemarin pada acara Halokal Team. Ada juga Kristianto dari Samarinda, sama keluhannya terkait dengan air PDAM yang keruh dan juga terasa asin. Dan juga ada Pak Hanye yang menyampaikan kondisi kekeringan dan sumur warga yang mulai mengering. Dan ini juga Pak Hanye membantu ya beberapa masyarakat atau keluarga yang ada di sana untuk mengambil air yang ada di tempatnya Pak Hanye ya. Ini kalau nggak salah ya, ini informasi yang disampaikan oleh Pak Hanye kemarin ya. Baik, ada juga Pak Ridwan yang menyampaikan status bansos ya, atau desil, sulitnya mengecek, dan tadi juga sudah bergabung bersama kita. Ya, ada Pak Yogi dari Sambutan yang mengeluhkan lampu penerangan di Jembatan Ahmad Amin. Pak Yogi, mohon maaf sampai saat ini belum ada jawaban ya dari dinas terkait terkait dengan lampu penerangan di Jembatan Ahmad Amin ya. Terkait dengan ini sudah 1 tahun tidak menyala. Ya, dan berikut kami sampaikan informasi juga kepada pendengar kami. Ini dari datangnya dari Mahulu, di mana bantuan logistik untuk masyarakat yang terdampak kemarau di Kabupaten Mahakam Ulu belum mencakup seluruh bantuan pangan yang akan diterima daerah tersebut. Nah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian masih mengirimkan sekitar 7 ton bantuan tambahan yang diperkirakan segera tiba di Mahakam Ulu. Dengan tambahan tersebut, total bantuan pangan yang akan dikerahkan untuk masyarakat diperkirakan mencapai lebih dari 16 ton. Bupati Mahakam Ulu mengatakan salah satu kendala utama dalam penyaluran bantuan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu biaya angkutan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena bantuan harus didistribusikan hingga ke wilayah hulu yang memiliki akses transportasi cukup terbatas. Menurutnya pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu akan mengupayakan berbagai cara agar persoalan biaya angkutan tidak menghambat distribusi bantuan, dan juga pemerintah dapat menggunakan armada milik pemerintah daerah maupun menanggung biaya pengangkutan untuk memastikan bantuan sampai kepada masyarakat. Baik, itu satu informasi yang kami hadirkan untuk pendengar kami di pagi hari ini. Dan pendengar masih bersama dengan Anda dalam acara Halo RRI, Suara Anda, Solusi Bersama.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di pagi hari ini. Pendengar masih dalam acara Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama, untuk edisi Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Kembali kami mengundang Anda pendengar di 0811 554 4976, atau di 743 4495, atau di 736 566, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan masih bersama saya, Dini Kartika Sari, ditemani oleh Aidil dan juga Bung Ilham, yang menemani Anda di pagi hari ini hingga pukul 10 WITA nantinya. Pendengar, ada beberapa informasi kembali kami sampaikan untuk Anda, masih di laman rri.co.id. Ini informasi dari Mahulu, Bupati Mahakam Ulu Angel Idang Belawan menerima bantuan sebanyak 9,7 ton yang terdiri atas cadangan pangan. Ya. Ya, dan ini juga pendengar, bantuan tersebut diberikan untuk menjaga ketersediaan kebutuhan masyarakat di tengah kondisi kemarau yang berdampak terhadap kelancaran distribusi barang ke wilayah Mahakam Ulu. Baik, ada Pak Mamat yang sudah bergabung bersama kita. Kembali Pak Mamat bergabung bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Mamat.
1: Ya, selamat pagi. Nah, itu saya menginformasikan aja tuh video saya itu, Mbak Deni kan. Dan nanti, oh ini rupanya proyeknya, kan begitu Mbak Deni ya. Jadi RRI saya berikan informasi itu. Jadi masalahnya itu kan canggih, kita bilang kan. Kalau air itu lambat, itu ada booster untuk memompanya. Jadi di ujung dekat tepian itu ada kompanya Mbak Deni. Wah, kita bilang kan canggih juga nih kepala proyeknya kan. Itu lagi, desil itu saya 10 Mbak Deni. Alhamdulillah ya, pokoknya 10 kah mau 100 kah yang penting ada gitu kan.
0: Iya baik Pak.
1: Enggak ada masalah. Nah itu Mbak Deni ya, Mbak Deni lihat itu nanti ketindak selanjutnya enggak terserah RRI. Sudah saya kirim ke Jun juga itu.
0: Iya.
1: Terima kasih Mbak Deni.
0: Terima kasih Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu informasi yang disampaikan oleh Pak Mamat, sudah mengirimkan video dari pengerjaannya. Nanti kita teruskan kepada dinas terkait atau pihak terkait ya. Baik, kami masih melanjutkan informasi, masih dari laman rri.co.id, di mana pendengar, bantuan yang diterima oleh Mahakam Ulu saat ini sudah berkisar 9,7 ton ya, yang terdiri atas cadangan pangan, bahan pokok penting, serta energi berupa LPG dan juga bahan bakar. Dan Bupati sendiri menyampaikan bahwa bantuan yang diterima pemerintah daerah akan segera disalurkan kepada masyarakat melalui sejumlah program intervensi pangan dan pasar murah. Langkah ini diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia. Untuk tahap awal, gerakan pangan murah yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mahakam Ulu akan diarahkan ke Kecamatan Long Pahangai. Program tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menjangkau masyarakat yang menghadapi kendala distribusi akibat kondisi kemarau. Sementara untuk operasi pasar murah yang dikoordinasikan bagian ekonomi dan sumber daya alam dijadwalkan menyasar Kecamatan Long Apari pada akhir Agustus 2026 dan dipastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama kondisi kemarau. Informasi tersebut kami sampaikan kepada pendengar kami di saat ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu pendengar ataupun masyarakat yang ada di Mahakam Ulu. Baik, beberapa informasi kembali kami sampaikan untuk Anda pendengar. Ini informasi terkait dengan pencegahan karhutla ya. Dalam menghadapi musim kemarau ekstrim, Kapolres Paser AKBP Sofian menginstruksikan seluruh jajaran Polres Paser untuk meningkatkan kegiatan patroli dialogis dan memberikan himbauan secara masif terkait dengan pencegahan kebakaran hutan dan juga lahan. Dan ini disampaikan menindaklanjuti meningkatnya potensi karhutla di wilayah Kabupaten Paser. Dan Kapolres Paser sendiri menekankan pentingnya kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk memberikan edukasi sekaligus pengawasan di titik-titik rawan kebakaran. Dalam patroli dialogis, personil Polres Paser bersama Polsek Jejaran akan menyambangi desa, kebun dan lahan milik milik masyarakat ataupun milik warga. Dan petugas tidak hanya melakukan pemantauan tetapi juga menyampaikan pesan secara langsung agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Baik, itu satu informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami. Ada Pak Hanye dari Kutai Barat ya, yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Hanye.
2: Selamat pagi Ibu Deni.
0: Selamat pagi Bapak.
2: Kabut asap ini, itu agak-agak tebal pagi ini.
0: Okay.
2: Entah di mana lagi yang terbakar. Sepertinya tidak jauh dari ibu kota kabupaten ini.
0: Mm-hmm.
2: Ya susah juga karena gambut Bu Deni.
0: Yeah.
2: Gambut itu mak.

0: air itu kan, itu pompa-pompa seperti di Jakarta sana kan itu sudah ya sudah biasalah. Bu Deni, ini di dekat rumah ini kan di tempat saya ini kan banyak sewaan.
1: Nah, kos-kosan ya Pak ya?
0: Ya, kontrakan sudah berapa minggu ini. Ini ada warga kita mengeluh tentang aliran setrum. Tempatnya di tower milik Protelindo. Nah, itu. Jadi itu sampai ke dalam rumah-rumah. Itu kalau kucing itu naik ke atap itu lompat-lompat, Bu Deni. Nah, yang ditakuti oleh warga ini adalah kalau sudah musim hujan. Nah, kalau sudah musim hujan itu yang ditakuti ya, karena sangat berbahaya. Sudah dilaporkan ke pihak PLN, datang petugasnya. Ya bingung-bingung juga saya. Entah bagaimanalah. Inilah kadang-kadang memang kalau bisa PLN itu memasukkan tenaga kerja itu harus ada training. Artinya dicarilah. Ini kan penyebabnya kemarin cerita mereka itu semenjak tiang dan kabelnya itu diganti, dirubah. Nah, waktu dihidupkan lampu di tower itu meletup. Nah, langsung ada strumnya. Nah, inilah Bu Deni, kita minta diteruskanlah kepada pihak PLN di Samarinda sana. Ya, karena kalau begini terus apakah harus menunggu korban?
1: Betul.
0: Korban atau bagaimana? Ya, syukur alhamdulillah kalau bantuan itu sampai ke daerah Long Apari sana. Nah, artinya di daerah Long Pahangai, karena kasihan juga masyarakat di sana. Dengan kondisi air surut. Nah, kemarin airnya sempat naik. Tapi sorenya langsung surutnya tuh ampun-ampun, karena buat bagaimana di daerah hilir ini kan masih kosong. Nah, yang kita lihat juga di daerah danau Sungai Mahakam ini banyak sekali ponton-ponton yang sangkut, bahkan yang terbakar batu baranya di atas ponton. Aduh, kasihan lah melihat kondisi. Nah, terus kita di daerah Kecamatan Cilungurai ini sekarang ini lagi rame-rame menuba, Bu Deni, tradisi masyarakat Dayak Benua. Menuba sungai. Nah, karena sungai-sungai itu sudah banyak yang kering, terpotong sudah. Karena musim kemarau. Nah, ini juga kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Kutai Barat, bagaimana pemerintah Kabupaten Kutai Barat ini bisa membantu menyediakan tangki-tangki untuk air bersih. Nah, misalnya ada daerah-daerah yang butuh air, ya disitulah nanti dibantu kan penyediaan air bersih. Nah, kita jangan sombong. Kadang-kadang kita ini kan sudah susah tapi sombong. Itu tidak mau minum yang air yang bersih yang di warung-warung kan. Itu. Nah, kita berharap ya bagaimanalah solusi dari pemerintah Kabupaten Kutai Barat ini bisa membantu. Kami juga berterima kasih ini kepada selaku pendengar RRI, selaku juga masyarakat yang pemerintah sudah memberikan seminisasi sepanjang 700 meter itu dari RRI menuju ke bawah ke SMK. Ya mudah-mudahan itu bisa dilanjutkan. Makanya tadi malam rame kami cerita, ngeri juga bilang laju-laju kendaraan. Nah, jadi saya tidak pernah berhenti minta Bu Kepsa kalau bisa dianggarkanlah untuk pemagaran RRI Sumbawar. Kenapa harus dipagar? Karena jalan makin rame, kita tidak tahulah namanya orang-orang itu. Orang-orang kan ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, ada yang ada yang jujur, ada yang tidak jujur kan. Nah, terus yang terakhir saya minta juga pemerintah Kabupaten Kutai Barat ini dengan kondisi sekarang ini kalau bisa kalau sekarang kan ada di daerah Melak sampai ke Barong Tongkok itu penyediaan CCTV. CCTV, jadi kalau ada pencurian, ada tabrakan atau macam bisa dipantau lewat CCTV. Nah, kalau bisa kami berharap CCTV ini juga dibangun misalnya di daerah Bongan, di daerah Bentian Besar, di daerah mana-mana saja lah. Artinya kita mencegah misalnya ada yang tabrak lari, ada pencurian atau macam. Kan namanya hal-hal semacam itu kan pasti terjadi. Tapi mudah-mudahan lah tidak menimpa kita. Itu aja sekedar saran dan masukan kepada pihak pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Terima kasih, selamat pagi, sampai kawan.
1: Baik, terima kasih Pak Hanye sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Terima kasih informasinya. Dan terkait dengan pemagaran RRI yang ada di sana, nanti kita sampaikan kepada Ibu Kepsta dan juga

Mudah-mudahan masyarakat di sana juga ya, dengan sudah terbangunnya jalan di sana, mudah-mudahan bisa lebih hati-hati lagi, tidak laju-laju ya, kata orang sini tidak laju-laju untuk mengendarai kendaraan, karena harus juga memikirkan ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, terima kasih Pak Hanyi atas perhatiannya kepada RRI, terima kasih juga atas informasi yang disampaikan terkait dengan di sana informasi-informasi, baik itu pembangunan maupun juga kewaspadaan ataupun informasi lainnya yang ada di Kutai Barat ya. Salah satunya tadi untuk mempersiapkan CCTV ya. Kita berharap CCTV juga bisa ada di beberapa titik yang memang ini juga untuk memantau, selain memantau kendaraan juga memantau orang-orang yang melakukan tindak kejahatan. Baik, terima kasih Pak Hanyi sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Kembali kami sampaikan informasi kepada pendengar. Ini sambil menantikan pendengar kita ya yang ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini, baik itu melalui via WhatsApp maupun via telepon, ataupun Anda bisa mengirimkan melalui Google Form Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Baik, ada informasi masih dari laman rri.co.id. Ini kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kecamatan Paser ya, yang mana pendengar, amukan si jago api, si jago merah ya, berhasil dipadamkan pada hari Kamis kemarin ya, pada pukul 6 atau pukul 18 Wita, tepatnya di kawasan RT 009 Desa Pasir Belengkong. Kejadian ini berdasarkan dari laporan warga sehingga petugas langsung menindaklanjuti bersama tim gabungan. Pemadaman dilakukan oleh tim damkar Kecamatan Pasir Belengkong, personal BKO Polda Kaltim dan juga tim berhasil memadamkan api tersebut. Pendengar, yang mana data di lapangan, lahan yang terbakar seluas kurang lebih setengah hektar ya. Penyebab kebakaran ini hingga kini juga masih belum diketahui. Petugas berhasil memadamkan kobaran api secara keseluruhan dan juga melakukan penyekatan di beberapa titik guna mengantisipasi penyebaran lebih lanjut. Baik, itu satu informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami. Ini terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ya, bukan karena kekeringan ya. Ada beberapa informasi di televisi, di media sosial juga menyampaikan ini bukan hanya disebabkan oleh musim kemarau ya, tapi ini karena ulah manusia. Dan tentunya karena ulah manusia ini, ditambah lagi dengan cuaca yang cerah, ditambah dengan musim kemarau di saat ini, jadi mendukung ya apinya cepat untuk merambat lahan ataupun lokasi-lokasi lainnya ya, sehingga kebakaran di mana-mana saat ini terjadi ya. Dan kita juga berharap pemerintah juga segera ataupun bisa mengambil langkah untuk menindaklanjuti agar juga tidak lagi meluas kebakaran ini pendengar. Dan beberapa informasi juga di Kepulauan Kalimantan ya, ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, informasi yang kita peroleh dari media sosial maupun juga dari televisi bahwa ada 15 orang yang sudah memang diamankan oleh pihak kepolisian terkait dengan kebakaran hutan, penyebab kebakaran hutan dan lahan. Dan ini mudah-mudahan di Kalimantan Timur tidak terjadi hal demikian. Kita berharap pendengar, masyarakat kita bisa waspada. Yang penting kita sebagai masyarakat waspada, tidak jika membuka lahan tidak harus membakar, ataupun kalau membakar harus dijaga ya agar tidak menyebar ke tempat lainnya. Dan juga pendengar, jika meninggalkan rumah atau keluar dari rumah, Anda juga harus periksa baik itu listriknya ataupun terutama ibu-ibu rumah tangga ini ya, yang biasanya memasak lupa mematikan kompor lalu pergi membeli atau keluar atau duduk di depan rumah, dan ini harus ekstra ataupun harus diwaspadai. Baik, satu informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami dari rri.co.id. Mudah-mudahan ini dapat menambah informasi buat pendengar kami di Pro 1 RRI Samarinda.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: hutan ini cocok untuk jalan pembangunan.
1: Mau gimana ya? Buang sini aja deh.
2: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
0: Kutu, kamu tahu gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
3: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
3: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
3: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
3: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
4: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi.

Baik, masih terus bersama dengan kami pendengar di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda, masih dalam acara Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Informasi-informasi juga masih kami hadirkan untuk pendengar kami. Ini masih dengan peristiwa kebakaran hutan dan lahan. Ini dari Balikpapan ya, kami sampaikan kepada pendengar, yang terjadi pada Kamis 27 Agustus 2026 kemarin, di mana kobaran api dilaporkan membakar area semak belukar seluas lebih dari 1 hektar di dekat kawasan tempat pemakaman umum TPU Prona, Jalan Sepinggan, Perumahan Prona Indah Lestari, Balikpapan Selatan. Insiden ini menambahkan panjang daftar karhutla di Balikpapan yang dipicu oleh cuaca ekstrim akibat fenomena El Nino serta faktor kelalaian manusia. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan, Bambang Subagia, menyatakan proses pemadaman berlangsung dari pukul 10 hingga pukul 14 WITA, dan upaya pemadaman dilakukan oleh personil dari Unit Pos Selatan dan juga dukungan dari Makobrimob Polda Kaltim. Meskipun medan yang berbukit cukup menguras tenaga petugas, namun akhirnya api berhasil dikuasai ataupun dipadamkan. Ia juga menjelaskan titik api bermula dari kawasan perumahan Prona Indah Lestari, kemudian merembet ke arah TPU Prona Sepinggan, dan penyebab kebakaran diduga berasal dari pembakaran sampah di area bawah sesuai informasi yang dihimpun oleh Babin Kamtibmas dari pihak Ketua RT. Dan juga pendengar, secara akumulatif BPBD Kota Balikpapan mencatat total kejadian karhutla di Kota Balikpapan telah menembus lebih dari 31 titik selama musim kemarau 2026, dan pemerintah Kota Balikpapan melalui Asisten 1 Bidang Tata Pemerintahan Zulkifli menegaskan mayoritas pemicu karhutla didominasi oleh faktor kelalaian manusia, seperti aktivitas pembakaran sampah yang tidak diawasi hingga merembet ke lahan sekitarnya. Pihak BPBD Kota Balikpapan mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak membakar sampah secara sembarangan, terutama di area lahan kering yang sangat rentan memicu kebakaran besar. Satu informasi yang kami sampaikan untuk Anda pendengar, ini dari rri.co.id. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan Anda bersama kami di pagi menjelang siang hari ini pendengar dalam acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Untuk Anda yang ingin nantinya mengirimkan informasi-informasi lainnya ataupun isu-isu aktual ataupun isu atau peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, silakan bergabung bersama kami ya pendengar ya. Silakan kirimkan WhatsApp Anda di nomor yang sudah kami sampaikan kepada pendengar kami sebelumnya, yakni pendengar di 08 ya. Ya, untuk pendengar kami ya yang ingin bergabung bersama kami nantinya juga di rri.co.id juga ada informasi-informasi yang mungkin juga bisa Anda dapatkan informasinya, atau Anda ingin juga di Google Form Halo RRI bagi Anda yang akan memberikan informasi ataupun keluhannya. Ya, ada juga melalui WhatsApp kami di 0811554976. Silakan untuk menyampaikan hal tersebut pendengar, kami nanti juga akan sampaikan kepada pihak-pihak terkait dari apa yang Anda keluhkan ataupun apa yang Anda informasikan kepada kita di Pro 1 RRI Samarinda. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, saya Deni Kartika Sari bersama dengan Aidil dan juga Bung Ilham mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di pagi hari ini pendengar dalam acara Halo RRI untuk edisi Jumat 28 Agustus 2026. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah. Saya tunggu.
1: Eh, bentar, bentar, bentar.
2: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 Sendawar. Kembali Anda mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Baik pendengar, telah kita dengarkan di program majalah Halo RRI Relay Pro 1 RRI Samarinda. Saat ini kita memasuki di program selanjutnya Inforama bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan menemani hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, kita awali dengan informasi banjir bandang Nepal tewaskan 289 orang, 558 masih hilang. Jumlah korban tewas akibat banjir bandang di Nepal telah mencapai 289 orang. Demikian dilaporkan Kathmandu Post yang mengutip kepolisian setempat pada Kamis. Banjir melanda wilayah utama Nepal pada Rabu 26 Agustus pagi, arus air yang sangat deras mengalir ke sungai Botekosi dari arah wilayah Cina sehingga membuat otoritas Nepal mengeluarkan peringatan siaga tinggi bagi masyarakat di wilayah hilir. Laporan awal mengindikasi banjir besar tersebut dipicu oleh gempa bumi yang disusul tanah longsor. Sebelumnya China Central Television CCTV menyiarkan bahwa sejumlah orang yang hilang setelah bencana longsor lumpur di dekat pelintasan perbatasan Giorong Cilong antara China dan Nepal bertambah menjadi 558 orang. Laporan itu juga pendengar menyebut 3 orang meninggal dunia dan 58 orang hilang, termasuk 260 warga negara asing. Jumlah tersebut saat ini masih dalam proses pendataan dan verifikasi.

0: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Kenapa ya awan melayang dan tidak jatuh terkena gravitasi?
2: Tahukah Anda, awan yang ada di langit tidak akan jatuh ke tanah disebabkan oleh material pembentuk awan tersebut. Berdasarkan penelitian, proses terbentuknya awan bermula dari udara yang hangat dan lembab naik ke atmosfer yang lebih rendah. Kemudian udara mengambang serta mendingin, sedangkan beberapa di antaranya mengembun menjadi tetesan air yang sangat kecil. Tetesan air yang kecil inilah yang akan berkumpul dan membentuk awan. Selain karena ukurannya yang kecil, angin yang ternyata dapat berhembus secara vertikal juga menghentikan tetesan air jatuh ke tanah. Gerakan tetesan air secara vertikal ke atmosfer juga membuat awan tetap berada di langit dan mencegahnya jatuh.
3: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 10:14 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya, ada gol Rapinha dan Fermin bawa Barcelona menang 2-0 atas Atletico Club. Gol Rapinha dan Fermin Lopez membawakan Barcelona menang 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol La Liga 2026 hingga 2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rapinha membuka keunggulan Barcelona pada babak pertama, sedangkan Fermin Lopez mengandalkan keunggulan selepas jeda istirahat. Kemenangan ini juga membuat tim asuhan Hansi Flick memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, hanya unggul selisih gol dengan Real Madrid di peringkat 2 dengan poin yang sama. Demikian laman La Liga. Barcelona langsung tampil agresif sejak awal pertandingan. Lamine Yamal mendapatkan peluang pertama pada menit ke-11 setelah menusuk dari sisi kanan, namun tembakan kaki kirinya masih melebar. Yamal kembali mengancam pada menit ke-19 pendengar setelah menerima bola dari Rapinha. Pemain muda Barcelona itu memotong ke tengah sebelum melepas tembakan melengkung. Kiper Atletico Unai Simon melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Akhirnya Barcelona akhir memecahkan kebuntuan pada menit ke-37. Pedri melepaskan umpan terobosan matang yang berhasil dimanfaatkan Rapinha. Atletik masih terhindar dari kebobolan ketiga berkat penampilan gemilang Simon pada menit ke-88. Kiper timnas Spanyol tersebut menggagalkan sepengan Karim Ademi dari jarak yang dekat.

0: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
1: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
2: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 10:25 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya, ada kopi hitam dan kopi susu. Mana yang lebih baik dikonsumsi setiap hari? Kopi menjadi salah satu minuman yang cukup dekat dengan keseharian banyak orang. Ada yang lebih suka kopi hitam karena rasa dan aromanya bijinya lebih terasa. Sementara sebagian lainnya memilih kopi susu karena rasanya lebih lembut dan mudah dinikmati. Namun pendengar, ketika bicara soal kesehatan, muncul pertanyaan kopi hitam atau kopi susu, mana yang lebih baik jika dikonsumsi setiap hari? Jawabannya sebenarnya tidak sederhana, memiliki salah satu yang perlu diperhatikan bukan hanya jenis kopinya, tetapi juga bahan tambahan seperti gula, sirup, creamer, serta jumlah kafein yang dikonsumsi. Kopi hitam pada dasarnya hanya terdiri dari seduhan biji kopi dan air. Karena tidak mendapati tambahan gula, susu, creamer, atau sirup, jumlah kalorinya relatif rendah. Jumlah kopi juga mengandung berbagai senyawa bioaktif dan antioksidan. Harvan TH Kent School of Public Health mencatat bahwa konsumsi kopi dalam jumlah sedang dikaitkan dengan sejumlah manfaat kesehatan, termasuk kemungkinan risiko yang lebih rendah terhadap diabetes tipe 2 dan penyakit jantung.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kenapa ya daun warnanya hijau?
1: Tahukah Anda, menurut para ahli, warna hijau pada kebanyakan daun dan rumput berasal dari sejenis pigmen bernama klorofil. Klorofil ini menyerap cahaya matahari selama proses fotosintesis. Fotosintesis adalah salah satu proses alami yang paling penting di bumi. Selama fotosintesis, tumbuhan dan pohon menggunakan cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida di udara dan air menjadi gula kaya energi sebagai makanan. Itulah mengapa daun tampak lebih hijau saat musim panas.
0: Kenapa ya langit warnanya biru?
1: Tahukah Anda, fenomena langit berwarna biru ternyata bukan kebetulan semata. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab langit berwarna biru. Pantulan cahaya matahari ke arah laut yang juga berwarna biru adalah salah satunya. Selain itu, para ahli menemukan karena adanya hamburan cahaya matahari dari molekul atmosfer, cahaya biru dan violet yang mempunyai panjang gelombang yang lebih pendek sehingga lebih mudah terserap oleh molekul udara. Hal tersebutlah yang menyebabkan cahaya biru dan violet lebih banyak tersebar dan berhamburan di langit. Tapi terkadang, langit-langit juga bisa berwarna putih yang disebabkan oleh udara lembab.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka gak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
1: Wah, bahaya juga ya, Ma.
0: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Ayo kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 10:46 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan mengenai perbedaan antara kopi hitam dan cenderung lebih sederhana. Kopi juga mengandung berbagai senyawa bioaktif dan antioksidan ya, seperti kita bahas tadi. Selanjutnya ada kopi susu, tidak selalu berarti kurang sehat. Di sisi lain, kopi susu juga tidak otomatis menjadi pilihan yang buruk. Penambahan susu dari berberikan protein, kalsium, dan sejumlah zat gizi lainnya. Masalahnya biasanya terletak pada apa yang ditambahkan ke dalam susu tersebut. Kopi susu yang dibuat dengan sedikit atau tanpa gula tentu berbeda dengan minuman kopi yang menggunakan banyak gula, sirup, krimer manis, atau topping. Semakin banyak bahan tambahan tersebut, semakin besar pula asupan gula dan kalorinya. Asupan gula tambahan yang terlalu tinggi memang perlu dibatasi. Pedoman gizi saat ini menganjurkan agar konsumsi gula bertambah tidak berlebihan, karena dapat membuat seorang lebih sulit memenuhi kebutuhan zat gizi tanpa melebihi kebutuhan kalori. Jadi pendengar, bukan susu yang menjadi masalah utama, justru jumlah gula yang dan tambah-tambahnya lainnya yang perlu diperhatikan.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
1: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
2: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
3: Tahukah Anda, perbedaan selera musik setiap orang itu ternyata tumbuh sejak kita masih di dalam kandungan.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, pendengar setiap Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi dan program acara selanjutnya ada di Indonesia Sehat. Kemenkes dirikan RS lapangan aman dari gempa susulan di NTT. Kementerian Kesehatan merespon cepat krisis kesehatan pasca gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT dengan mendirikan dua rumah sakit RS lapangan berbasis tenda udara guna memastikan tindakan operasi yang aman dari gempa susulan. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Agus Jamaluddin dalam pernyataan tertulis di Jakarta Pusat pada Kamis memaparkan hingga Rabu 26 Agustus bencana ini telah merenggut 105 nyawa. Selain itu juga pendengar, ia menyebutkan sebanyak 385 korban luka berat masih dirawat intensif, 1.287 orang mengalami luka ringan, dan lebih dari 180.000 warga tersebar di 44 titik pengungsian. Ia menambah kerusakan sejumlah fasilitas kesehatan memaksa Kemenkes memindahkan layanan keluar gedung, yakni dengan mendirikan RS lapangan di Airoma, Kabupaten Nageoka, dan RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai.
2: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
2: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
2: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
3: Iya, enggak apa-apa, Wi.
2: Iya. Dadah, Ibu.

Pendengar setia Pro 1 Sendawar, dikarenakan akan ada perbaikan listrik selama 15 hingga 20 menit, kami pamit undur diri untuk 20 menit ke depan perbaikan listrik. Terima kasih.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan
1: demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program

0: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Yah, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Kenapa ya awan melayang dan tidak jatuh terkena gravitasi?
1: Tahukah Anda, awan yang ada di langit tidak akan jatuh ke tanah disebabkan oleh material pembentuk awan tersebut. Berdasarkan penelitian, proses terbentuknya awan bermula dari udara yang hangat dan lembab naik ke atmosfer yang lebih rendah. Kemudian udara mengambang serta mendingin, sedangkan beberapa di antaranya mengembun menjadi tetesan air yang sangat kecil. Tetesan air yang kecil inilah yang akan berkumpul dan membentuk awan. Selain karena ukurannya yang kecil, angin yang ternyata dapat berhembus secara vertikal juga menghentikan tetesan air jatuh ke tanah. Gerakan tetesan air secara vertikal ke atmosfer juga membuat awan tetap berada di langit dan mencegahnya jatuh.
0: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
2: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.

0: Kenapa ya daun warnanya hijau?
1: Tahukah Anda, menurut para ahli, warna hijau pada kebanyakan daun dan rumput berasal dari sejenis pigmen bernama klorofil. Klorofil ini menyerap cahaya matahari selama proses fotosintesis. Fotosintesis adalah salah satu proses alami yang paling penting di bumi. Selama fotosintesis, tumbuhan dan pohon menggunakan cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida di udara dan air menjadi gula kaya energi sebagai makanan. Itulah mengapa daun tampak lebih hijau saat musim panas.
2: Kebakaran di mana itu ya?
3: Hah? Kebakaran?
2: Iya, itu kan sirene kebakaran.
3: Lah, itu kan sirene ambulan.
4: Pendengar, tahukah Anda, setiap suara sirene kendaraan prioritas berfungsi layaknya sebuah kode untuk memberitahukan urgensi yang sedang terjadi. Walaupun suara sirene ambulans dengan pemadam kebakaran hampir mirip, namun keduanya memiliki perbedaan. Suara mirip palang pintu kereta api atau high-lo menandakan mobil sedang atau akan menjemput orang sakit atau pasien. Wailing siren sebagai penanda ambulans sedang membawa jenazah ke rumah.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 134 menyebut bahwa ambulans yang membawa pasien menduduki posisi kedua dari 7 kendaraan prioritas setelah pemadam kebakaran untuk didahulukan di jalan raya oleh pengguna jalan lainnya.

RRI Sendawar segera bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda menyiarkan berita sore.

0: 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Jumat 28 Agustus 2026.

0: berita siang selengkapnya bersama saya, Deni Purnama. Selamat siang. Kementerian Perhubungan resmi meluncurkan zona pick up dan drop off layanan angkutan antar moda rute Balikpapan menuju ibu kota Nusantara serta angkutan perkotaan Balikpapan City Trans. Langkah ini diambil untuk memperkuat konektivitas Balikpapan sebagai gerbang utama menuju IKN. Berikut laporannya.
1: 3, 2, 1.
2: Kementerian Perhubungan resmi meluncurkan zona pick up dan drop off layanan angkutan antar moda rute Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara atau IKN serta angkutan perkotaan Balikpapan City Trans. Langkah strategis ini diambil guna memperkuat konektivitas Balikpapan sebagai gerbang utama berlalu lintas menuju ibu kota baru. Fasilitas integrasi baru ini ditempatkan di beberapa simpul vital seperti Pelabuhan Semayang, Plaza Balikpapan, dan Bandara Samsepinggan. Kehadiran zona khusus ini dirancang untuk membuat mobilitas warga maupun aparatur sipil negara yang menuju IKN menjadi lebih tertib, aman, dan terintegrasi. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Irjen Pol Purnawirawan A.N. Suhanan, pemerintah menargetkan Kota Balikpapan dan Samarinda mampu mengembangkan ekosistem transportasi ramah lingkungan demi mendukung target kendaraan nol emisi pada tahun 2027 mendatang.
3: Pengelolaan dan operasi masal PTKAN, BTS maupun Transmoda, ya, ini sudah memberikan akses, membuka akses di sentra ekonomi, kemudian di pelabuhan dan di bandara. Tentu ke depan ini akan terus dikembangkan sehingga masyarakat bisa mengakses ke sentra-sentra pendidikan, sosial, ekonomi, budaya.
2: Sementara itu, General Manager Bandara Internasional Samsepinggan Balikpapan, R. Iwan Wiyatna Mahdar, menegaskan bandara kini bukan lagi sekedar tempat naik turun pesawat, melainkan simpul integrasi multimoda. Penumpang yang tiba melalui jalur udara kini bisa langsung melanjutkan perjalanan darat ke IKN dengan sangat efisien.
4: Terhubung antara fasilitas udara, kemudian laut, kemudian di keramaian masyarakat. Nah yang kedua, kita juga balik di bandara juga saat ini menjadi salah satu pengendapan. Jadi ada sekitar 4 atau 5 armada dari Bacitra yang tadinya pengendapannya di pelabuhan, sekarang ada di airport. Jadi
2: dukungan penuh juga datang dari sektor swasta. GM Plaza Balikpapan Ardianto menyambut baik mal mereka dijadikan hub transportasi di pusat kota.
5: Saya dengan senang hati memberikan tempat di sini dengan harapan bisa membantu pengunjung yang datang ke mall maupun karyawan perkantoran di sekitar kami itu bisa terbantu.
2: Bersama dengan peresmian integrasi angkutan ini, Kemenhub bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga resmi memulai kick off normalisasi kendaraan bermotor. Langkah tegas ini diambil demi mewujudkan target zero odol atau over dimension overloading. Para pemilik truk logistik kini diwajibkan memotong atau menyesuaikan ukuran bak kendaraan agar sesuai regulasi. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara belum berniat menggunakan obligasi untuk membiayai pembangunan Ibu Kota baru. Sebaliknya, OIKN mengutamakan pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta investasi swasta. Berikut laporannya.
6: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN belum berencana menerbitkan obligasi untuk membiayai pembangunan Nusantara. Otorita memilih mengoptimalkan skema pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU serta investasi swasta. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, opsi penerbitan obligasi belum menjadi pembahasan di OIKN, meski pihaknya mendapat dukungan dari PT Sarana Multi Infrastruktur SMI dalam pengembangan skema investasi. Basuki menyebut pemerintah telah menyiapkan anggaran APBN untuk pembangunan IKN tahap 2 pada 2025 hingga 2028 sebesar Rp48 triliun, sedangkan pembiayaan melalui KPBU mencapai Rp134 triliun. Yang berasal dari 7 prakarsa hunian dan 6 prakarsa jalan. Selain itu investasi swasta mencapai 74 triliun yang berasal dari 67 investor.
7: Kalau penerbitan obligasi kami belum berpikir ke situ dari OIKN ini. Kami memang dibantu oleh SMI ya dalam rangka investasi ini, tapi opsi obligasi belum pernah didiskusikan.
6: Sementara Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Sudiro Roy Santoso menegaskan, Pembiayaan pembangunan Nusantara diarahkan untuk mengoptimalkan kolaborasi pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah kata Roy juga menyiapkan insentif perpajakan hingga 200% bagi investor yang menanamkan modal secara langsung maupun melalui skema KPBU.
8: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Kalau di sini, begitu dia menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%. Itu fasilitas perpajakan.
9: Kalau obligasi daerah itu kalau dari IKN gimana, Pak?
8: Itu masih kita bahas ya, terkait dengan masalah pembiayaan itu, bagaimana skema-skema pembiayaannya masih kita bahas, termasuk dengan mitra-mitra kita dari daerah.
6: Roy optimis keterlibatan badan usaha dan investor swasta akan semakin memperkuat pembiayaan pembangunan Nusantara seiring dengan meningkatnya kepercayaan terhadap prospek IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Menurut Roy, kolaborasi pemerintah dan sektor swasta juga menjadi salah satu kunci untuk memastikan pembangunan IKN dapat berjalan secara berkelanjutan.
0: Dari Ibu Kota Nusantara, Andar Srisno melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan kembali melanda Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebuah area semak belukar seluas lebih dari 1 hektar di dekat tempat pemakaman umum Prona, Sepinggan, hangus terbakar siang kemarin. Angin kencang dan cuaca ekstrim akibat El Nino membuat api dengan cepat meluas hingga mendekati pemukiman warga. Kita simak laporannya.
2: Kebakaran hutan dan lahan kembali melanda Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebuah area semak belukar seluas lebih dari 1 hektar di dekat tempat pemakaman umum Prona, Sepinggan, Balikpapan, hangus terbakar. Angin kencang dan cuaca ekstrim akibat El Nino membuat api dengan cepat meluas hingga mendekati permukiman warga. Petugas BPBD bersama personil Brimob Polda Kaltim sempat kewalahan menjinakkan api lantaran kondisi medan yang berbukit. Diduga kuat titik api pertama kali muncul akibat aktivitas pembakaran sampah warga yang tidak diawasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Balikpapan, Bambang Subagia.
10: Ya, saya kira ada kesulitan ya, karena tempat ini kan topografinya berbukit. Jadi teman-teman memang mengalami kelelahan kalau sudah panenannya memadamkan api di daerah tempat ini. Kita mengambil di Auri ya, jadi hujannya Auri dan gitu. Dan alhamdulillah untuk air tercukupi sih. Sebenarnya satu lokasi titik awal itu ada di Kuburan Panasari, merambat sampai dengan ke arah ke Kuburan Panasting. Kurang lebih itu tata kalau tidak.
2: Dari informasi yang dihimpun, penyebab dari kejadian kebakaran lahan ini disebabkan oleh ulah manusia, yaitu pembakaran sampah.
10: Awal tadi kita duga itu dari orang bakar sampah di bawah. Ini sedang ditindaklanjuti sama Pak Bapingkat Depas. Dan kita sampaikan, personil Pak RT, ada yang bakar sampah, kemudian merambat, sampai dengan sukses.
2: Hingga saat ini BPBD Kota Balikpapan mencatat kasus karhutlah sepanjang musim kemarau tahun 2026 telah menembus 31 titik. Mayoritas insiden tersebut dipicu oleh kelalaian manusia. Pemerintah kota menghimbau warga untuk menghentikan aktivitas pembakaran sampah di area terbuka guna mencegah bencana yang lebih besar. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Berupaya dengan maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasir siap siaga menghadapi kebakaran hutan dan lahan serta ancaman kemarau panjang. Kita simak laporannya.
11: Dari awal bulan Agustus 2026 hingga menjelang penghujung akhir bulan, Kabupaten Pasir masih mengalami iklim kemarau ekstrim, yakni fenomena El Nino. Peristiwa ini pun membuat ratusan hektar hutan dan lahan menjadi terbakar. Terjadinya karhutlah ini juga mengakibatkan sejumlah aktivitas menjadi terganggu karena asap yang berdampak terhadap kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasir, Amri Yuli Hardi, menerangkan asap dari karhutlah ini membuat kualitas udara menjadi menurun sehingga menjadi faktor resiko utama terhadap saluran pernafasan seperti ISPA, pneumonia, juga berdampak terhadap diare juga penyakit kulit. Dalam menghadapi kemarau ekstrim ini, pihaknya juga sudah memberikan arahan kepada seluruh tempat pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Pasir untuk lebih bersiaga.
12: Nah, ini kami dari Dinas Kesehatan sudah berupaya untuk mengantisipasi hal ini. Yang pertama adalah kami telah menginstruksikan kepada seluruh fasilitas kesehatan yang ada, baik puskesmas maupun rumah sakit, untuk melakukan kewaspadaan dan mempersiapkan diri terkait dengan kekhawatiran lonjakan dari pasien akibat daripada kasus ISPA. apa yang berdampak dari apa tebalnya asap akibat karhutla ini. Dan juga kami melakukan pendataan terhadap ketersediaan obat dan juga BNHP yang mana untuk kegiatan rutinitas kita untuk dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat saat ini dalam posisi cukup, termasuk juga dengan kebutuhan masker. Tetapi di sini yang mungkin perlu kami sampaikan bahwa kebutuhan masker ini lebih kepada upaya pelayanan kami di fasilitas kesehatan yang ada dan juga tenaga medis yang melakukan perawatan atau pelayanan kesehatan. Tetapi mungkin yang tidak kami ruang lingkup kita adalah kalau untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat, nah itu tidak masuk dalam perhitungan kami.
11: Dirinya berharap lonjakan dari pasien ataupun kasus penyakit ISPA ini masih tetap bisa ditekan ataupun dikendalikan sehingga ketersediaan obat maupun BPH ke depan tetap dalam kondisi cukup untuk saat ini. Kemudian Amri juga menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan Paser juga sudah melakukan beberapa hal diantaranya seperti imbauan dan sosialisasi secara online.
12: Kami juga melakukan imbauan sosialisasi melalui media sosial. Dan juga harapannya terutama kepada bapak-bapak camat kiranya juga dapat membantu mensosialisasikan terkait himbauan. Yang pertama adalah terutama untuk masyarakat rentan seperti ibu hamil, manula dan juga anak kecil, harapannya untuk tidak membatasi keluar rumah terutama ya pada jam-jam tertentu seperti pada pagi hari maupun sore hari yang memang terkadang kondisi yang ada itu lagi pekat-pekatnya asam.
11: Dalam situasi dan kondisi seperti saat ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paser itu berharap adanya pemantauan terhadap kondisi kualitas udara sebagai langkah antisipasi jika kondisi asap semakin pekat. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Purwona 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Teras Samarinda tahap kedua segmen 2, 3, dan 4 segera dibuka untuk masyarakat. Pemkot Samarinda memastikan fasilitas utama telah diperiksa. Sementara pembenahan minor tetap dilanjutkan agar kawasan nyaman dan tertib saat digunakan masyarakat. Berikut laporan singkatnya.
13: Pemerintah Kota Samarinda memastikan teras Samarinda tahap kedua segmen 2, 3, dan 4 siap dibuka untuk masyarakat. Pembukaan kawasan tersebut menjadi bagian dari penataan ruang publik di tepian Sungai Mahakam. Pengecekan akhir dilakukan untuk memastikan fasilitas utama dapat digunakan masyarakat. Sementara itu pemeriksaan mencakup kondisi bangunan, taman, sistem penyiraman, kebersihan, serta fasilitas pendukung lainnya. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan secara umum kawasan telah siap dibuka meski masih terdapat sejumlah pekerjaan minor. Perbaikan tersebut tetap menjadi tanggung jawab Dinas PUPR dan penyedia jasa selama masa pemeliharaan. Selain itu Pemkot juga menyiapkan pola pengelolaan kawasan setelah dibuka. Luas area membuat pembagian tanggung jawab kebersihan dan pertanaman dilakukan antara Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup.
14: Insya Allah tanggal 29, mulai tanggal 29 akan ada beberapa rangkaian peresmian, beberapa kegiatan untuk segmen 2, 3, dan 4. Secara umum, lokasi ini sudah siap diresmikan dengan tetap bahwa pekerjaan-pekerjaan minor yang tersisa, walaupun nanti setelah diresmikan akan tetap ditangani oleh pihak penyedia jasa.
13: Selain kebersihan, pemerintah juga menyiapkan pengaturan parkir untuk mencegah kendaraan menggunakan median jalan. Pengunjung nantinya diarahkan memanfaatkan area parkir yang tersedia dan membangun kebiasaan berjalan kaki menuju ruang publik. Sementara itu segmen 1 yang menjadi penghubung dengan teras Samarinda tahap pertama masih dalam pengerjaan. Bagian tersebut ditargetkan selesai sebelum pergantian tahun sehingga seluruh kawasan dapat dimanfaatkan masyarakat. Pemkot Samarinda berharap teras Samarinda berkembang bukan hanya sebagai proyek fisik. Kawasan ini ditargetkan menjadi ruang publik dan destinasi rekreasi yang nyaman serta terjangkau bagi masyarakat. RRI Samarinda, Nisor Pula, melaporkan.
0: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda memperkuat kapasitas pengelola tempat pengasuhan anak dan kader bina keluarga balita. Pelatihan ini diharapkan meningkatkan kualitas TPA sebagai tempat pengasuhan dan memastikan tumbuh kembang serta keamanan anak sesuai standar Tamasya. Berikut laporannya.
15: Tempat pengasuhan anak atau TPA kini tidak hanya dituntut menjadi tempat menitipkan anak, tetapi juga memberikan pengasuhan yang mendukung tumbuh kembang mereka. Untuk mendorong hal tersebut, DPPKB Kota Samarinda memfasilitasi pelatihan kepada pengelola TPA dan kader bina keluarga balita atau BKB. Sebanyak 16 TPA sekota Samarinda dan 6 kelompok BKB mengikuti pelatihan yang berlangsung selama 2 hari pada Jumat 28 Agustus dan Senin 31 Agustus 2026 di Aula Sekretariat TPPKK Samarinda. Kepala DPPKB Kota Samarinda Desi Efriani menjelaskan, pelatihan ini menjadi bagian untuk mewujudkan TPA dengan konsep Tamasya atau Taman Asuh Sayang Anak. Konsep yang diusung BKKBN Republik Indonesia ini mendorong TPA memberikan pengasuhan yang lebih baik dengan memperhatikan keamanan, tumbuh kembang, serta kebutuhan anak. Karena itu, materi yang diberikan kepada para kader dan pengasuh juga disesuaikan dengan kurikulum Tamasya.
16: Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesehatan Ibu dan Anak, ada perubahan nomenklatur nama yang tadinya tempat penitipan anak, TPA itu dari tempat penitipan anak, berubah menjadi tempat pengasuhan anak. Sehingga ada beberapa standar terbaru dari pengasuhan anak. Kurikulum yang memang sesuai juknis. Yang pertama tentang legalitas Dapodik tadi, terus kemudian surat izin dari DPTSP, bagaimana pemantauan tumbuh kembang, alur pelaporan ketika terjadi deteksi dini ada kelainan-kelainan pada anak, kemudian bagaimana alur terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, bagaimana pengelola pengasuhan anak yang baik, dan juga terintegrasi dengan BKB.
15: Di Samarinda sendiri, saat ini baru ada satu TPA yang memenuhi standar Tamasya, yaitu TPA Matafati Islamic Daycare. Desi mengatakan pihaknya akan terus melakukan pembinaan secara bertahap, salah satunya melalui inovasi metode PUSPA, yaitu pemetaan, uraian kebutuhan, strategi pengembangan pelaksanaan, dan assessment. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Sunarto mengatakan pihaknya akan mendampingi daerah dalam meningkatkan kemampuan pengelola TPA dan kader BKB tidak hanya di Kota Samarinda.
17: Ini kan mengawali ya, mengawali ini kan inisiasi dari Kota Samarinda. Kabupaten-kota yang lain tentu akan sama. Nah, hari ini sudah terinformasi bahwa minggu depan akan dilaksanakan hampir sama seperti ini itu di Kota Bontang. Kota Bontang yang tentu pemerintah Kota Bontang bekerja sama dengan PT Pupuk itu akan melakukan kegiatan yang hampir sama gitu ya, melatih kader BKB, kader bina keluarga balita gitu. Nah, untuk peningkatan kompetensinya tentu gitu.
15: Menurut Sunarto, penguatan kapasitas TPA ini penting agar tempat pengasuhan anak di Kalimantan Timur dapat membantu orang tua memantau tumbuh kembang anak, memberikan pengasuhan yang aman, dan membentuk lingkungan yang mendukung perkembangan mereka. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
0: Upaya penjagaan stunting di Samarinda terus diperkuat melalui kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting dan genting atau genting yang menyasar keluarga berisiko stunting melalui intervensi nutrisi. Berikut laporannya.
18: Upaya pencegahan stunting di Kota Samarinda terus diperkuat melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Kegiatan implementasi Kuch Win Pemandu Bangga tersebut dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana bersama Pemandu Bangga kelas PKKBN Provinsi Kalimantan Timur melalui genting nutrisi. Salah satu bentuk intervensinya yaitu pemberian natura atau sembako kepada keluarga berisiko stunting yang menjadi penerima manfaat di Kecamatan Samarinda Utara. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Sunarto, mengatakan pencegahan stunting tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah atau organisasi terkait, namun membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
17: Di luar sana, masih banyak anak-anak yang butuh bantuan kita. Di luar sana, masih banyak kasus-kasus stunting yang butuh uluran tangan kita. Kita percaya bahwa pembangunan kualitas sumber daya manusia di Indonesia untuk tahun 2045 adalah yang unggul. Tentu ini bisa kita atasi ketika kita bersama-sama mengulurkan tangan kita membantu, terutama keluarga-keluarga yang berisiko, wabil khusus dan keluarga yang berisiko stunting.
18: Ia juga menjelaskan kolaborasi pencegahan stunting dilakukan dengan pendekatan pentahelix atau melibatkan perangkat daerah, organisasi, lembaga masyarakat, dunia usaha, hingga media. Menurutnya, gerakan Genting diharapkan menjadi gerakan bersama dan gotong royong untuk memperkuat intervensi bagi keluarga berisiko stunting di Kota Samarinda. Sunarto menyebut, sekitar 20.600 keluarga berisiko stunting tersebar di berbagai kecamatan dan kelurahan di Kota Samarinda, sehingga penanganannya memerlukan kolaborasi berkelanjutan. Oleh karena itu, melalui gerakan ini menjadi gerakan kolaborasi dan gerakan gotong royong bersama untuk mencegah stunting. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Jembatan Garuda Merah Putih memperkuat akses warga Sembakung Jaya dan mendukung mobilitas pendidikan serta aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Panjang Pasir Utara. Kita simak laporan selengkapnya.
13: Jembatan Garuda Merah Putih di Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu, Kabupaten Panajam Pasir Utara kini memberikan akses lebih aman bagi masyarakat. Jembatan ini sendiri menghubungkan sekitar 302 kepala keluarga atau 901 jiwa serta memperlancar aktivitas masyarakatnya. Pangdam 6 Luarman Mejen Teknik Krido Pramono menyebut manfaat jembatan tidak hanya untuk lalu lintas masyarakat, infrastruktur ini juga membuka akses pertanian, perkebunan, sekolah, hingga pelayanan kesehatan. Sebelumnya masyarakat mengandalkan jembatan berbahan kayu yang kondisinya kurang aman untuk dilewati. Setelah jembatan baru rampung, mobilitas masyarakatnya dan akses pengangkutan hasil pertanian menjadi lebih mudah. Pangdam menegaskan pembangunan jembatan dan infrastruktur dasar lainnya harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas, yang menurutnya pembangunan infrastruktur yang terlihat sederhana memiliki nilai penting ketika mampu menjawab kebutuhan masyarakatnya. Bahkan peninjauan jembatan dilakukan Pangdam 6 Luarman baru-baru ini, dan Kodam 6 Luarman menyebut dari 95 titik jembatan Garuda Merah Putih di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, 68 titik telah rampung. Hal tersebut guna menjawab untuk infrastruktur jalan dan ekonomi masyarakat setempat.
19: Pembangunan, nah, kita TNI dilibatkan untuk di tahap awal kita membangun tersebar di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara secara fisik. Nanti secara non fisik atau hal lain juga pastinya melibatkan seluruh wilayah Kaltim dan Kaltara, karena ini adalah dari masyarakat untuk masyarakat untuk memperkuat bagaimana kemandirian di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan terus meningkat.
13: Keberadaan jembatan Garuda Merah Putih diharapkan tidak hanya mempermudah perjalanan masyarakat, namun juga memperkuat akses ekonomi dan pelayanan dasar, serta mendukung aktivitas masyarakat Sebakung Jaya secara berkelanjutan. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Sebelum akhir berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kementerian Perhubungan resmi meluncurkan zona pick up dan drop off lain angkutan antar moda rute Balikpapan menuju ibu kota Nusantara. Daerah Samarinda tahap kedua segmen 2, 3 dan 4 segera dibuka untuk masyarakat. Pemkot Samarinda memastikan fasilitas utama telah diperiksa. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Deddy Purnama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan jumpa lagi pendengar kita di program siar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini ya, Jumat 28 Agustus 2026 pendengar. Dan seperti biasa di Pro Dangdut kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 50523938. Namun sebelum itu pendengar, untuk mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kami hadirkan satu buah lagu dari Gaul ya dengan judul Jalan Datar. Selamat mendengarkan.

0: Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya satu buah lagu yang sudah mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini. Ada Jalan Datar dari Gaul. Dan masih kami tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Oke, baik, sudah ada Michael di Jolek yang bergabung ya. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Iya, Dangdut lagi.
0: Ya. Gimana kabarnya nih Bang Michael?
1: Kabarnya baik, kabarnya Bang bagus gimana?
0: Alhamdulillah, puji Tuhan baik selalu ini.
1: Aduh, kabut tebal nih, bikin pusing kepala.
0: Sudah, pakai masker selalu Bang Michael, antisipasi ya.
1: Oh iya, biar dalam rumah juga tetap aja ini.
0: Mau request lagu apa nih sore hari ini?
1: Kalau bisa sih, ya yang asik-asik lah.
0: Asik-asik apa tuh?
1: Judulnya... nyanyian rindu ya deh. Revina Alvira.
0: Oke, dicarikan.
1: Dari apa salam silakan. Dari Revina ya. Kirim salam ya.
0: Silakan.
1: Nah, kirim salam cepat ke Andre di Kuyung, Mbak Siska itu Mamiri Prima di Gelar di tim gabungannya, Adinda Putri. Bunda Ceria, Mbak Erni di tim gabungan itu. Putra Kusut, Putra Kutai, Putra Banjarnya. Buat suka lebih tuh benda ceria aja di tengah kebunnya buat benda dahlia yang tadi melaksana di tengah kebunnya, pokoknya buat semuanya deh.
0: Oke, siap.
1: Ada kalungnya?
0: Nyanyian rindu dari Devarina Indra ya?
1: Bukan, Revina.
0: Revina?
1: Ya.
0: Dari Revina aja?
1: Ya.
0: Oke, dicarikan dulu. Dari Revina Alvira.
1: Ya.
0: Revina Alvira adanya yang judulnya Rindu aja nih.
1: Hah?
0: Adanya yang Rindu aja nih di YouTube juga dia adanya yang judulnya Rindu aja.
1: Iya, itu sudah.
0: Rindu aja. Oke, siap.
1: Ya, pokoknya itu buat semuanya ya.
0: Oke, siap.
1: Oke, buat Bang Bagus Setiawannya tunggu enggak lab nih.
0: Jaringan kacau,
1: Mak. Iya, jaringan. Jaringan berkabut. Oke, debat Bang Bagusnya kalau kurangnya hati-hati ya. Selamat sore.
0: Selamat sore kembali Bang Michael ya. Pelapor pertama kita di Pro Dangdut pada sore hari ini mendengar. Minta diputerin lagunya Revina Alvira tuh yang judulnya Rindu. Di belakang Bang Michael ada Bang Andre Kuyung nih. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya. Gimana
2: kabar? Aduh, hai, panas deh.
0: Panas banget ini.
2: Aduh. Nggak hujan-hujan di sana juga ya deh ya.
0: Itu sudah lama
2: sekali. Oh, sama nih. Oke, ini lagunya kalau ada mampir dong aja nih.
0: Mampir dong.
2: Dicarikan. Oke, itu salam nih buat adik Makail tadi bersama mama, bersama ayah anda di sana. Buat adikku di JS juga di Jonggon ya, mau lanjut ke monitor bersama Ananda, mau juga sehat ya. Buat adikku Putri Duyung atau Dinda Putri ya, lama gak nelpon ke Andre, mau berang juga sehat bersama mama, bersama yayangnya ya. Buat adik Rina juga nih, mau berang juga sehat, lama juga gak nelpon ya. Mudah-mudahan sehat ya. Buat ayah Idris juga nih, mau berang juga sehat ya. Buat Kak Edi Permana juga nih, Kak Putra Banjar, Kak Putra Kutai juga nih ya. Buat adik Riko juga di, apa itu, di mana itu. Ibu lu penyinggahan itu lah. Buat ini.

0: buat Bang Andre Kuyung ya pendengar. Bentar puterin lagunya Cucu Cahyati itu yang judulnya Mampir Dong. Lalu di belakang Bang Andre ada Kak Siska di Kota Bangun ya. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Kak Dangdut.
1: Selamat sore
0: Kak Dangdut. Iya, gimana kabarnya nih Kak Siska?
1: Kabarnya
0: cuaca di Kota Bangun sore hari ini gimana nih?
1: Oke, jangan terlalu biasa tuh, panas.
0: Agak putus-putus suaranya nih Kak Siska.
1: Putus-putus kan?
0: Baru ke
1: lagunya Bunga Rindu apa bang?
0: Gimana?
1: Lagunya Bunga Rindu.
0: Bunga Rindu?
1: Iya.
0: Oke, dicarikan. Sapa salamnya silahkan.
1: Sapa salamnya tadi buat saya tadi, kata Mbak tadi. Satu kompet, ada tiga kompet, ada Mbak Ani, ada Mbak Lina, ada Bang Dio, ada Putra Mbak, ada Mbak Putri, ada Bunda Ceria, ada Maya, ada siapa nih? Aduh, buat pokoknya namanya.
0: Oke siap.
1: Buat abangnya satu waktunya. Belum ditunggu.
0: Ditunggu.
1: Itulah, terima kasih.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore kembali buat Kak Siska yang ada di Kota Bangun ya pendengar. Dan pendengar, sudah 3 penelpon yang bergabung di sesi pertama dalam Prodangdut kita pada sore hari ini. Yang itu artinya kita hadirkan terlebih dahulu ya 2 buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari Revina Alvira, Rindu, selamat mendengarkan.

0: Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh, seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audio visual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.
1: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
2: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
1: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
2: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
1: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
3: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
4: Prodangdut Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Rindu dari Revina Alvira dan juga Mampir Dong dari Cucu Cahyati. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Oke, baik, sudah ada Putra Kusut di Ombau yang bergabung, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya abangku ini?
1: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu Bang Bagus.
0: Cuaca menyala ya, sore hari ini.
1: Tuhai, panas pol ini Bang Bagus. Maka ramai betul main bola ini Bang Bagus. Kita harus hadir di lapangan. Panas betul.
0: Panas banget nih. Mau request lagu apa nih Bang Putra Kusut?
1: Pagar Makan Tanaman dari Mansur S.
0: Oke, siap. Sapa salamnya silahkan.
1: Salamnya untuk Mbak Ani, semoga monitor, semoga bergabung di sore hari ini ya. Salam juga untuk Bang Mikael tadi. Semoga abang juga sehat selalu di sore hari ini bersama keluarga. Juga untuk Andre tadi, semoga sehat selalu. Salam untuk semua-muanya aja Bang Bagus. Bang Bagusnya juga semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Ya, dan terima kasih Bang Bagus. Selamat sore.
0: Selamat sore kembali untuk Putra Kusut yang ada di Ombau ya, pendengar. Minta diputerin lagunya Mansur S, Pagar Makan Tanaman. Di belakang Putra Kusut ada Bunda Ceria di Eheng nih. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Iya, gimana kabarnya nih Bunda?
2: Baik.
0: Agak storing nih Bunda.
2: Iya.
3: Untuk cerita di sini untuk kamu. Lagunya Anak Kampung.
0: Lagunya apa?
3: Anak Kampung.
0: Kurang jelas nih suaranya Bunda.
3: Anak Kampung.
0: Aku Anak Kampung.
3: Iya.
0: Oke, dicarikan. Sapa salamnya silakan.
3: Salamnya buat Mbak Sista tadi, terima kasih atas kesempatannya. Semoga dia sehat bersama keluarganya. Buat Mbak Kae, terima kasih atas kesempatannya. Semoga dia sehat bersama keluarganya. Semoga semua yang bergabung di sore hari ini. Buat abangnya, semoga urusannya lancar.

0: kasih kembali dan selamat sore kembali ya buat Bunda Ceria yang ada di Eheng mendengar. Menteri puterin lagunya yang judulnya Aku Anak Kampung tuh. Kita carikan tuh buat Bunda Ceria. Dan di belakang Bunda Ceria ada Bunda Dahlia di Melak ya. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore.
1: Iya, pro dangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di Bunda?
1: Ah, kabar baik, sehat aja. Cuaca panas sekali nih. Lagunya Hitam Manis saja.
0: Hitam Manis, apa salamnya silahkan.
1: Iya, Bunda. Salamnya tadi ada Bunda Ceria ya. Salam sehat selalu. Ada Mbak Rima juga. Udah masuk kan Mbak Rima nih, belum?
0: Belum nih, ditunggu tuh.
1: Ada Bunda Erni juga. Salam sehat selalu buat Bunda Rosi juga nih. Mana kabarnya nih Bunda Rosi? Ada Mas Mikael juga. Ada Putra Banjar di Muara Pahu. Ada Putra Kutai juga tuh. Mana suaranya nih? Nggak ada kedengaran nih. Ada lagi siapa lagi? Ada Bang Dio juga. Ada Tikar Lampit juga tuh. Salam sehat. Cuma ada Angsa Putih juga. Ada Damarulan juga tuh. Salam semuanya aja dah, Mas. Buat pendengar setia Pro Dangdut sore ini, salam sehat semua. Bahagia, banyak rezeki hari ini. Terima kasih buat kru RRI juga, salam sehat semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore ya untuk Bunda Dahlia yang ada di Malang. Pendengar minta diputarin lagunya Imam S. Arifin tuh yang judulnya Hitam Manis. Dan masih ditunggu ya gabungan untuk pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, kembali kami hadirkan dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari Rita Sugiarto, Bunga-Bunga Rindu. Selamat mendengarkan.

0: Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar. Bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.
1: Tahukah Anda, perbedaan selera musik setiap orang itu ternyata tumbuh sejak kita masih di dalam kandungan.

0: Dengan banyaknya variasi musik yang ada di dunia, bikin hidup jadi lebih berwarna.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda dan masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Dan itu dia tadi dua buah lagu yang sudah kami hadirkan lagi ke ruang dengar Anda ya. Ada Bunga-bunga Rindu dari Rita Sugiarto dan juga Pagar Makan Tanaman dari Mansyur S. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Dan pendengar, sambil menunggu penelpon yang bergabung ya, kita akan coba bacakan request lagu via WhatsApp ya. Kali ini ada dari Bang Dion di Empako nih pendengar. Selamat sore katanya ya. Selamat sore kembali buat Bang Dion yang ada di Empako. Minta diputerin lagu Kalau Masih Boleh. Dicarikan ya lagunya Kalau Masih Boleh untuk Bang Dion yang ada di Empako.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kami hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris rapi di playlist ke ruang dengar Anda ya. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Rian.
1: Ada apa sih, Bu? Masih ngantuk nih.
0: Ibu mau beli sayur ke pasar sebentar. Itu, Ibu rebus air. Nanti kalau sudah mendidih, jangan lupa matikan kompornya.
1: Iya, Bu.
2: Bu, sayur santannya nggih seporsi dan ini nih sayur asamnya juga.
3: Iya.
2: Berapa, Bu?
3: 10.000 aja, Bu.
2: Innalillahirrojiun. Ada kebakaran di mana ya?
3: Itu mah, Bu, sebelah sana itu kelihatannya asapnya besar sekali.
2: Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan.
3: Loh, Bu. Bu, kenapa, Bu?
4: Musibah kebakaran terjadi lebih banyak karena kelalaian manusia. Waspada selalu akan bahaya kebakaran.

Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.

0: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح، حي

0: tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu memiliki konten menyebar dengan cepat di internet. Biasanya, konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memiliki emosi atau kejutan. Sebenarnya, istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan teridentifikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lain. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi ekonomi digital ya. Dan informasi di ekonomi digital yang pertama pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. SDM di era ekonomi digital, haruskah kuasai hard skill dan soft skill? Perkembangan ekonomi digital turut mengubah kebutuhan dunia kerja terhadap sumber daya manusia atau SDM, kemajuan teknologi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, serta digitalisasi membuat perubahan pada jenis pekerjaan sekaligus kompetensi yang dibutuhkan tenaga kerja. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Madiun, Dr. Supratiningsih, belum lama ini mengatakan SDM di era ekonomi digital tidak cukup hanya menguasai kemampuan teknis. Menurutnya, kemampuan teknis atau hard skill perlu berjalan beriringan dengan soft skill yang berasal dari kemampuan pribadi seseorang. Ia menjelaskan kemampuan teknis tersebut perlu didukung dengan soft skill agar dapat diterapkan secara optimal dalam dunia kerja. Soft skill mencakup kemampuan menganalisis, berdiskusi, memecahkan masalah, berkomunikasi, hingga menjaga sikap dan sopan santun. Menurut Supratiningsih, perkembangan teknologi menuntut SDM untuk terus mengikuti perubahan. Kemampuan yang dimiliki saat ini perlu terus diperbarui agar tenaga kerja dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia kerja yang semakin terdigitalisasi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ya, kok akhir-akhir ini kakak perhatikan kamu kok kelihatan lemas banget? Kamu sakit?
1: Iya nih kak, badan aku sering rasanya pegel.
0: Wah, kalau gitu kamu jarang olahraga.
1: Bisa jadi sih, aku kan orangnya emang malas olahraga.
0: Coba deh ya, kamu sekarang biasain olahraga. Biar badan kamu terasa sehat dan badan kamu gak pegel-pegel lagi. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran tubuh dan kesehatan juga loh.
2: Aku ambil minuman dulu ya di dapur. Iya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih aku bawain jus buah mangga tadi ibuku yang bikin. Ya suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih, banyak vitaminnya.
3: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.

Dan selanjutnya pendengar, ia menekankan pentingnya membangun jiwa pembelajar. Tidak hanya pekerja muda, SDM yang sudah lebih senior juga perlu mempelajari teknologi baru agar tetap mampu mengikuti perkembangan zaman. Supraptiningsih menambahkan, peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui berbagai pelatihan, kursus maupun program pengembangan keterampilan yang disediakan tempat kerja. Menurutnya, kemampuan baru dan sertifikat yang diperoleh dari pelatihan dapat menjadi pendukung bagi SDM dalam menghadapi perubahan kebutuhan pekerjaan. Dengan demikian pendengar, kesiapan SDM menghadapi ekonomi digital tidak hanya ditentukan oleh penguasaan teknologi, perpaduan hard skill dan soft skill disertai kemampuan dan kemauan untuk terus belajar menjadi modal penting agar SDM tetap produktif dan memiliki daya saing di tengah perkembangan ekonomi digital. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Lato-lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan.

sudah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak?

0: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
1: Pesanan-pesanan ini. Makan bantal, makan di bantal.
2: Sekasik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Pemerintah perkuat hilirisasi industri strategis dan ekonomi digital. Perekonomian global masih menghadapi berbagai tantangan dan risiko, terutama dari sisi geopolitik, proteksionisme, hingga perkembangan era artificial intelligence atau AI. Indonesia tetap menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat, salah satunya terlihat pada pertumbuhan ekonomi semester 1 2026 yang mencapai 5,45%, berada di atas pertumbuhan ekonomi dunia dan sejumlah negara lainnya. Di sisi lain, pendengar, hingga periode bulan Juli 2026, inflasi tetap terkendali pada level 2,88%, sementara kinerja manufaktur masih berada di atas level 50, dan indeks keyakinan konsumen atau IKK juga berada pada angka yang stabil mencapai 119. Kapasitas dan ketahanan ekonomi juga terus menguat, tercermin dari realisasi investasi semester 1 2026 yang tumbuh menguat terutama pada capaian investasi hilirisasi. Selain itu pendengar, cadangan devisa juga masih menunjukkan penguatan dengan besaran setara 5,5 bulan impor, sedangkan dari sisi pembiayaan, kredit perbankan tumbuh mencapai 12,67% atau dengan kredit investasi tumbuh 24,90%. Maksud kami 24,9%. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto dalam sidang pleno ISEI dan seminar nasional ISEI 2026 pada Kamis 27 Agustus 2026 dikutip dari ekon.go.id. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Masih terkait pemerintah perkuat hilirisasi industri strategis dan ekonomi digital, pendengar, Menko Erlangga memastikan pemerintah terus mendorong berbagai sektor strategis yang memiliki potensi untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, terutama melalui penguatan digitalisasi, semikonduktor, dan AI. Sektor tersebut dinilai membutuhkan penguasaan teknologi, pengetahuan, serta sumber daya manusia yang kompeten. Dalam pengembangan ekosistem semikonduktor, pemerintah juga telah melakukan kerjasama dengan ARM dari Inggris untuk menyiapkan tenaga kerja yang akan memiliki kompetensi dalam bidang ekosistem semikonduktor. Menko Erlangga mengungkapkan digitalisasi juga terus didorong pada sektor pertanian dan energi, termasuk dalam mendukung kesiapan implementasi program B50. Pemerintah juga terus memperkuat kebijakan di sektor mineral melalui penyesuaian bursa mineral agar harga yang ditawarkan dalam berbagai program di Indonesia menjadi lebih optimal. Di sisi lain, pendengar, Indonesia terus melakukan deregulasi dan memperluas kerjasama dengan perdagangan internasional. Saat ini Indonesia telah memiliki 25 perjanjian internasional termasuk CPTPP yang melibatkan 12 negara dalam proses aksesi OECD ya. Indonesia juga telah masuk dalam tahap technical review sehingga memberikan optimisme terhadap kemajuan proses tersebut. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: parkir mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman.
1: Aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Dan selanjutnya pendengar, ia juga menjelaskan pemerintah juga mendorong pembangunan dan akselerasi, maksud kami akselerasi kebijakan termasuk melalui dukungan fiskal untuk menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong berbagai proyek strategis termasuk hilirisasi yang berkaitan dengan renewable energy. Pemerintah juga terus mengembangkan sejumlah kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus atau KEK sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Di sisi perdagangan, peningkatan kemampuan ekspor Indonesia juga menjadi perhatian pemerintah di tengah kebijakan proteksionisme dari berbagai negara. Pemerintah terus memperkuat daya saing dan kemampuan ekspor nasional agar

Indonesia. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi ekonomi digital di sore hari ini ya. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Banjarmasin dalam lintas Banjar Nusantaraya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: di simpang ini ada lubang besar. Ya udah, tancap gas aja.
1: Allahu Akbar.
2: Astaga, nekat banget sih. Sudah tahu lampu merah, masih saja nerobos dan tancap gas.
3: Waspada, jalan berlubang, dan taati selalu rambu-rambu lalu lintas.
4: Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Marinda, saat kami hadirkan siaran berjaringan Lintas Banjar Nusantara ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Ya, hari ini ya Jumat 28 Agustus 2026. Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Dewi Sri Tanjung, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Ya, pendengar Lintas Banjar Nusantara ya sore ini kami akan awali dari wilayah yang paling utara di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Nunukan.

0: Iya, pendengar di Nunukan ada rekan saya Sasha. Selamat sore Sasha.
1: Selamat sore juga Dewi. Apa kabar di sore hari ini?
0: Alhamdulillah kamu semua sehat di Palangkaraya. Bagaimana dengan Sasha di Nunukan sore ini?
1: Alhamdulillah sama, kami juga dalam keadaan sehat walafiat Dewi. Dan untuk cuaca di sore hari ini begitu cerah.
0: Cerah ya, oke deh. Kalau di Palangkaraya meskipun panas, tapi ya itulah, tetap berkabut.
1: Oh, belum kelar juga ya Dewi ya?
0: Belum kelar sampai hari ini. Dan belum ada hujan juga Sasha.
1: Oh, terus jaga kesehatan ya untuk Dewi dan teman-teman yang ada di Palangkaraya.
0: Terima kasih Sasha di Nunukan. Dan ada informasi apa Sasha dari Nunukan sore ini?
1: Sore ini dari Nunukan ada informasi terkait kick off SMK Go Global yang menjadi upaya pemerintah untuk menekan angka pengangguran Dewi.
0: Oke, baik Sasha, bagaimana informasi selengkapnya silakan.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa. Kick off SMK Go Global menjadi upaya pemerintah untuk menekan angka pengangguran lulusan sekolah menengah kejuruan sekaligus memperkuat kesiapan memasuki pasar kerja internasional. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter kami Ferry Hardiansyah.
2: Program SMK Go Global diarahkan untuk memperkuat kesiapan lulusan memasuki pasar kerja internasional. Lulusan SMK dipersiapkan agar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pekerjaan di negara penempatan. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kelembagaan dan Kerjasama BW3MI Kalimantan Utara, Usman Afan.
3: Programnya Pak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, dalam rangka pemerintah untuk menekan angka pengangguran. Terutamanya bagi anak-anak kita lulusan sekolah menengah kejuruan SMK, karena mereka sebenarnya SMK ini orientasinya sebenarnya untuk bekerja.
2: Usman mengatakan lulusan SMK perlu meningkatkan bekal selama menempuh pendidikan. Menurutnya kesiapan bekerja di luar negeri membutuhkan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.
3: Nah, yang jadi masalah sekarang bekal mereka di sekolah itu perlu ditingkatkan. Makanya kita ada program SMK Go Global. Artinya kita bekerja di luar negeri, anak-anak kita bekerja di siapapun itu memiliki kemampuan ada dua yang harus dimiliki.
2: Dua kemampuan tersebut mencakup kompetensi teknis dan kemampuan bahasa asing. Kompetensi teknis disesuaikan dengan sektor pekerjaan yang tersedia di negara tujuan.
3: Yang pertama, kemampuan kompetensi teknis. Apakah itu sektor kesehatan, apakah itu sektor manufaktur, apakah itu hospitality, perikanan, pertanian dan sebagainya. Nah, yang kedua, mereka juga harus memiliki kompetensi bahasa asing sesuai negara penempatan dan sesuai negara tujuannya untuk bekerja.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Dewi yang ada di Palangkaraya.
0: Iya baik, terima kasih Sasha di Nunukan. Dan baiklah pendengar ya, dari Nunukan kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya baik pendengar di Banjarmasin Kalimantan Selatan ada rekan saya Niar. Selamat sore Niar.
1: Selamat sore Dewi dari Banjarmasin. Dewi dapat kami informasikan cuacanya cerah tapi tercium kabut asap ya, karhutlah.
0: Iya. Karena bertetangga kita ya Niar ya.
1: Betul banget. Mudah-mudahan segera hujan ya Dewi ya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan segera hujan.
0: Kami juga berharap bahwa Palangkaraya juga segera hujan, begitu juga dengan Banjarmasin ya.
1: Amin amin, semoga.
0: Iya. Baik Niar, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ya, dari Banjarmasin Dewi kami akan hadirkan informasi bahwa pemerintah Provinsi Kalsel ya berusaha untuk menyiapkan sistem pengairan untuk membasahi lahan gambut di kawasan rawan karhutla Dewi.
0: Oke, baik, silakan Niar informasinya.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan pemerintah pusat menyiapkan sistem pengairan untuk membasahi lahan gambut di kawasan rawan karhutla Kota Banjarbaru. Pengairan menjadi strategi jangka panjang untuk mencegah kebakaran berulang selama musim kemarau. Berikut laporan reporter Diki Munadi.
2: Persoalan ketersediaan air menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan karhutla di sejumlah kawasan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Karena itu pemerintah mendorong pembangunan sistem pengairan dan penyediaan sumber air yang dapat digunakan untuk membasahi lahan gambut sekaligus mempercepat pemadaman ketika titik api muncul. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin saat meninjau posko pantau pengayuan Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Gubernur menegaskan hasil koordinasi harus segera diwujudkan dalam langkah konkret sehingga penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar.
3: Jadi sementara 6 titik kalau ada salah tadi, pakai dulu. Jadi kalau ada kebakaran kembali, ini tentu airnya sudah bisa disiapkan. Jadi karena di sini, di Pekayuan ini kekurangan air. Nah, jadi kita bagaimana untuk menyikapi masalah air sini. Jadi di sini rapat kembali. Hanya selalu ada rapat langsung.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisonur Ropik, menjelaskan salah satu strategi permanen dilakukan dengan meredam kawasan gambut, khususnya di Kuntung Damar. Air dari sistem irigasi Riam Kanan akan dimanfaatkan untuk membasahi kawasan tersebut. Pemerintah memperkuat tabat atau dinding penahan air agar tidak kembali keluar dari kawasan gambut. Setelah sistem pengairan diperkuat, kawasan utama ditargetkan dapat terendam dalam waktu 1 hingga 2 hari.
4: Hari ini kita nggak tahu di mana sumbernya. Dan kemudian diperkuat oleh Bapak Gubernur, harus ada sumber air. Sumber air, hari ini Pak Gubernur sedang mengerahkan tim SDM untuk melakukan geolistrik. Geolistrik ada satu sumber dengan kedalaman 40, dengan debit yang cukup besar. Kemudian oleh Pak Gubernur dibikin sistem grid juga, sehingga dengan demikian, bila ini terjadi, ada sumur bor, ada bioflok, nah ini Pekayon, sudahlah, paripurna kita selesaikan. Kalau dulu-dulu...
2: Dengan strategi pengairan ini, pemerintah menargetkan penanganan karhutla di Banjarbaru tidak lagi hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menjaga kawasan gambut tetap lembab sepanjang musim kemarau.
1: Baik, Dewi, saya kembalikan ke Dewi di RRI Palangkaraya.
0: Iya baik, terima kasih Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Ya, pendengar, Anda masih dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan baiklah, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: baik, pendengar dari Tarakan ada rekan saya Agus Maulana. Selamat sore Agus.
1: Selamat sore Dewi.
0: Iya, apa kabarnya Agus dan rekan-rekan sore hari ini?
1: Iya, kabar angkasawan dan angkasawati sehat semua. Dan Tarakan juga sore ini cerah. Tapi alhamdulillahnya 3 hari 4 harian diguyur hujan, Tarakan.
0: Alhamdulillah, ya Rabbi. Semoga hujannya nanti ke Palangkaraya dan juga Banjarmasin.
1: Amin. Iya, harapan kita semua lah ya.
0: Iya. Baik, Agus, ada informasi apa dari Tarakan sore ini?
1: Baik Dewi, dari Kota Tarakan ada informasi di mana tim TPID menggelar sidak ke sejumlah pasar tradisional di Kota Tarakan, Dewi.
0: Oke, baik. Agus, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Dewi. Pendengar dan pemirsa, tim pengendalian inflasi daerah Kota Tarakan melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Guser pada Jumat pagi kemarin, 28 Agustus 2026. Sidak ini digelar untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok pasca isu kenaikan harga akibat kondisi kekeringan yang terjadi di Kota Tarakan dalam sebulan terakhir.
2: Dari pemantauan kita hari ini sih relatif kalau saya lihat sih stabil saja.
3: Menepis isu lonjakan harga bahan pangan akibat kondisi kekeringan yang terjadi di Tarakan sebulan terakhir, tim pengendalian inflasi daerah TPID Tarakan mengkonfirmasi bahwa pasokan dan harga kebutuhan pokok di Pasar Guser saat ini relatif stabil. Hal itu dipastikan langsung Ketua TPID yang juga Wali Kota Tarakan Dr. Haji Kairul Emkes usai memimpin inspeksi mendadak di Pasar Guser Jumat 28 Agustus. Wali Kota menegaskan komoditas seperti beras, minyak goreng, daging, ayam, telur, hingga cabai rawit tidak mengalami kenaikan signifikan. Bahkan harga cabai rawit yang sempat menyentuh Rp100.000 per kilogram kini turun di kisaran Rp80.000 per kilogram.
2: Sporadis kemarin dilakukan, yang naik itu beras sedikit harga, terus minyak, terus cabai, ada lagi kemarin ayam. Tapi dari pemantauan kita hari ini sih relatif kalau saya lihat sih stabil saja. Kalau kemarin kan harganya sekitar 100 per cabai itu ya, tadi kita pantau sekitar 80. Kalau yang dari Sulawesi bahkan 70. Sayur juga kemarin informasinya sayur bayam itu juga cukup naik ya. Tapi kalau kita lihat tadi sebenarnya kalau itu hampir sama dengan hari-hari lain. Sekarang semuanya sempat naik ada kemarin 8.000, 9.000. Ini memang kalau yang kami pantau kalau yang memang ikatan besar itu sekitar 8.000. Kalau yang ikatan kecil 5.000. Ini kan sebenarnya harganya normal kalau di seperti hari-hari biasa.
3: Selain masalah harga, Wali Kota juga menyoroti keluhan pedagang terkait menurunnya omset karena berkurangnya pembeli di pasar. Sementara itu, stabilnya harga kebutuhan pokok di pasar juga dibenarkan salah satu pedagang, Joni. Bahkan beberapa komoditi mengalami penurunan harga seperti cabai rawit, sayur mayur, tomat, dan terong.
4: Stabil aja ya. Untuk harga lombok sendiri gimana Pak sekarang untuk lombok kecil nih?
5: Harganya?
4: Iya. Sekarang berapa?
5: Rp5.000.
4: Kalau yang abang jual sekarang berapa?
5: Sebentar.
4: Ini ada kenaikan kah dari sebelumnya?
5: Berapa hari
3: sebelumnya? Dengan stabilnya harga, masyarakat diharapkan tidak khawatir untuk membeli kebutuhan pokok di pasar. Stok juga terpenuhi sehingga warga tidak perlu panik buying dengan memborong kebutuhan pokok. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Dewi informasi dari Tarakan Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Iya baik, terima kasih Agus Maulana di RRI Tarakan. Dan pendengar, sesaat kita akan menuju ke Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik, pendengar ya, di Samarinda ada rekan saya Dedi. Selamat sore Dedi.
1: Selamat sore Dewi.
0: Iya, apa kabarnya Dedi di Samarinda sore ini?
1: Kota Samarinda cerah, seharian ini panasnya bukan main ini Samarinda, Dewi.
0: Bukan main panas ya.
1: Iya.
0: Tapi tidak berkabut ya Dedi ya.
1: Sudah mulai berkabut sedikit ini karena ada beberapa wilayah di Kaltim ini juga terdampak karutla juga, Dewi.
0: Karutla ya, Dedi. Oke, baik. Dedi, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Dari Samarinda, terkait perusahaan air minum, Perumdam Tirta Kencana masuk fase siaga hadapi kemarau, Dewi.
0: Oke, baik. Silakan, Dedi, informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Perumdam Tirta Kencana Samarinda siaga hadapi kemarau. Warga diminta menampung air di rumah dan mengantisipasi gangguan pasokan air bersih. Berikut kita simak laporannya.
2: Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda memasuki fase siaga menghadapi dampak El Nino atau musim kemarau, mengingat adanya peningkatan kadar klorida air baku di Sungai Mahakam. Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda, Kaharudin, kepada RRI mengatakan, pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi sejak jauh-jauh hari. Menurut Kaharudin, Perumdam membagi penanganan kondisi darurat menjadi 4 fase, yakni normal, waspada, siaga, dan kritis. Kondisi tersebut ditandai meningkatnya kadar klorida di sejumlah sumber air baku, diantaranya terjadi di IPA Pulau Atas, IPA Palaran, IPA Sungai Kapur, dan IPA Kalol. Kaharudin menjelaskan Perumdam memantau 2 indikator utama dalam menghadapi kondisi tersebut. Indikator itu meliputi perubahan debit Sungai Mahakam dari hulu dan peningkatan kadar klorida di Sungai Mahakam. Untuk memastikan kondisi air baku, menurut Kaharudin, Perumdam telah membentuk posko pemantauan dan tim di setiap instalasi pengolahan air atau IPA juga melakukan pemeriksaan kadar klorida secara berkala. Pemantauan bahkan dilakukan setiap 15 menit sekali untuk memastikan kualitas air baku tetap memenuhi standar pengolahan.
3: Saat ini kita masuki di fase siaga. Siap. Karena air sudah masuk, kadar klorida sudah masuk di daerah Pulau Atas, IPA Palaran, IPA Sungai Kapi, dan IPA Kalhol, Pak. Ya, sungai pasti kita melihat ada perubahan debit sungai dari hulu. Kemudian yang kedua ada penurunan peningkatan kadar klorida di air agam. Tentunya berpengaruh dari intrusi air laut. Ya. Karena ibaratnya debit yang dari hulu lebih kecil, kemudian dorongan dari laut lebih besar menyebabkan intrusi itu terjadi, sehingga kadar klorida akan berpengaruh terhadap kapasitas air baku kita.
2: Menurut Kaharudin, memasuki fase siaga, sejumlah IPA mulai mengurangi operasional produksinya. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga ketersediaan air bagi masyarakat. Perumdam juga mengimbau masyarakat untuk menampung air di rumahnya selama pasokan masih mengalir. Langkah tersebut untuk mengantisipasi apabila kondisi air baku semakin menurun.
3: Inilah, kita sudah membuat posko sejak beberapa hari lalu, Pak, untuk memantau kadar klorida, dan semua tim-tim, apa namanya, teman-teman di IPA juga sudah siaga memeriksa per jam, ada bahkan sampai per 15 menit kita pantau.

0: dan masyarakat yang terdampak.
1: Ya, siap-siap.
0: Sama-sama, Pak. Intinya ketika mulai ada tanda-tanda kita menampung air di bak reservoir kita untuk antisipasi pengambilan warga ke depan, Pak.
1: Wilayah yang dinilai paling rentan mengalami gangguan distribusi air meliputi Pulau Atas, Palaran, Makroman, Bentuas, dan kawasan sekitar. Sementara itu, proses pengolahan air secara umum masih mengikuti standar operasional prosedur. Namun, kondisi air baku di Sungai Mahakam saat ini cenderung lebih keruh dibanding tahun-tahun sebelumnya. RRI Rizky Multianata melaporkan.
2: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, Dewi, di Palangkaraya.
3: Ya baik, terima kasih Dedi di Samarinda, Kalimantan Timur. Dan pendengar Lintas Banjar Nusantara, Nusantaraya sore hari ini kami akhiri dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya, pendengar, informasi dari Palangkaraya sore ini sebanyak 457 siswa SMA, SMK, dan Mansek Kota Palangkaraya mengikuti tryout UTBK Huma Betang 2026 yang digelar gratis di Aquarius Hotel. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Prima Mandiri Utama. Berikut selengkapnya, Sabella Indasari melaporkan.
1: Jadi tujuan utama tryout ini untuk melatih adik-adik sekalian yang masih tingkat bangku sekolah untuk mempersiapkan diri ke jenjang yang lebih lanjut untuk memasuki sekolah kedinasan seperti saya sendiri di Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
2: Tryout UTBK Huma Betang 2026 dirancang tidak hanya untuk mengukur kemampuan akademik siswa, tetapi juga melatih strategi dan kesiapan mental dalam menghadapi berbagai tahapan seleksi. Sebanyak 457 siswa SMA, SMK, dan MAN negeri maupun swasta sekota Palangkaraya mengikuti tryout UTBK Huma Betang 2026 yang digelar secara gratis di Aquarius Hotel. Direktur Prima Mandiri Utama Muhammad Muhtar Afif mengatakan kegiatan tryout UTBK Huma Betang 2026 ini dilandasi kepedulian terhadap masa depan calon mahasiswa, khususnya dalam menentukan pilihan jurusan dan strategi saat mengikuti seleksi nasional. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Prima Mandiri Utama PMU menjadi wadah bagi pelajar untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi perguruan tinggi negeri, sekolah kedinasan, serta TNI dan Polri. Muhtar Apip mengatakan kegagalan dalam seleksi perguruan tinggi tidak selalu disebabkan oleh kemampuan akademik, tetapi juga dapat terjadi karena kurang tepat dalam memilih jurusan. Karena itu siswa diharapkan mempertimbangkan pilihan universitas dan jurusan secara matang dengan menentukan prioritas sesuai kemampuan serta cita-cita yang ingin dicapai. Tryout Akbar yang diselenggarakan Prima Mandiri Utama menjadi salah satu sarana bagi pelajar untuk menguji kemampuan sekaligus mempersiapkan diri menghadapi seleksi pendidikan lanjutan, khususnya sekolah kedinasan. Kegiatan ini juga memberikan motivasi kepada peserta agar lebih siap menghadapi tahapan tes yang akan datang.
3: Kita jumlahnya sudah ratusan ya untuk perguruan sampai ya ratusan untuk yang baik termasuk TNI Polri maupun kedinasan, apalagi di SNBT kita banyak sekali yang sudah masuk SNBT dan kemungkinan untuk hari ini nanti pada sesi acara ini juga akan ada perwakilan alumni yang sudah diterima untuk membuktikan bahwa Prima Mandiri sudah berkarya untuk khususnya Palangkaraya dan menyatakan.
2: Di kesempatan yang sama, Praja Pratama David Chris Manuel, peserta asal Kota Palangkaraya yang merupakan lulusan SMA Negeri 5 Palangkaraya tahun 2024, menilai tryout penting bagi pelajar agar dapat melatih kemampuan dan mengevaluasi pembelajaran. Menurutnya kegiatan yang dilaksanakan di Stikalteng bekerjasama dengan Prima Mandiri Utama dapat membantu peserta mempersiapkan diri memasuki jenjang pendidikan kedinasan seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri

0: IPDN tempat dirinya saat ini menempuh pendidikan di Jatinangor, Jawa Barat.
1: Harapannya, semoga adik-adik yang ikut kegiatan ini bisa mengikuti kegiatan terawat dengan baik dan semoga mendapatkan hasil yang baik serta dapat mengevaluasi pembelajaran agar mempersiapkan diri di tes yang akan berlangsung.
0: David berharap para peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian tryout Akbar dengan baik dan memperoleh hasil maksimal. David juga mendorong para pelajar memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai bahan evaluasi kemampuan sehingga dapat mengetahui kekurangan dan meningkatkan persiapan sebelum menghadapi tes masuk sekolah, kedinasan maupun pendidikan lanjutan lainnya. Sabella Indah Sari melaporkan.
2: Ya, pendengar, laporan Sabella Indasari tadi sekaligus mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Dan segenap kerabat kerja pendengar, saya Dewi Sri Tanjung, kami akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lintas Banjar Nusantara.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di Sendawar sore ini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi di Sendawar sore ini selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Propam, maksud kami Propam Polda Kaltim datang polisi Paser diingatkan jaga integritas. Dalam rangka menjalankan program asistensi dan supervisi pengecekan perlengkapan serta identitas diri, tim Propam Polda Kalimantan Timur menyambangi markas komando kepolisian Resor Paser ya pada Jumat 28 Agustus 2026 di Kecamatan Tanah Grogot. Kedatangan ini pun disambut langsung Kapolres Paser AKBP Sofian bersama para pejabat utama dan jajaran Polres Paser. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kabid Propam Polda Kaltim Kombes Pol Haryanto didampingi 5 personel tim Propam Polda Kaltim. Turut juga dihadiri Kasubid Provos AKBP Inyoman Suwantara, Kasubag Renmin AKP Sukaratnawati, PS Kaur Binplin AKP Supatmi, Kaur Lippers AKP Darwin, dan Bamin Bribda Muhammad Arlivianda. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Paser Kompol Anton Saman, para Kabak Kasat Kasi Perwira dan Bintara Polres Paser. Dalam arahannya Kabid Propam Polda Kaltim menyampaikan apresiasi atas semangat personel Polres Paser. Ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dengan bekerja secara profesional dan disiplin. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Indonesia merupakan salah satu negara dengan pulau terbanyak di dunia. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, dan lainnya. Ribuan pulau ini menjadikan Indonesia dijuluki sebagai negara seribu pulau.
1: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.

Masih terkait propam Polda Kaltim datang, polisi pasar diingatkan jaga integritas. Pendengar, Kabid Propam memberikan penekanan kepada seluruh personil, diantaranya tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, tidak melakukan tindakan asusila, mewaspadai penyalahgunaan narkoba dan jaringannya, serta tidak terlibat judi online dan pinjaman online. Usai memberikan arahan, tim Propam Polda Kaltim langsung melaksanakan kegiatan gakdiplin atau penegakan dan ketertiban disiplin. Pemeriksaan meliputi kelengkapan identitas pribadi seperti KTP, KTA, SIM, NPWP, dan BPJS. Selain itu juga dilakukan pengecekan gampol, sikap tampang, serta pemeriksaan handphone terkait judi online dan pinjaman online. Kapolres Paser AKBP Sofyan mengaku siap untuk mendukung penuh kegiatan supervisi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini penting untuk meningkatkan disiplin dan integritas anggota di lapangan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Hei, lama gak ketemu, apa kabar?
1: Baik aja, kamu gimana kabarnya?
0: Baik juga, tapi kok kamu gemukan sih sekarang? Kalau kurusan dikit makin cantik loh kamu. Kamu potong rambut ya? Sayang banget, padahal dulu rambut kamu bagus. Cantik banget loh itu yang modelnya keriting-keriting gelombang itu waktu itu.
1: Iya.
0: Kamu ingat Stella gak? Dia teman loh sekarang, padahal dulu putih banget. Kayaknya keseringan panas-panasan, soalnya dia kerja lapangan. Padahal pas putih cantik banget kan ya. Aku sempat kemarin ke mall ketemu Justin. Masa digondrong gitu sih sekarang kayak cewek tau gak? Padahal ganteng banget loh ya kan. Dulu kayak opo korek waktu rambutnya masih pendek. Terus tau gak si Jenny, primadona kelas kita dulu, malah kurusan banget loh sekarang. Aku gak tahu dia kenapa, kayaknya lagi.
1: Tahu gak?
0: Iya, kenapa?
1: Kamu makin cantik loh.
0: Iya dong, aku kan perawatan pakai skincare merek
1: apalagi kalau dia.
0: Wow, bercanda.
2: Hargai orang lain dengan stop body shaming.
3: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
4: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di zona petang. Dan seperti biasa di zona petang akan kami hadirkan lagu-lagu religi islami dan juga lantunan ayat suci Al-Quran sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Barong Tongko dan sekitarnya. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.
1: Mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
2: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.

Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang beriman. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu itu, dan hanya kepadanyalah kembalimu.

Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Apakah belum datang kepadamu, hai orang-orang kafir, berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat yang buruk dari perbuatan mereka, dan mereka memperoleh azab yang pedih.

0: ada.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah manusia yang akan memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, dan Allah tidak memerlukan mereka, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
3: Allah

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadila wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Tuh lihat deh, ngapain tuh orang buka kandang ayam?
2: Woi, maling!
3: Maling!
2: Saya bukan maling, Mas. Aduh, saya disuruh bule ambil ayam.
3: Duh, maaf Mas, maaf. Kami kira maling.
2: Makanya sahabat. Aduh, jangan suka main hakim sendiri. Gak enak kali. Jadi korban kayak gini. Korban salah sasaran. Udah muka jelek, makin jelek gara-gara bonyok.

0: Tadi.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Nul, coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
4: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
3: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Dah, aku mau main dulu. Siapa tahu dapat lagi.
4: Ah ya sudahlah, bro. Yang penting kan udah diingatin.
3: Aduh, kok dari tadi nggak menang-menang sih? Aduh, nama telepon lagi. Halo, Mak. Ada apa nih?
5: Kak, susu sama pupuk ade habis nih. Sama gas juga. Bisa transfer uang kah?
3: Maaf, Mak. Bapak nggak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara Bapak menjudi online.
6: Oke, baik pendengar, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 18:48 dan kita lanjutkan lagu-lagu religi islami sampai dengan merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti pendengar. Dan sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda, namun jangan kemana-mana karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Ribuan pulau membentang sepanjang garis khatulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kehubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.

0: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari, serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.

Sejak tanggal 2 Mei 1964, per tanggal 21 April, selalu diperingati untuk mengenang sosok yang telah gigih untuk memperjuangkan emansipasi wanita Indonesia. Dia adalah Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat atau biasa dikenal dengan Raden Ajeng Kartini. Selain dikenal sebagai sosok perjuangkan emansipasi wanita, tahukah Anda, jarang diketahui orang bahwa R.A. Kartini sekeluarga merupakan vegetarian. Fakta R.A. Kartini seorang vegetarian terungkap dalam suratnya tertanggal 27 Oktober 1902 yang dikirim ke Belanda. Nama R.A. Kartini juga cukup terkenal di Belanda. Sebagai pejuang hak-hak perempuan, salah satu buku terkenal Kartini di sana adalah Door Duisternis Tot Licht atau yang kita kenal Habis Gelap Terbitlah Terang. Nama R.A. Kartini pun mendapatkan kehormatan dijadikan nama jalan di 4 kota di negeri kincir angin tersebut. Nah, jadi semakin tahu lebih banyak kan fakta tentang pahlawan nasional kita yang satu ini, Raden Ajeng Kartini.

tengah hiruk pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.

0: Baiklah pendengar, selanjutnya kita dengarkan lagu berikut dan selanjutnya kita menghadirkan Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.
1: RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional menyiarkan Warta

0: inovasi-inovasi green yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan. Itu kita berangkatkan pesawat karavan, di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan

δεν τιμωρέστε. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 April.

0: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor

0: penjelasan disampaikan oleh Profesor Arief pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Sudah Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Salah satunya tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal, dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
2: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU, ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka gitu ya.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan, dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Rian Wiarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Effendi, RRIPO 3, Trisudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa, yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
4: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
5: Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit

0: agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian dan masa depan bangsa Indonesia.
1: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa

0: kasih warga-warga juga masyarakat yang tahu dari seluruh Indonesia, Mas. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Tepatnya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
1: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Agus Suma melaporkan.
2: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
3: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan,

0: awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
1: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
0: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif.

0: hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kantono, melakukan peninjauan ke waduk penempat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Dijen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
3: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intek di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpah Kuning, Las Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
2: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
4: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya masih ada yang bocor seperti yang dilihat tadi, itu bocor. Jadi pompa kita nggak bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
2: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU. Salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
1: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
5: Masyarakat, untuk itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
6: tengah krisis air baku akibat kemarau. Jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasin menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasin. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasin. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasin bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
5: Masyarakat, untuk itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PDAM. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita. Dan PDAM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
6: Sementara itu, Direktur Utama Pam Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan, kondisi intake Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Banjarmasin terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
7: Di sisi ini, untuk intake Sungai Bingo itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam intake Sungai Bingo yang kapasitasnya 600 liter per detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dan siluman kuat. Itu yang terjadi pada
6: saat ini. Penanganannya seperti apa, Pak?
7: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
6: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, Pam Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Irma Muhammad melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
8: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
9: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
8: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 800 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
9: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
10: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
9: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPR RI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Dia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi, salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
12: Apakah ini menjadi kekasan yang berarti?
11: Peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPR RI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN. Turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Ditoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Serbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka, sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa di antaranya, informasi terakhir kami mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa di antaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Herdman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya di antaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respek untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
2: Bahkan di Polri kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia, kita juga dibantu sama Asuransi Jakarta dan kita dibantu sama MRT. Dan besok buat teman-teman yang ikut lari yang dari menggunakan bis atau memegang bisnya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
1: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib dan juga termasuk diantaranya adalah respek mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabuli Tiloli, Pelatih RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya di Senawar Malam kami hadirkan untuk Anda yaitu mimbar agama Islam bersama Ustadz Mulyadi Mukni dengan judul Zikir dalam Islam.
2: Mimbar agama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Kaum muslimin, muslimat, pendengar mimbar agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiah, lebih-lebih lagi nikmat iman wal Islam. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau, termasuk kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari pembalasan. Kaum muslimin, muslimat, mimbar agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan Al-Fakir untuk bisa bersama-sama kita kembali mengkaji tentang ajaran-ajaran agama Islam. Semoga dengan adanya tazkirah ini untuk memperbaharui makna-makna pelajaran-pelajaran yang telah kita pernah pelajari untuk diingat kembali, sebagaimana disebutkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, zikirlah, karena zikir itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin dan muslimat, mimbar agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan tentang zikir dalam agama Islam. Dalam agama Islam kita sering mendengar kalimat zikir. Zikir adalah satu amaliyah atau aktivitas, atau juga bisa disebut sebagai ibadah kaum muslimin dan muslimat, sebagaimana dia merupakan sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah menjadi satu amalan yang selalu dilaksanakan oleh kaum muslimin dan muslimat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata zikir itu sendiri berasal dari bahasa Arab. Asal kalimatnya dzakara yadzkuru dzikran, artinya ingat atau mengingat. Menurut syariat Islam adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan maksud untuk mendekatkan diri kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ungkapan lain disebutkan bahwa zikir adalah memelihara ingatan untuk selalu ingat kepada Allah dengan cara melafalkan tasbih atau mengagungkan asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, muslimat, mimbar agama Islam rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar mengatakan bahwa zikir itu dapat dilakukan dengan hati
yaitu bil qalbi atau dengan lisan, bil lisan. Akan tetapi beliau menyebutkan bahwa lebih afdal dilakukan dengan kedua-duanya, bil qalbi atau bil lisan. Beliau memperingatkan tidak layak bagi seorang muslim untuk meninggalkan zikir dengan lisan dan zikir dengan hati hanya khawatir dituduh riya atau pamer. Jadi zikir dengan hati dan lisan harus tetap dilakukan dengan niat semata-mata karena Allah. Kaum muslimin, muslimat, jamaah mimbar agama Islam rahimakumullah, kalau kita lihat dari apa yang kita paparkan tadi, maka bisa kita kelompokkan bahwa zikir itu paling tidak ada tiga bentuk yang akan kita lakukan dan umat Islam lakukan. Pertama, berzikir dengan hati. Berzikir dengan hati ini yaitu dengan cara bertafakkur dan memikirkan segala ciptaan Allah yang ada di alam semesta, maka dengan demikian akan meningkatkan, akan menumbuhkan keimanan kita, akan selalu bertambah yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa atas alam semesta ini. Yang kedua, berzikir dengan lisan, yaitu dengan melafalkan atau mengucapkan lafal-lafal yang di dalamnya mengandung asma Allah, seperti melafalkan tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau tahmid, memuji Allah, alhamdulillah, atau tahlil dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah, atau takbir Allahu akbar, atau kita juga membaca Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an semuanya mengandung makna zikir kepada Allah, atau juga kita melafalkan salawat-salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bagian makna daripada zikir. Yang ketiga, berzikir dengan perbuatan atau adzikru bil fi'li, yaitu melakukan apa-apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita sebagai umat Islam. Di antaranya seperti menuntut ilmu, kemudian mencari nafkah untuk keluarga yang harus dilakukan oleh seorang kepala keluarga, bersilaturahim dengan saudara, dengan tetangga, dengan saudara seiman, ataupun juga dengan saudara yang bukan seiman dengan kita, karena dalam rangka untuk membangun keharmonisan antar umat beragama. Kemudian juga kita melakukan berinfak atau sedekah dalam rangka memakmurkan agama Allah. Semuanya itu adalah termasuk perintah agama, dan juga semua itu termasuk pada lingkup zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat mimbar agama Islam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita membuka Al-Quran kemudian kita baca, maka kita akan banyak menemukan ayat-ayat Allah yang mana di dalamnya menganjurkan kepada kita untuk selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik di waktu pagi, petang dan malam. Setiap saat sesudah mengerjakan salat, kita pun juga telah melaksanakan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini kita lakukan karena memang itulah amalan-amalan zikir dalam rangka
mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-191 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Yang artinya, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk ataupun dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Kemudian di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-42 Allah pun berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Kaum muslimin, muslimat, mimbar agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam berzikir tentu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, sehingga apapun yang kita lakukan dalam berzikir dengan harapan Allah terima segala amal.

dan tunduk serta patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dengan rasa takut. Rasa takut akan azab karena kurang beramal yang benar, takut amal kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dengan cara merendahkan suara dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lafalkan, apa yang kita mohonkan di dalam zikir itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat mimbar agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ajaran agama Islam tentu ada hal-hal keutamaan. Begitu juga di dalam amaliyah zikir ada beberapa keutamaan yang dapat kita ambil dari amaliyah zikir ini. Pertama, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengingat akan Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah akan mengingat hambanya yang mengingat Al-Khaliq. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun, maka ingatlah akan aku, aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur akan nikmatku. Yang kedua, menghadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berzikir akan mendatangkan ketenangan di dalam hati hamba yang melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman akan tenang hatinya dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah akan mendatangkan ketenangan hati. Kemudian yang ketiga, terhindar dari gangguan syaitan yang terkutuk. Di dalam surah Fusilat ayat yang ke-36 Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasy syaithani nazghum fasta'idz billahi innahu was-sami'ul 'alim. Yang artinya, dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan ridhanya dan menerima segala amal ibadah kita. Demikian dan kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mimbar Agama
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berkah, berkah, berkah, berkah.
1: Kayak gue.
2: Lama banget.
3: Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
4: Apaan? Tas yang aku beli, ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
3: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri gak kalah tau.
4: Hah? Dimana?
3: Yuk, ku anterin.
5: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
6: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
5: Tapi kayak beneran loh, Bu.
6: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
5: Suka lupa tuh, Bu.
6: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
7: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat malam pendengar. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda mini drama dengan judul Langkah Kecil Untuk Ibu dari RRI Padang. Dan selamat mendengarkan nih pendengar.

0: Raka, bangun nak. Jangan sampai kalah berangkat sekolahnya kalah cepat sama ayam. Ayo bangun.
1: Aduh bu, emang ayam-ayamnya udah bangun?
0: Ayo bangun.
1: Berarti ayam lebih rajin dari Raka ya bu ya?
0: Nah makanya kamu jangan kalah sama ayam. Ayo nak, siap-siap ayo.
1: Kalau ayam bisa sekolah, mungkin dia juga dapat beasiswa kali ya bu ya?
0: Bisa saja kamu ini. Sudah, senam mandi.
2: Di balik candaan kecil setiap pagi, ada perjuangan besar yang tidak banyak diketahui Raka. Setiap malam, tangan ibu yang lelah tetap bekerja agar anaknya bisa mengejar mimpi.

0: namanya juga tangan pekerja, nak. Kamu belum tidur?
1: Belum, Bu. Ibu, kenapa lemas? Ibu sakit ya?
0: Tidak. Ibu baik-baik saja kok. Ibu sehat kok, nak.
1: Jangan bohongin Raka, Bu.
0: Ibu cuma capek sedikit. Sudah, sana kamu tidur ya. Besok kan sekolah.
1: Ibu, kalau ibu capek, Raka berhenti sekolah aja gimana, Bu?
0: Apa?
1: Raka tidak mau ibu sakit.
0: Raka, jangan pernah kamu bilang begitu ya, nak. Ibu baik-baik saja.
1: Tapi selama ini ibu kan bekerja sendirian.
0: Raka, dengar ibu ya, nak. Dulu ibu telah kehilangan banyak hal. Tapi ibu sama sekali tidak pernah merasa bahwa ibu kehilangan. Karena ibu punya kamu. Jangan biarkan perjuangan ibu membuat kamu menyerah ya. Cuma kamu yang ibu punya, Raka.
2: Raka, ibu punya kabar baik.
1: Wah, apa itu, Bu?
2: Kamu terpilih mengikuti lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
1: Hah, serius, Bu?
2: Ibu tidak bercanda, Raka. Ibu serius. Kalau menang, kamu bisa mendapatkan beasiswa nantinya.
3: Wah, akhirnya si tukang tidur pagi ini punya kesempatan jadi orang besar juga ya.
1: Hey, Dina, aku udah berubah ya.
3: Iya sih, si Raka kan sekarang bangunnya lebih cepat. Dari jam 7 jadi jam 6:50.
1: Dina, itu namanya perkembangan.
2: Aduh, kalian ini. Yang penting semangat ya, Raka, Dina.
4: Namun kebahagiaan itu berubah menjadi kegelisahan. Raka mengetahui biaya persiapan lomba cukup besar.
1: Kalau aku ikut, ibu pasti harus bekerja lebih keras lagi.
0: Raka, kok belum tidur?
1: Ibu.
0: Iya, kamu kenapa?
1: Begini, Bu. Aku sama guru kemarin diminta untuk ikut lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
2: Apa? Tingkat nasional? Ibu bahagia sekali mendengarnya, nak.
1: Tapi, Bu, kayaknya Raka tidak jadi ikut lombanya deh.
2: Hah? Kenapa?
1: Karena Raka tidak mau melihat ibu sakit karena mengejar mimpi Raka. Raka tuh udah dapat info berapa biaya yang harus disediakan untuk ikut lomba ini, Bu. Jadi cukup besar biayanya.
2: Jadi selama ini Raka pikir ibu berkorban karena terpaksa. Nah, ibu bekerja buat kamu dan masa depan kamu. Bukan karena kamu beban, sayang. Raka jangan bicara begitu. Kamu harus tetap ikut ya.
1: Tapi Raka takut ibu kelelahan. Raka juga cuma punya ibu dalam hidup Raka, Bu.
2: Nak, ibu lebih lelah kalau melihat anak ibu menyerah daripada lelah bekerja. Dulu saat ayahmu pergi, ibu hampir berhenti berharap. Tapi ketika melihat kamu tumbuh, ibu punya alasan untuk kuat.
1: Ibu.
2: Jangan kecilkan perjuangan ibu, ya? Pokoknya kamu jangan pernah berhenti bermimpi.
3: Hei, yang suka tidur. Loh, Raka, kamu kok kelihatan beda gitu ya? Kenapa murung gitu sih?
1: Enggak, aku gak murung kok.
3: Ngomong-ngomong, gimana sama lomba kamu? Jadi ikut gak?
1: Aku tetap ikut lomba kok, Dina.
3: Ya, bagus dong. Terus, sekarang lagi mikirin apa sih?
1: Ya gini, tapi aku takut, Din.
3: Hah, takut kenapa? Takut gagal?
1: Takut berhasil.
3: Hah? Maksudnya gimana, Rak?
1: Kalau aku berhasil, aku takut ibu semakin banyak berharap, Din. Tapi kalau aku gagal, aku merasa semua pengorbanan ibu sia-sia. Aku cuma anak tukang pijet, Din. Kadang aku merasa mimpiku terlalu tinggi.
3: Kamu itu jangan pernah malu dengan pekerjaan ibu kamu, Raka.
1: Aku tidak malu, Din.
3: Iya, aku paham. Kamu justru terlalu bangga sampai lupa satu hal.
1: Apa tuh?
3: Ibu kamu tidak butuh anak yang sempurna. Ibu kamu cuma butuh anak yang mau berusaha. Ya, seperti kamu saat ini, berusaha dengan giat untuk menggapai cita-cita kamu.

0: Raka, apapun hasilnya, kamu sudah membuktikan sesuatu.
1: Apa itu, Bu?
0: Kamu sudah membuktikan bahwa anak seorang tukang pijit juga bisa berdiri di tempat yang tinggi.

0: Ibu,
1: kamu sudah pulang, Nak?
0: Bu, Raka menang.
2: Apa? Kamu menang? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Bu. Raka menang. Ini untuk Ibu.
2: Selamat ya, Nak.
1: Tapi tidak, ini untuk kamu. Ini hasil dari usaha dan perjuangan kamu, Raka.
0: Tidak, Bu. Setiap langkah yang Raka ayunkan, ada tangan Ibu yang menopang.
2: Ibu cuma melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu, Nak. Raka anak Ibu satu-satunya.
0: Ya, Bu. Suatu hari nanti, Raka ingin tangan Ibu tidak lagi bekerja karena kelelahan. Kalau bukan karena Ibu yang setiap hari bekerja untuk Raka, tidak mungkin Raka sampai di titik ini, Bu.
2: Ibu tidak pernah berharap untuk dibalas, Nak. Ibu hanya ingin melihat anak Ibu sukses dan bahagia.
0: Tangan Ibu mungkin kasar karena bekerja, tapi dari tangan itulah Raka belajar arti perjuangan, Bu. Mulai sekarang, biarkan Raka yang berjuang untuk Ibu ya, Bu ya.
2: Raka, terima kasih, anak.
3: Perjuangan orang tua mungkin tidak selalu terlihat. Namun pada setiap langkah seorang anak, selalu ada doa dan pengorbanan yang mengiringi, menghantarkannya pada kesuksesan. Sukses terbesar bukanlah ketika mencapai mimpi, tetapi di saat orang yang berjuang bersama kita dapat tersenyum melihat tercapainya mimpi tersebut. Demikian drama radio produksi RRI Padang dengan para pemain Robi Ahyadi sebagai Raka, Rita Ismail sebagai ibu, Hasrini Fitria Kamal sebagai guru, dan Yulia Dwi Atmi sebagai Dina. Teknik rekaman dan editing, Bobby Nabula. Sampai jumpa.

Baik pendengar, selanjutnya di Senor Malam kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana komunitas yang kali ini yang kita akan bahas yaitu komunitas Ojol nih pendengar. Dan seperti apa informasi selengkapnya akan kami bagikan sesaat lagi untuk Anda, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Dek, kunci mana?
1: Tuh, di situ.
0: Mana?
1: Itu nah, di situ.
0: Iya, di mana?
2: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.
3: Apakah Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.

Hubungan kepolisian dengan komunitas ojek online di Kota Cirebon diperkuat melalui penyediaan fasilitas bersama. Ruang tersebut diharapkan menjadi sarana interaksi sekaligus mempererat komunitas antara Polri dan Ojol Kamtibmas nih pendengar. Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan mengatakan fasilitas bersama menjadi bentuk perhatian kepada komunitas ojol. Fasilitas cuci motor dan bengkel gratis tersebut diresmikan setelah apel ojol Kamtibmas di Makolatfri Jumat 28 Agustus 2026. Kehadiran fasilitas itu diharapkan membuka ruang komunikasi yang lebih dekat antara pengemudi dan kepolisian ya pendengar. Kasih Humas Polres Cirebon Kota AKMP M. Aris Hermanto mengatakan fasilitas tersebut diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan komunitas. Pelayanan tersebut juga menjadi bagian dari upaya kepolisian membangun hubungan yang semakin baik dengan para pengemudi. Selain menjadi tempat perawatan kendaraan, fasilitas tersebut dapat menjadi ruang berkumpul bagi anggota komunitas Ojol Kamtibmas. Interaksi tersebut membuka kesempatan bagi pengemudi menyampaikan apresiasi maupun kebutuhan yang mereka hadapi. Kegiatan peresmian juga disertai pemberian tali ASI dan pelayanan pengobatan gratis bagi anggota komunitas nih pendengar. Rangkaian pelayanan tersebut juga menjadi bentuk dukungan kepolisian terhadap pengemudi yang menjalankan aktivitas setiap hari.

0: Dear diary, hari ini aku galau banget. Dia selingkuh dari aku.
1: Pendengar, menulis buku harian bagi sebagian orang mungkin menjadi salah satu kebiasaan ketika masih kanak-kanak hingga remaja. Intermountain Healthy Care menyebut, menulis akan sangat membantu seseorang dalam mengekspresikan emosi melalui kata-kata. Penelitian dari Adventist in Psychiatric Treatment juga menemukan bahwa menulis selama 15 hingga 20 menit setiap 3 hingga 5 hari dalam 4 bulan bahkan bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi hati. Selain itu, menulis tentang pengalaman dan cerita akan membantu seseorang dalam mengelola stres dengan cara yang sehat.
2: Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

Kepolisian Resor Malang memperkuat sinergi dengan komunitas pengemudi ojek online atau ojol untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipmas di wilayah hukum. Kolaborasi tersebut dibangun melalui kegiatan silaturahmi Kamtipmas bersama Perhimpunan Driver Online Indonesia yang digelar di Masjid Ashumul Muslim, Kompleks Polres Malang, Jumat 28 Agustus 2026. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri mengatakan pengemudi ojol memiliki posisi strategis dalam membantu kepolisian memantau kondisi keamanan di lapangan. Tingginya mobilitas para driver membuat mereka bersentuhan langsung dengan berbagai situasi di jalan. Menurut dia, informasi yang disampaikan para pengemudi selama ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan tindakan kriminal, para driver juga kerap melaporkan berbagai gangguan lalu lintas, seperti kemacetan maupun kendaraan berat yang mengalami mogok di jalan.

Informasi tersebut dinilai membantu petugas melakukan penanganan secara lebih cepat sehingga gangguan terhadap aktivitas masyarakat dapat segera diminimalkan. Rulian juga mengapresiasi kesadaran para pengemudi yang secara mandiri menyampaikan informasi melalui layanan kepolisian 110 maupun saluran komunikasi internal Polres Malang.

0: Tugas kuliah buat makalah. Ah, masih 3 hari lagi. Besok bisa aja lah nonton drakor dulu. Ada kerjaan kantor. Capek banget. Nanti aja lah. Main game asik nih.
1: Besok aja.
0: 5 menit lagi. Aduh, berisik. Ditelepon Pak Bos. Kenapa ya? Halo, pagi Pak.
2: Laporan yang saya suruh kamu buat udah dikerjain. Hari ini dikumpul ya.
0: Laporan? Oh iya Pak, saya bawa segera. Harus cepat dikerjain nih. Mandi dulu lah. Hah? Tugas kuliah dikumpul besok? Oh iya, ada tugas. Wah, kalau gini gak ada pilihan lain. Oke Google, bantuin aku ngerjain makalah.
3: Maaf, saya tidak mengerti.
0: Lah, kok cara menyelesaikan makalah dengan cepat?
3: Jangan malas.
0: Aku nggak malas.
3: Kamu malas.
0: Enggak.
3: Maaf, Anda tidak tertolong.
4: Kalau udah gini, masih mau nunda-nunda.
3: Kurangi kebiasaan menunda-nunda. Manfaatkanlah waktu kita dengan lebih produktif.
5: Bau, busuk banget. Apaan ini?
6: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
7: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama Latin Amorphophallus titanum, adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dengan menghadirkan komunitas Ojol nih pendengar. Semoga bermanfaat informasinya pada malam hari ini. Dan selanjutnya kami hadirkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam pendengar RRI Sendawar, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami pada malam hari ini. Seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, sudah ada penelpon kita pada malam hari ini, yaitu ada Bang Andre. Halo, selamat malam Bang Andre.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu di pagi-pagi rindunya.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Aduh, kayaknya di sini ini agak panas-panas Mas.
0: Agak panas-panas Mas Bang ya. Oke.
1: Oke, lagunya ini aja. Cinta Suci aja.
0: Oke, baik. Sapa salamnya dulu, Pak.
1: Pokoknya lagunya buat semua-muanya aja tuh. Pokoknya dari hulu hilir, dari Kutai Barat sampai Kutai Timur, siapapun yang mendengar bisa pas semuanya. Buat Ade, hati-hati pulangnya deh ya.
0: Iya, Bang.
1: Aku tunggu lagunya. Aku pamit dulu, standby. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam juga buat Bang Andre nih pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan selanjutnya ada Bang Putra Kusut yang bergabung. Halo, selamat malam Bang Putra Kusut.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, gimana nih kabarnya nih Bang?
2: Lagunya Teluk Bayur, Bang Dani.
0: Lagunya Teluk Bayur, boleh.
2: Iya.
0: Siapa salamnya dulu, Bang?
2: Salamnya buat Mbak Ani, semoga monitor pada malam hari ini ya. Semoga juga sehat selalu. Ya, salamnya untuk Abang Andre tadi, semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Walaupun masih dalam keadaan berduka, tapi kami selalu berdoa, semoga diberi ketabahan. Puji Tuhan. Terima kasih. Salamnya untuk semua-muanya, tanpa terkecuali, semoga semuanya sehat selalu. Bang Dani juga terkhusus doakan, semoga sehat selalu bersama keluarga ya.
0: Amin Bang.
2: Ya, sekian dan terima kasih Bang Dani. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali buat Bang Putra Kusut nih pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938. Dan kami sembari memberikan informasi pada malam hari ini, yaitu pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengambil langkah darurat dengan menghentikan aktivitas belajar tatap muka dan beralih ke metode belajar dari rumah mulai 27 Agustus hingga 2 September 2026 nih pendengar. Langkah tegas ini bertuang dalam surat edaran Bupati Kutai Barat nomor 300.2 garis miring 3753 garis miring BPBD TU titik P garis miring V111/2026 tentang kesiapsiagaan terhadap siaga darurat kekeringan dan karhutla. Lonjakan ratusan titik kepanasan tersebut terdeteksi sepanjang periode 1 hingga 26 Agustus 2026 nih pendengar ya. Berdasarkan data per 26 Agustus 2026 terdapat 801 titik panas yang terdeteksi di Kutai Barat. Situasi ini memicu buruknya kualitas udara hingga melampaui ambang batas aman nih pendengar. Bupati Kutai Barat Frederick Edwin memberikan 5 kecamatan penyumbang hotspot terbanyak, yakni Muara Pahu dengan titik 213 titik, Bongan 113 titik, Jempang 105 titik, Damai 93 titik, serta Penyinggahan 80 titik nih pendengar. Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Pernahkah Anda penasaran di beberapa toko jasa fotokopi, persebaran informasi lowongan kerja, dan lain-lain? Menuliskan suatu lembaran kecil yang mempunyai kekuatan hukum meterai sebagai materai?
1: Penulisan yang benar materai atau meterai ya?
0: Tahukah Anda, keduanya sah-sah saja diucapkan. Yang membedakan adalah jika meterai adalah bentuk kata baku, sedangkan materai adalah bentuk kata tidak baku. Ketika Anda bilang materai, boleh saja. Namun ketika menuliskannya dalam suatu kondisi yang formal, gunakan kata meterai. Lembaran kecil yang ditempel menggunakan cairan ini ada yang nilainya Rp3.000, Rp6.000, dan Rp10.000. Penentuan tarif meterai yang berfungsi untuk memungut pajak bea atas suatu dokumen seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Bea Meterai ini tergantung dari jenis dokumen yang dikenakan pajak bea. Namun, tidak semua dokumen dikenakan pajak bea meterai.
2: Bau, busuk banget. Apaan ini?
3: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
4: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphophallus titanum adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita di sesi kedua atau di sesi terakhir buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, sembari kami memberikan informasi pada malam hari ini, seluas kurang lebih 4 hektar berhasil dipadamkan tim gabungan Brimob Polda Kaltim, BPBD dan masyarakat setelah api membakar lahan milik warga di kawasan Saping, Busur, Kecamatan Borongtongko, Kabupaten Kutai Barat, Selasa malam 25 Agustus 2026. Kebakaran lahan tersebut ditangani dengan cepat setelah tim respon bencana Kompi 2 Batalion B Pelopor Sat Brimob Polda Kaltim menerima laporan pada pukul 19.03 waktu Indonesia Tengah. Personil kemudian bergerak menuju lokasi untuk mengantisipasi api semakin meluas nih pendengar. Tim tiba-tiba di tempat kejadian perkara sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 5 personil Brimob yang dipimpin oleh Abdullah Hadi Iswanto kemudian bergabung dengan petugas BPBD dengan warga untuk melakukan pemadaman nih pendengar. Kondisi cuaca panas membuat penanganan kebakaran harus dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Api yang membakar vegetasi di lahan warga berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 505 2 3938.

Dan baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Pernahkah Anda penasaran di beberapa toko jasa fotokopi, persebaran informasi lowongan kerja, dan lain-lain? Menuliskan suatu lembaran kecil yang mempunyai kekuatan hukum meterai sebagai materai?
1: Penulisan yang benar materai atau meterai ya?
0: Tahukah Anda, keduanya sah-sah saja diucapkan. Yang membedakan adalah jika meterai adalah bentuk kata baku, sedangkan materai adalah bentuk kata tidak baku. Ketika Anda bilang materai, boleh saja. Namun ketika menuliskannya dalam suatu kondisi yang formal, gunakan kata meterai. Lembaran kecil yang ditempel menggunakan cairan ini ada yang nilainya Rp3.000, Rp6.000, dan Rp10.000. Penentuan tarif meterai yang berfungsi untuk memungut pajak bea atas suatu dokumen seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Bea Meterai ini tergantung dari jenis dokumen yang dikenakan pajak bea. Namun, tidak semua dokumen dikenakan pajak bea meterai.
2: Jeng, aku lagi bingung nah.
3: Kenapa Jeng? Kok bingung? Sini pegang tanganku biar gak bingung.
2: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
3: Wah Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.

0: Ah, mumpung gak ada yang lihat, buang ke sungai aja lah sampahnya.
1: Eh, Mas, Mas, jangan buang di situ, Mas.
0: Ya, nggak apa-apa lah, Pak. Orang cuma sedikit kok. Nanti juga lama-lama hilang.
1: Justru itu, Mas. Kalau nanti makin lama di air, selain bisa mencemari sungai, juga bisa bahaya buat ikan-ikan. Ikan-ikan itu kan sering dikonsumsi oleh masyarakat kita.
0: Loh, kok bisa gitu, Pak?
1: Wah, Mas nggak tahu ya, sampah plastik itu nantinya bakal menjadi limbah yang namanya mikroplastik, Mas.
2: Pendengar, tahukah Anda mikroplastik merupakan potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan? Meskipun ada berbagai pendapat mengenai ukurannya, mikroplastik didefinisikan memiliki diameter yang kurang dari 5 mm. Terdiri dari mikroprimer yang diproduksi langsung untuk produk tertentu yang dipakai oleh manusia, seperti sabun, deterjen, kosmetik, dan pakaian, serta mikrosekunder yang berasal dari penguraian sampah plastik. Penelitian dari Ecological Observation and Wetlands Conservation menemukan bahwa mikroplastik dapat memasuki tubuh manusia melalui beberapa cara, antara lain pernapasan, pencernaan, dan paparan terhadap benda plastik yang sudah mengalami pelapukan. Diketahui, mikroplastik dapat mengganggu sistem-sistem dalam tubuh dan bahkan meningkatkan risiko kanker. Selain itu, mikroplastik juga dapat merusak rantai makanan dan menyebabkan masalah pada berbagai spesies makhluk hidup.
3: Gina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
4: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
3: Cuci tangannya yang benar ya.
4: Yang benar? Bagaimana, Bu?
3: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir, dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
4: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
3: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
5: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Harus menjadi semacam kilau cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, pertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita menentukan nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
4: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
5: 1 jam sebelumnya.
6: Berangkat yuk.
5: Gas.
6: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
5: Sih pakainya.
6: Itu kenapa sih sabunnya cuma dilewatin belakang doang, yang bahaya.
5: Udah gini aja, yang penting enggak bunyi kan.
0: Setelahnya kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
7: Jika kegiatan sehari penuh telah membuat kita lelah dan emosi tidak stabil, maka cobalah istirahat. Karena istirahat dapat menurunkan stres, bahkan menghilangkan stres sampai ke akar-akarnya. Hal yang paling penting, lakukan istirahat atau kegiatan yang menurunkan stres dan meningkatkan semangat.

0: 97,6 Melva, mendengar perwasatara Risa Marinda, vibrasi bersama dengan almarhumah Diana Nasution dengan nyanyian rindu. Para waktu sudah kita jalani bersama, kita masih terus bersama sampai nanti jelang pukul 12 malam hari. Ada siapa lagi? Oke, dua-duanya nyala. Ayo telepon dulu deh. Yes. Halo, selamat malam. Halo. Oke, Mas Ari, untuk siapa salamnya? Dikirim buat semuanya aja. Terima kasih sudah sambung malam ini, Mas Ari. Yuk, monggo. Selamat menikmati lagu-lagu Indonesia hit di era zaman now. Selamat malam, Pak Anto.
1: Selamat malam, Mbak Riarda.
0: Oh ya, senam, Pak Anto. Yang pernah Anda lakukan apa, Pak? Senam kesegaran jasmani dari masa ke masa.
1: Kalau dulu sih masih remaja tuh sering olahraga di Gor Segiri, Pak.
0: Apa, Pak, olahraganya?
1: Itu kan dulu banyak sih senam-senamnya itu.
0: Lupa ya. Ini. Lupa.
1: Cuma kalau saat pembukaan tuh tangan tuh dipegang naji
0: berapa kali ya. Gitu. Oh iya, pegangannya lama gitu ya, Pak ya.
1: Ya, kayak ngikutin.
0: Tapi tenaganya harus kuat yang lonjak-lonjak itu, Pak ya.
1: Iya, Mbak. Dulu kan Gor Segiri dulu kan ramai, belum ada kegiatan macam-macam kayak di sekarang ini.
0: Iya, betul. Sekarang kan apa ya, kulinernya ramai ya, Pak ya. Kalau dulu anak-anak ngumpul senam gitu ya, Pak ya.
1: Okay. Iya, Mbak. Iya. Dulu kan balai kota kan sering dibuat jogging keliling-keliling gitu kan.
0: Tahun berapa tuh, Pak ya?
1: Tahun berapa 90-an.
0: Ya?
1: 90-an. Iya, 90-an. 97 rasanya.
0: 97 ya. Oke, ya.
1: Dulu kan bebas dulu kita olahraga di balai kota itu, Mbak.
0: Sekarang kan masih bisa, Pak ya, muter itu ya. Tapi jarang sudah ya, Pak ya.
1: Jarang sudah, Mbak.
0: Olahraganya sekarang jari, Pak.
1: Iya. Jari. Jadi kan kita hari keliling turun naik balai kota, baru itu kan kita ngikutin senam yang di Gor itu. Sampai jam 7:30 rasanya itu.
0: Oh gitu, ya Pak ya. Terus Anda jangan-jangan ketemu istri ya waktu ikut senam gitu, Pak ya? Enggak.
1: Ya, enggak, Mbak.
0: Oh enggak. Siapa tahu sama hobi udah ketemu jodoh gitu ya, enggak ya?
1: Malah ketemu istrinya di radio, Mbak.
0: Oh di radio, walah. Sama kemarin ya, kirim salam, ya kenapa ya? Luar biasa, iya.
1: Jadi ya terkenalnya di udara ya langsunglah kita terkenal di situ,
0: kopi kan? Darat, kopi ya, kopi gitu. Udara, kopi darat gitu ya, Pak ya.
1: Okay. Jadi istilahnya itu olahraga tuh ya kita ngikutin setiap hari Minggu gitu.
0: Setiap hari Minggu, ya Minggu sore gitu ya, Pak ya.
1: Pagi ya. Sekarang kan nggak ada lagi.
0: Nggak ada lagi ya. Yang ada kadang-kadang lari olahraganya. Kalau senam itu ada yang apa, Pak, yang punya Pak Suleman Tela-Tela yang untuk orang tua-tua itu loh yang
1: sakit. Oh itu bagi.
0: Oh gitu. Ada di daerah Anda, Pak ya?
1: Kalau saya sih yang di depan Segiri, Mbak.
0: Oh gitu, di situ.
1: Ya di pertokoan itu kan ada juga. Nah itu kita seperti kayak gitu juga. Pakaian putih-putih.
0: Oh, putih-putih.
1: Nanti kan kita ngikut. Iya kayak jemaat haji gitu.
0: Gitu. Iya.
1: Nanti kalau kita masih baru ya pakai baju biasa, kaos. Bebas lah. Gitu.
0: Iya.
1: Tapi kita nggak nebus. Yang penting pakaiannya putih-putih.
0: Iya. Itu
1: ya. Diwajibkan juga sih, kalau memang mau ngikutin ya pakaian putih-putih. Tapi nanti kita dikasih kayak macam apa sih, batu apa gitu, Mbak.
0: Untuk?
1: Pada terapinya.
0: Oh, ada terapinya.
1: Iya. Tapi kalau kita harus mengikutin dulu. Gitu. Batunya itu kalau salah itu didatangkan dari Korea, Mbak.
0: Oh, gitu ya, Mbak. Banyak, Pak, pesertanya, Pak, di daerah Anda, Pak?
1: Alhamdulillah banyak, Mbak.
0: Ya, rutin ya, Pak ya. Karena ada manfaatnya yang pasti ya, Pak ya.
1: Nah, iya, Mbak. Itu kita kalau mau ikut tuh daftar dulu, Mbak.
0: Di data gitu ya, Pak ya.
1: Iya, jadi jangan hari olah apa senamnya itu, kalau senamnya itu kan sampai jam 2. Jadi sebelum jam 2 itu kita daftar dulu.
0: Oh, gitu. Di data.
1: Iya, ibaratnya di data dulu. Jadi istilahnya itu memenuhi kota lah istilahnya.
0: Oh, gitu. Iya, baik. Terima kasih. Nanti jangan lupa, Pak. Senam massal, Pak. Hari Minggu tanggal 6, Pak, di GOR, Pak. Kalau ada waktu, bawa keluarga rame-rame, tetangga kiri kanan, keponakan, tante, ayu, monggo rame-rame kita senam massal di GOR Kadrioning.
1: Kalau namanya olahraga itu nomor satu, Mbak.
0: Wes keren-keren. Iya.
1: Jadi kita kan sebelum bangun tidur itu kan kita harus berolahraga dulu, baru beraktivitas.
0: Gerak-gerak dulu ya, Pak ya, Pak, enggak biar enggak kaget gitu ya. Urat-uratnya, otot-ototnya biar lemes gitu ya, Pak ya.
1: Iya, Mbak.
0: Oke. Okay,
1: Sebenarnya kita juga bangun tidur itu bukan langsung bangun gitu, Mbak.
0: Enggak boleh itu, Pak.
1: Harusnya duduk dulu kan, giling-gilingan, putar-putar leher. Apa namanya? Luruskan tangan, kiri kanan. Kan mungkin sebenarnya kan pendarahan darah itu kan biar lancar.
0: Baik. Oke. Okay,
1: selain itu juga kita jangan lupa minum air putih dahulu. Jangan yang ya manis-manis. Minum air putih itu kan anget-anget, Mbak.
0: Iya. Iya. Oke, Pak.
1: Ya sudah, Mbak.
0: Iya. Oke, terima kasih.
1: Oke, buat Mbaknya, terima
0: sudah
1: kasih.
0: Sudah sambung Mbak di malam hari ini. Ada Maharani Kahar. Anda ingat dengan lagu ini? Desember Kelabu.

0: 18-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Sebenarnya agak di papai babay nono yo. Cak sen ni nomi di kiri kita ya belok kanan. Aduh bahaya babay Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
2: Itu lo bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
2: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibu nyebelok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
2: Lihat dulu sana.
1: Macam aja ibu satu ini. Iya deh.
2: Tuh kan.
1: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja.
2: Dijawab, kon hak gue kena.
3: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan.

97,6 FM, pendengar Pro Satria Raya Samarinda. Terus berlanjut, adakah selarut ini yang masih ingin sambung di 0541-736-566 ataupun di 743495 di WN 811-5544-976. Masih Ria tunggu pendengar. Ada banyak manfaat ketika Anda melakukan senam, manfaat fisik yaitu untuk kesehatan jantung, karena gerakan senam ini akan bisa memperlancar aliran darah Anda dan tentunya juga akan menguatkan kerja jantung serta paru-paru, membangun kekuatan dan kelenturan. Artinya latihan senam ini akan bisa memperkuat otot. Nah, untuk utamanya untuk Anda yang sudah baby boomers kemudian juga memelihara kepadatan tulang serta membuat sendi lebih lentur. Terus membantu mengontrol berat badan, karena kalori yang terbakar saat Anda senam ini akan membantu menjaga berat badan ideal dan untuk mencegah obesitas. Kemudian juga melatih keseimbangan, artinya gerakan ritmis membantu koordinasi tubuh dan keseimbangan fisik Anda, mengurangi stres. Tubuh akan melepaskan hormon endorfin yang membuat perasaan Anda lebih bahagia dan rileks. Saya sambung lagi di WA 0811-5544-976. Selamat malam Mbak Ria, malam balik di ruang rindu. Saya pengen dengerin Always Somewhere. Mohon diperdengarkan, terima kasih. Usul ya. Yang namanya usul kalau ada dikasih, kalau enggak ya lain waktu. Tapi sudah muncul duluan tadi ya, yang namanya Scorpion untuk Mas Ben yang ada di Balikpapan. Terima kasih. Nanti deh lain ketemu saya malam lagi kapan ya? Oke, saya main lagi minggu ya. Oh enggak, kapan ya? Minggu depan lah. Ini PR buat saya, nanti Anda harus nunggu lagi ke giliran kayaknya. Tadi sudah muncul ya lagunya yang sudah dipersiapkan dengan MD yang luar biasa, Bang Didi. Iyalah. Semoga merasa keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Mas Ben Balikpapan, terima kasih. Sabar menunggu lain waktu saya bisa bertemu dengan Anda lewat radio ya. Kita nikmatin dulu ketika cinta bertasbih.

sebuah lompatan yang mengubah segalanya. Diceritakan ada sebuah kotak, di mana kotak tersebut ternyata di dalamnya terdapat seekor belalang. Belalang tersebut sudah berada di dalam kotak dengan kurun waktu yang begitu lama. Suatu hari belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurungnya, belalang itu merasa penuh kebahagiaan. Akhirnya yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukan ke sana kemari. Hingga suatu saat, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang dahulunya di dalam kotak penasaran, apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang belalang lainnya? Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, akhirnya belalang yang tadinya dalam kotak tersebut bertanya kepada kawan lainnya, apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal jika dari usia dan ukuran tubuh kita masih sama, apa rahasianya? Tanya belalang dengan rasa penasaran. Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya merasa terheran-heran dan mulai menjawab, selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya belalang yang berada dalam bebas bisa melakukan apa yang akan dilakukan. Jawab belalang dengan lompatan jauh tadi. Seketika, jawaban tersebut membuat sadar belalang yang terbebas dari kotak. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri, dan penuh ketakutan untuk mencoba. Jika kondisi belalang dalam kotak tersebut juga kerap kita alami, di mana kegagalan, ucapan, cemoohan, tanpa dukungan orang lain dan masih banyak lagi kerap kita alami. Kita kerap kali membatasi diri dan tak berani mencoba karena ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir kita seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain bisa, kita mulai penasaran apa rahasianya. Padahal keberanian, pantang menyerah, sabar, dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Ubah pola pikir kita untuk lebih berani dalam mengambil langkah awal lebih dekat dengan kata sukses.

Lagu ini dipopulerkan pertama kali pada album volume 2 tahun 1970. Banyak orang yang mengira lagu ini bermakna romansa, padahal lagu ini jauh dari tema tersebut. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan.

menggambarkan tentang seseorang yang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan selama hidup. Tercatat, banyak musisi terkenal Indonesia yang membawakan ulang lagu ini. Seperti Ruth Sahanaya di tahun 2004,

Kanal informasi dan inspirasi, ikat kan dengan Puspa Indah, lagu kita cinta SMA. Kalau nggak salah pemainnya siapa pendengar ya, Rano Karno, Ita Mustafa, terus apa yang kalem-kalem itu, Yesi Kusman itu ya. Jadi berputar-putar angan Anda di malam hari ini, Puspa Indah Taman Hadi itu bersama dengan Krisa. Saya terus berlanjut untuk berwawasan pendengar, ketika Anda makan senam ini akan memberikan manfaat untuk serta mental dan fisik Anda tentunya. Nah, jenis-jenis senam itu macam-macam. Ada senam aerobik, kemudian senam irama. Kalau senam irama dulu itu diperlombakan. Saya pernah ikut serakan tingkat kabupaten di Jawa Timur, menang itu dulu ya. Jadi ingat saya. Terus kemudian yang sekarang yang lagi ramai itu senam sehat yang sudah yang ada di sekitar lingkungan Anda, apa namanya itu, memang macam-macam ya. Kalau Pak siapa tadi, Pak Anto itu beda namanya. Kemudian kalau Pak siapa, Pak Suleman Tela-Tela itu juga beda namanya. Queen Teo ya. Senam Korea katanya banyak ya. Itulah beberapa hal manfaat senam yang ternyata akan bisa memberikan manfaat yang baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Jangan lupa nanti tanggalnya tanggal 6, titik kumpulnya jam 6.30 di Gor Katri Uning. Ikuti gratis, ada banyak hadiah menarik menanti Anda. Toh kalaupun Anda enggak beruntung, Anda beruntung bertemu dengan Ria Arda, Janda Jas Ginding. Terima kasih untuk apresiasi Anda yang sudah bersama-sama di malam hari ini. Ria Arda, Jidan, Afi pamit, terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat pendengar.

Ada sepasang suami istri yang sangat bahagia dalam kehidupan mereka. Mereka memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan. Semua kebutuhan mereka selalu terpenuhi dengan baik. Mereka memiliki sebuah perusahaan yang berkembang sangat pesat. Di tengah menikmati segala kecukupan mereka, suatu ketika sang suami jatuh sakit. Sang suami menderita suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Saat itu, hanya keajaiban yang mereka harapkan. Untuk bisa menyelamatkan sang suami, pasangan suami istri tersebut memutuskan untuk menjual perusahaan mereka beserta semua asetnya. Uang hasil penjualan perusahaan itu mereka gunakan untuk biaya pengobatan penyakit sang suami ke luar negeri. Setelah melakukan pengobatan ke luar negeri, penyakit sang suami tak kunjung sembuh. Mereka pun semakin kehabisan biaya. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk kembali ke kampung halaman dengan harapan pengobatan sang suami dapat dilakukan dengan cara yang alamiah agar tidak terlalu membutuhkan biaya yang besar. Beberapa bulan kemudian, maut tidak dapat ditolak. Malang pun tak dapat diraih. Sang suami meninggal dunia. Setelah suaminya meninggal, sang istri harus menafkahi anak-anak mereka. Dengan tabungan yang tidak seberapa, ia membuka sebuah kios sebagai penyambung hidup mereka. Akan tetapi, semakin hari semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Saat itu, tidak ada cara lain selain menjual kios itu demi membiayai pendidikan buah hatinya. Setelah menjual kios, sang ibu lalu berjualan ke pasar. Setiap hari selalu ia jalani dengan penuh ketegaran hati. Ia selalu menanamkan keyakinan yang teguh dalam menapaki hari-harinya. Anaknya tidak tega melihat ibunya terus bekerja. Lalu si anak berkata, "Ibu, sebaiknya ibu berhenti bekerja. Biar nanti kami yang bekerja. Mengapa ibu tidak pernah lelah dalam menjalani hidup? Kehidupan kita terus dirundung ketidakberuntungan. Tetapi mengapa ibu masih tegar hingga kini?" Tanpa pikir panjang, sang ibu langsung menjawab, "Nak, coba kamu lihat matahari itu. Siang dan malam ia terus bercahaya menerangi jagat raya. Ia tidak pernah mengeluh. Ia akan terus bersinar entah sampai kapan." "Maksud ibu?" tanya anaknya. "Nak, kita harus menjadi seperti matahari. Kita tidak boleh menyerah dalam menjalani hidup. Selama kita masih bernapas, selama itu pula kita harus terus berkarya," jelas sang ibu. Pendengar, salah satu sifat manusia yang kurang terpuji adalah merasa takut dan tidak mau melakukan apapun lagi ketika menemui kegagalan dalam menjalani bisnis. Kita selalu menilai bahwa apa yang terjadi tidak sepantasnya kita alami. Sikap tersebut sangat menyesatkan dan sebaiknya tidak kita kembangkan. Jangan pernah mengizinkan apapun menghentikan kita untuk melakukan sesuatu. Apapun yang terjadi, jangan pernah mundur. Jangan menyerah, jangan takut, jangan berhenti. Teruslah berjuang, teruslah berusaha, teruslah mencari solusi dan penyelesaian. Dengan demikian, suatu

Pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usilah sudah seluruh rangkaian acara kami yang sudah kami hantarkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Edisi hari ini, pendengar, hari Jumat 28 Agustus tahun 2026. Insya Allah kami akan kembali mengudara, menjumpai Anda besok pagi tepat pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: memiliki berbagai flora dan fauna yang unik dan langka, seperti hewan komodo, bunga Rafflesia arnoldi, dan anggrek hitam. Keanekaragaman makhluk hidup yang ada di Indonesia ini menjadikan negara lain takjub dan memberikan julukan kepada Indonesia sebagai negara mega biodiversitas.
1: Pendengar, tahukah Anda, aneka jenis masakan olahan ikan dipercaya manjur untuk menambah daya tahan tubuh atas serangan ragam penyakit termasuk COVID-19. Kandungan nutrisi ikan semisal asam lemak omega-3, vitamin D, kalsium, dan mineral juga baik untuk mencegah penyakit jantung dan kolesterol. Selain itu, nutrisi tersebut juga bermanfaat bagi anak-anak maupun orang dewasa untuk meningkatkan imunitas tubuh. Ayo, mulai saat ini, biasakan asupan nutrisi harian kita cukup dan berimbang, jadikan lauk ikan sebagai

0: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Yah, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Pendengar, tahukah Anda, kantong semar merupakan tumbuhan karnivora yang unik dan menarik, terkenal karena memiliki daun berbentuk cawan yang berfungsi untuk menangkap dan mencerna serangga serta makhluk kecil lainnya. Kantong-kantong yang terbentuk di ujung daun kantong semar mengandung cairan yang berfungsi untuk mencerna mangsanya. Tumbuhan dengan nama Latin Nepenthes spp ini tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kantong semar tumbuh di habitat-habitat yang lembab dan terpapar cahaya matahari yang cukup, seperti hutan-hutan pegunungan, lereng bukit, atau bahkan di dataran rendah yang lembab. Mereka sering ditemukan tumbuh pada tanah berbatu atau di dekat aliran air, tempat di mana mereka dapat memperoleh nutrisi tambahan dari serangga yang tertangkap dalam kantongnya.

0: Radio Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya sajian Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dengan narasumber hari ini adalah Ustadz Alfian Nur. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, Ustadz, hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan pendengar, Anda nanti juga dapat berpartisipasi dan juga berinteraksi ya dengan Ustadz Alfian Nur pada sesi tanya jawab dalam dua jalur telepon kami, pendengar 0541-736-566-743-495, dan juga di jalur WhatsApp kami melalui pesan ya di 0854-4976. Dan pendengar, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami Pro 1 RRI Samarinda jika Anda menyimak sajian Mutiara Pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital atau di kanal YouTube kami pendengar RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara Pagi juga dapat Anda saksikan secara langsung. Dan pendengar, tema dari sajian Mutiara Pagi hari ini adalah hujan rahmat di bulan Maulid. Mari kita pahami lebih dalam lagi melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Alfian Nur. Silakan Pak Ustadz untuk penyampaian tausiahnya.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam tariqan taksawiyan wa 'adal lil-mutamassikin bihi wa yanhauna al-fasada. Wa yanhauna al-fasada bakan 'aliyah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyuhudin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat pada para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, pendengar radio RRI Samarinda. Saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit tausiah kuliah subuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, panjangkan umur, dimurahkan rezeki, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh.

pada hari subuh ini, pada bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Kalau di kampung namanya bulan Mulud, karena banyak acara orang Maulid ini makan-makan terus.

Begitu mulianya Rasulullah SAW, sehingga sebagian ulama menganggap malam kelahiran tidak kalah mulianya dibandingkan dengan malam Lailatul Qadar, karena adanya malam Lailatul Qadar sebagai malam turunnya Al-Quran disebabkan oleh adanya kelahiran Rasulullah SAW. Sebagai penerima wahyu Al-Quran, Rasulullah SAW dipercaya mengemban dan menyampaikan Al-Quran kepada umat manusia. Demikian mulianya Rasulullah SAW, sehingga dalam hadis qudsi diungkapkan, Allah Ta'ala di Adam dan Muhammad makhalaqta. Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, jikalau tidak karena Muhammad aku tidak menciptakan engkau wahai Adam. Dalam riwayat lain dikatakan, jika tidak karena Muhammad aku tidak menciptakan alam semesta ini. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa bulan Maulid ini malah terkesan menjadi bulan saling menuduh dan membid'ahkan. Saling menuduh dan membid'ahkan, bid'ah-bid'ah tidak ada di zaman Nabi. Hanya karena perbedaan pendapat mengenai hukum peringatan Maulid, padahal tidak demikian seharusnya. Di bulan kelahiran Rasulullah SAW, umat Islam harus sadar dan kembali merapatkan barisan, bersatu, meningkatkan ketakwaan dan merealisasikan dalam realitas kehidupan, sehingga menjadi nyata apa yang difirmankan oleh Allah SWT, bahwa Dia mengutus Rasul sebagai rahmat bagi semesta alam. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengutus Rasul untuk rahmat sekalian alam, rahmat yang sudah sepatutnya kita syukuri dengan cara memperbanyak baca sholawat dan menyenangkan kaum fakir miskin dengan bersedekah. Bahkan keberadaan rahmat itu mewajibkan kita selaku umat untuk menyambut dengan gembira, menyambut dengan gembira datangnya rahmat dari Allah SWT dengan memperingati Maulid Nabi. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Surah Yunus ayat 58. Katakanlah, karena karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karena rahmat Allah, karunia dan rahmat Allah itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Nah, apakah yang dimaksud dengan rahmat dalam ayat di atas? Apakah berbentuk bentuk rahmat itu? Maksud rahmat apa? Bentuk rahmat itu apa? Nah, kamu pasti berbeda pendapat mengenai hal ini. Namun dalam Al-Quran diterangkan

dengan ayat Al-Quran yang lain merupakan bentuk penafsiran yang paling kuat. Karenanya Imam Sayyuti dalam Ad-Darul Mansur menerangkan bahwa rahmat itu tiada lain adalah Rasulullah SAW. Imam As-Sayyuti. Hal ini senada dengan kutipan Ibnu Abbas Ukhud Abu Syaikh An Abi Abbas di ayat fil ayat qala Allah ilmu wa rahmatahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma arsalaka illa rahmatan lil alamin, bahwa yang maksud dengan karunia Allah Subhanahu wa taala ilmu dan rahmatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam semesta alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Akan menjadi jelas bahwa Rasulullah SAW memang diciptakan oleh Allah sebagai rahmat bagi sekalian alam. Kata orang kebanyakan, hujan adalah rahmat. Dan ini lama tidak hujan, apakah rahmat tidak turun? Tidak begitu. Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi sekalian alam, bagi alam jagat raya. Maka kalimat selanjutnya dalam surah Yunus di atas yang berbunyi, hendaklah mereka bergembira secara otomatis, memerintahkan kepada umat muslim menyambut gembira atas rahmat tersebut, atas kelahiran Rasulullah SAW, atas datangnya Rasulullah SAW ke bumi. Bergembira artinya memuliakan. Para pendengar radio RRI Samarinda, saya muliakan. Demikian pentingnya rasa bergembira menyambut kelahiran Rasulullah SAW

sehingga Imam Imam As-Suyuti 849 sampai 910 Hijriah atau bertepatan dengan 1445 Masehi sampai 1505 Masehi dalam Khusnul Maskat Bil Amalil Maulid memberikan petunjuk cara merayakan Maulid Nabi yang benar. Anna asla amal maulid allazi wa itima'ul nas wa qira'atu ma tayassara min al-Qur'an wa riwayat al-akhbar al-waridati bi mabda'i amri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fi maulidihi min al-ayati sumayya muddu lahum simatun ya'uluhu ya'ulunahu wa yansarifun na min ghairi ziyadah ala zalika min al-bid'ah bid'ai hasanah alladhi yusabu alaiha sahibuha lima bihi min ta'zimi qadri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa izharil farahi wal istibsari bi maulidih syarif, bahwa asal perayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat di dalam kitab Masad Bil Amalid Maulid. Bahwa asal perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yaitu manusia berkumpul. Asal perayaan manusia berkumpul membawa membaca Al-Quran dan kisah-kisah teladan beliau. Kemudian menghidangkan makanan yang dinikmati bersama. Sama-sama makan, berkumpul. Setelah itu mereka pulang. Hanya itu yang dilakukan, tidak lebih. Semua itu termasuk hasanah yang orang yang melakukannya diberi pahala karena mengagungkan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menampakkan sukacita dan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW yang mulia. Al-Hawailil Fatawa Juz 1 halaman 189 sampai 197. Hal yang pertama harus dalam perayaan sebagai bukti kegembiraan umat muslim atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, kelahiran Rasul, adalah membaca Al-Quran. Makanya ada judul hasanah ya, Anda membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah SAW sekaligus pedoman hidup bagi umat muslim. Hal kedua yang tidak boleh terlewatkan adalah bercerita tentang kisah Rasulullah SAW yang penuh keteladanan seperti membaca maulid absi dan kisah-kisah Nabi Burda atau maulid di batu, cerita-cerita Nabi

sekedar tentang kisah Rasulullah yang penuh keteladanan, teladan bagi pemuda, bagi pedagang, bagi orang muslim, semua, seorang suami bagi pemimpin, dan tidak juga bagi pengenap umatnya. Dan ketiga adalah Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, yaitu yaqulu Ibnu Taimiyah qad yusabu ba'dun nas ala fi'lil maulid wa kadzalika ma yuhdisuhu ba'dun nas imma

ada kalanya bertujuan meniru di kalangan Nasrani yang memperingatkan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, dan ada kalanya juga dilakukan sebagai ekspresi rasa cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala akan memberi pahala kepada mereka atas kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW, bukan atas bid'ah yang mereka lakukan. Kitab Manhajus Salaf fil Fahmin Nusus Bainan Nasraniyah Wal Tariq, halaman 359. Para pendengar kaum muslimin, pendengar saya hormati, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi di kota Mekah, Arab Saudi. Begitu istimewanya waktu itu, sebagian ulama menganggap bahwa dalam peliharaan Nabi Muhammad SAW tidak kalah mulia dibandingkan malam Lailatul Qadar. Hal tersebut membawa makna bahwa tampak kelahiran Rasul Lailatul Qadar belum tentu akan ada. Muhammad bin Abdullah merupakan Rasul yang dipercaya mengemban dan menyampaikan Al-Quran kepada umat manusia. Jika kita merasa gembira akan kedatangan Rasulullah, itu pertanda kita mencintainya. Biasanya orang yang cinta akan selalu mengharap berjumpa dengan yang dicintainya. Sebagaimana layaknya pemuda yang baru merasa gandrung dengan sang kekasih, ingin selalu bertemu walaupun hanya dalam mimpi. Meskipun kegembiraan dan cinta adalah dua hal yang berurusan dengan hati, namun cinta dan gembira itu dapat dibuktikan secara indrawi. Ada beberapa rambu-rambu yang dapat digunakan sebagai alat penimbang kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Pertama, siapa yang cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia pastilah orang yang taat kepada Rasul. Artinya orang itu pasti akan menjalankan segala peraturan syariat. Intinya, kalau cinta kepada Rasul, otomatis dia akan taat, takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah SWT. Salatnya rajin, baca Al-Qurannya rajin, baik sama orang, dan sering marah, pasti orangnya orang baik, orangnya orang yang taat, orangnya taat kepada Allah karena dia cinta akan Rasulullah SAW. Faman ahabba ayyunalu riwayat Nabi SAW assalatu wassalamu ala balai yabatu hamad sadi dan wala hubu atta'abil sunnati saniyah. Barang siapa menginginkan dapat melihat Rasulullah, barang siapa yang ingin aman mbak ayo salam ingin dapat melihat Rasulullah, hendaklah ia mencintai beliau dengan kecintaan yang menggebu-gebu. Berarti ada usaha

dosa orang hamba telah taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti ia telah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mayati Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Maka barang siapa yang mengaku cinta kepada Rasul tetapi tidak menjalankan syariat, berarti orang itu adalah fasik, pembohong. Barang siapa mengaku cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi tidak mengikuti sunnahnya, berarti ia adalah orang pembohong. Kedua, tanda para cinta. Yang kedua, tanda para pecinta Rasulullah SAW adalah seringnya membaca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Membaca salawat sehari 1000 kali. Seringnya membaca salawat, sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha menerangkan man ahabba Nabi sallallahu alaihi wasallatu wasallam aksara min salati alaihi wa samarat usul ila sahabatihi wa sahabatihi fil jannah. Barang siapa menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ia akan memperbanyak baca salawat kepadanya. Adapun buahnya adalah memperoleh syafaat beliau dan menyertainya di surga, selain berfungsi sebagai penanda cita salawat kepada Rasulullah juga merupakan tanaman yang buahnya adalah syafaat di surga. Tanda ketiga adalah barang siapa yang menyertai Rasulullah pasti ia akan memperbanyak mengingat beliau, mengingat sebagai kisah hidupnya, mengingat kepahlawannya, dan mengingat kebijaksanaannya, dan tidak lupa mantala daninya. Cinta Rasul, pasti orang itu akan taat kepada Rasul, artinya ikan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau pasti tanda cinta, ia sering membaca salawat, sering bersalawat, salawatan, senang. Yang ketiga, barang mencintai Rasul pasti ia akan memperbanyak mengingat beliau, artinya membaca kisah-kisah beliau. Kisah-kisah beliau itu di mana dapatnya? Di maulid-maulid opsi, maulid niba, burdah. Beliau cerita Rasulullah SAW. Rasulullah orangnya begini, orangnya

0: mengingat sebagai kisah hidupnya, mengingat pahlawannya, dan mengingat kebijaksanaannya, dan tidak lupa menteladaninya. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa mencintai sesuatu, pasti ia akan memperbanyak menyebutnya. Para hadirin kaum muslimin muslimat dengar radio Rabis RRI Samarinda, akhirnya cinta kita kepada Rasul sebenarnya dapat dibuktikan dalam kehidupan seharian, sehari-hari, apalagi musim hujan dan musim banjir ataupun musim panas. Banyak sekali keluarga dan saudara muslim iman yang memerlukan bantuan kita, baik bantuan tenaga maupun bantuan material. Banyak kebakaran, kita bantuin. Inilah saatnya membuktikan cinta kepada Rasulullah SAW dengan meneladani beliau sebagai penolong yang lemah, yang selalu mendahulukan kepentingan orang lain, umatnya, daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Marilah bulan Maulid ini kita jadikan sebagai rahmat, meminta rahmat kepada Allah. Semoga kita diberikan hujan juga membasahi yang kekeringan. Mudah-mudahan tidak ada lagi kebakaran. Jauhkan daripada bala bencana. Diberikan kebahagiaan keluarga. Diberikan panjang umur, murah rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kepanjangan, mohon maaf. Lailah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas pengantar tausiahnya mengenai tema kita hari ini, hujan rahmat di bulan Maulid. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab dan saat ini telah ada pendengar yang bergabung di jalur telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Ori.
2: Ini dari Ori di Samarinda. Ini dengan Ustadz Alfian Nur dengan Fira.
1: Ya betul, silakan Bang Ori untuk pertanyaannya.
2: Mau menanyakan, orang kadang-kadang melupakan Allah. Bagaimana cara orang untuk selalu mengingat Allah di dalam diri kita sendiri agar manusia sadar akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak Ustadz Alfian Nur dan Fira. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bang Ori atas pertanyaannya. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya, kami masih buka dua jalur telepon kami di 0541-7365-6674-3495 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar di 0811-5544-976 ya. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda ataupun tanggapan Anda di kolom live chat. Dan ini sudah ada pendengar juga yang bertanya di kolom live chat YouTube, Pak Ustadz yang bertanya. Ada Pak Ahmad Saini di Kalsel, mohon pencerahannya sehubungan dengan kebakaran hutan di Kalimantan. Di beberapa tempat sudah dilaksanakan sholat istisqa untuk turun hujan ya, namun masih berkabut. Apa ajaran beliau yang sering diabaikan? Ini mungkin bertanya mengenai ajaran Nabi Muhammad yang mungkin sering diabaikan oleh kita ya, mungkin lalai sebagai umat muslim. Baik, Pak Ustadz, mungkin dapat ditanggapi terlebih dahulu pertanyaan dari Bang Ori tadi ya, yang bertanya, terkadang orang ini melupakan Allah. Nah, bagaimana cara kita untuk mengingat Allah di dalam diri kita sendiri agar kita selalu sadar akan kebesarannya? Silakan Pak Ustadz untuk jawaban dan juga tanggapannya.
0: Ya, terima kasih. Ada sama Rinda tadi, Bang Ori tadi ya. Ya, terima kasih Pak. Kalau menurut saya, bagaimana kita mengingat Allah? Intinya jangan tinggalkan sholat. Kalau kita sholat, insya Allah kita akan mengingat Allah. Kalau kita mengsibukkan dengan kehidupan dunia, jualan macam ini, membantu orang, nah, kita akan lupakan Allah. Tapi kalau kita berwudu salat tepat waktu, sini sudah selesai salat, pasti kita akan mengingat Allah. Intinya berinteraksi dengan Allah dengan melaksanakan salat 5 waktu tepat waktu berjamaah atau ke masjid. Kalau sendiri kadang baik kita salat pikiran kemana-mana. Kalau kita berjamaah ke masjid, otomatis kita akan mengingat Allah dengan khusus. Walaupun tidak khusus, maka ada yang tegur imam ya. Nah, itu menurut saya. Yang kedua tadi apa tadi? Dari Kalimantan Selatan?
1: Bertanya mengenai kan di sehubungan dengan kebakaran hutan di Kalimantan, iya ya, betul, di beberapa tempat ini sudah dilaksanakan sholat gitu ya Pak untuk meminta hujan, namun masih berkabut. Nah mungkin apakah ada mungkin ajaran dari Nabi Muhammad yang sering kita abaikan ini Pak Ustadz?
0: Ya, kebanyakan kalau kita mengabaikan bukan ajaran perintah Allah pun kadang kita abaikan. Kebanyakan kadang kita tidak sadar kami sudah bersalawat, kami sudah sholat, kami sudah nah mungkin itu adalah ujian, apa namanya itu, ujian untuk kita bersabar supaya kita sadar, koreksi diri kita sendiri, apakah kita sholatnya sudah tepat waktu, apa kita sudah sholatnya berjamaah, apakah kita sudah apa salawatnya banyak. Jadi introspeksi diri kita sendiri. Intinya kita cuma memohon. Nabi-nabi pun diuji. Nabi kan uji dengan umatnya, ada diuji dengan penyakit, ada diuji dengan keluarganya, diuji dengan masyarakat sekitarnya. Itu ujian. Kalau kita berhasil dengan ujian tadi, insya Allah akan mendapatkan pahala dan mendapatkan apa tadi, lulus ujian. Intinya kalau kadang orang kalau sudah hujan deras, air tidak asin lagi, keluarga saya pun di Banjar air PDAM pun asin. Nah, dengan ujian banyak orang beli air sana karena banyak hutan-hutan kebakaran, kabut ini kan. Itu adalah ujian. Kalau kita sabar dengan ujian tadi akan mendapatkan pahala dan kita akan semakin rajin untuk beribadah. Kalau seandainya tidak ada apa tadi, panas, kekeringan, banyak kabut, apakah kita akan tidak melaksanakan sholat istisqa? Nah, itu sebagai bukti Allah supaya kita melakukan sholat istisqa ya, sholat minta hujan. Kabarnya di Samarinda juga akan melaksanakan sholat istisqa tuh. Ada, insya Allah mungkin tanggal berapa itu, lupa saya. Ya, cari aja beritanya, insya Allah ada dilaksanakan Samarinda untuk minta hujan karena kita juga keringan sering kebakaran di mana-mana tadi kan, ada di Damanhuri di mana-mana, di Samarinda juga banyak kebakaran. Mudah-mudahan yang menerima musibah diberikan kesabaran, ujian supaya kita bisa meningkatkan ibadah pada Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang sampaikan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawaban dan juga tanggapannya. Dan ini juga ada respons dari Pak Jumairi ya di Sungai Kapi yang bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mengagumkan dan bergembira, yaitu sangat simpel, tidak perlu menunggu bulan Rabiul Awal, tapi bergembira dengan melaksanakan perintah dan larangan Allah yang disampaikan oleh beliau setiap harinya, bukan hanya pada bulan tertentu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari Pak Ahmad Jumairi di Sungai Kapi, silakan Pak Ustadz untuk melanjutkan tanggapannya ya, ini mengenai bagaimana cara kita merayakan ini tidak hanya di bulan Rabiul Awal ya. Silakan Pak Ustadz.
0: Ya, kebanyakan orang bulan Rabiul Awal saja atau bulan apa namanya itu, bulan-bulan tertentu saja melakukan maulid, padahal kita melakukan maulid itu rutinan. Kalau ibu-ibu yasinan. Nah, kebanyakan dikira orang bulan maulid saja dianjurkan untuk bersalawat, untuk maulidan. Tidak hanya bulan maulid, tapi kita jadikan sebagai rutinan maulidan. Ada mengadakan malam, setiap malam, setiap minggu, ada yang dua kali seminggu, ada yang dua kali, dua apa, sebulan dua kali. Intinya, padahal dari masyarakat sendiri pun ada yang melakukan itu dan sering senang dengan bersalawatan. Berarti intinya bukan di bulan maulid saja merayakan maulid Nabi, cuma kebetulan saja pada bulan maulid ini kelahiran Nabi, kita mengingat akan kelahiran Nabi dengan bergembira. Intinya maulidan itu tidak di bulan maulid saja ya. Ya, tanggapan saya.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas tanggapannya dari pernyataan Pak Jumairi tadi. Dan pendengar, untuk Anda yang masih ingin bertanya, kami masih buka sesi tanya jawab di dua jalur telepon kami, 0541-7365-66-7434-95 ataupun di jalur WhatsApp kami ya. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan di 0811-5544-976. Dan untuk Anda pendengar yang menyimak sajian Mutiara pagi hari ini ya, mengenai hujan rahmat di bulan maulid melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami di Pro1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami pendengar RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara pagi juga dapat Anda saksikan secara langsung ya. Di dua jalur telepon kami pendengar, 0541-7365-66-7434-95 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-5544-976. Baik Pak Ustadz, ini ada pertanyaan yang masuk di jalur WhatsApp ya, dari Pak Ilham di Gang Ahim Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Izin bertanya, Rasulullah ini kan dikenal memiliki sifat yang baik ya, seperti penyayang, pemaaf dan juga lemah lembut. Nah Pak Ustadz, pertanyaan saya, bagaimana cara kita sebagai umat muslim menerapkan sifat tersebut di tengah kehidupan yang semakin sulit, keras dan penuh konflik? Terima kasih banyak Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, itu pertanyaan dari Pak Ilham ya, di Kang Ahim Samarinda. Silakan Pak Ustadz untuk tanggapannya.
0: Bagaimana menanggapi orang apa tadi, biar lemah lembut kayak Rasulullah SAW?
1: Iya betul.
0: Intinya kalau orang melembut dengan orang yang sayang, janganlah kita melakukan marah. Jangan sering marah. Sama anak-anak jangan marah. Kalau dia main wajar, anak-anak main kan. Kalau orang sering senang main bola, jangan marah ya orang. Kan kesenangan orang. Buat apa marah? Yang penting orang malah kita ajak untuk sholat. Ayo, waktunya sudah sholat, sudah sholat. Kalau orang senang namanya itu kegiatan yang lain, nah, jangan dimarahi orang. Intinya bagaimana kita bisa berlemah lembut dengan orang, intinya tahanlah marahmu, karena marah itu dari setan ya. Itu aja menurut saya, jangan marah.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas tanggapannya. Intinya jangan marah ya ini Pak Ustadz ya.
0: Jangan marah.
1: Oke, baik. Dan ini ada pertanyaan lagi Pak Ustadz dari Bunda Mia ya, di jalur WhatsApp yang mengirimkan pesan. Pak Ustadz, izin bertanya, tentunya dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia ini, apakah ada sikap Rasulullah yang dapat kita teladani agar kita tidak mudah terpecah belah di tengah kehidupan bermasyarakat yang berbeda-beda dari suku, ras maupun agama? Terima kasih banyak Pak Ustadz atas ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentunya juga sangat dekat dengan kita ya Pak Ustadz isunya. Apakah ada mungkin sikap Rasulullah yang dapat kita terapkan dan juga teladani ya mengenai perbedaan bermasyarakat? Silakan Pak Ustadz.
0: Banyak. Kalau menurut saya sifat Rasulullah SAW tuh senang kumpul-kumpul, senang sama-sama. Nah, kalau kita kumpul-kumpul jangan ikut-ikutan orang, ikut demo-demo juga, itu kan tidak bagus. Carilah solusinya, kita kumpul-kumpul, tukar pikiran. Nah, sifat Rasulullah kan senang berkumpul-kumpul dengan sahabatnya. Banyak. Nah, senang dengan anak yatim, nah, kumpulan dengan anak-anak. Bukan dimarahi anak-anak, tapi kumpul-kumpul dengan anak. Sambil kumpul dengan anak dan sambil ajarin. Ah, itu cerita. Kan Rasulullah senang bercerita juga kan, dalam kumpul-kumpul. Cerita jam-jam, cerita kalau bahasa cerita bahari, cerita zaman-zaman sebelum Rasulullah, ceritain nabi-nabi yang lain kan sering cerita. Jadi senang kumpul-kumpul, kita kan senang-senang juga, ibu-ibu senang lagi kumpul-kumpul dengan mengadakan arisan, mengadakan maulidan, maulid apa namanya, ada maulid hapsi, maulid tiba, ada burda, kumpulannya kan ibu-ibu kan, ada dalail khairat. Nah, ini kan dari agama, dari penyuluh agama mengadakan dalail khairat pada tanggal 31 ini serentak se-Indonesia ada untuk membumikan selawat di Indonesia sampai seberapa itu? 1.700 berapa itu? Berapa selawat dari dalail khairat dianjurkan baca selawat kumpul-kumpul. Nah, itulah sunah-sunah Nabi. Dan sunah Nabi itu kan tidak hanya diucapkan, tapi juga ada sunah, ada apa namanya itu, perbuatan Nabi yang senang dilakukan Nabi. Ada juga perbuatan sahabat Nabi yang tidak dilarang Nabi. Nabi diam saja, berarti itu dibolehkan. Ada namanya kan mubah. Nabi senang saja. Ya, itu saja.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas jawaban dan juga tanggapannya ya. Iya, dan tentunya tadi pertanyaan dan juga tanggapannya ini menjadi sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Dan tidak terasa Pak Ustadz, kita sudah sampai di sesi akhir dari sajian Mutiara pagi hari ini. Silakan untuk doanya dan juga penutupnya ya mengenai tema kita hari ini, yaitu hujan rahmat di bulan Maulid. Silakan Pak Ustadz.
0: Ya, terima kasih. Intinya kalau kita pengen mendapatkan rahmat dan kebahagiaan dunia akhirat, jangan lupa kita jangan meninggalkan sholat. Kita laksukan, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Dan juga memperbanyak sholawat, dengan sholawatan kita mendapatkan rahmat dari Rasulullah SAW. Ya, tadi ya. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, murah rezeki, diberikan apa namanya itu, dimudahkan segala urusan. Ila darjin Nabi Sapa Rasulullah SAW. Syaulillahi lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma sallina Muhammadin salatan jinan jamil ahwali wal afat wa taqbilana jamil hajat. Wa atau tahirana menjamin saya atau tarwana biha indaka ala derajat wa tabaligha nabi yang salah gayat menjamin al khairati fil hayati wa adil mamat Allah ma'akhrijina min selamati wahmi akhribna min darabangga ta'alana abu bilimi wa zayyina bi al akhlaq ya sallallahu alaihi wa sallam qalbina min nur hidayatika kama nawal kasamat wal arda wa dam dan garah dari ya rahmar rahimin rabbi sarah li sadri wa yassir li amri wa hlul ugratan min lisani yafqahu qawli yaqta ya razaqi ani wa syahada Allah ta'ala qul arabin wa ja'alna min al amin amilin la haula la quwwata illa billahi al ali azim rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walarihi wasallam wassalam subhanallahi rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimaafkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah tidak terasa kita telah sampai di penghujung dari sajian tausiah pada pagi hari ini. Dan tentunya begitu banyak pelajaran yang telah kita dapatkan ya, tentang bagaimana kita memaknai bulan maulid ini, bulan Rabiul Awal, sebagai momentum untuk semakin mengenal dan juga meneladani Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktunya dan juga ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sampai jumpa pada sajian Mutiara Pagi selanjutnya dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Saudara pendengar, sejumlah catatan peristiwa dunia hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda di tanggal 29 Agustus melansir dari Wikipedia. Diawali di tahun 1898, perusahaan ban Goodyear didirikan. Kemudian di tahun 1949, Uni Soviet meledakkan bom atom pertamanya di tempat uji jarak jauh di Kazakhstan. Tahun 1958, Akademi Angkatan Udara Amerika Serikat dibuka di situs permanennya di Colorado Springs, Colorado, dan selama 3 tahun setelah diluncurkan di lokasi sementara di Denver, pendengar. Tahun 1973, Hakim Distrik Amerika Serikat John memerintahkan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon untuk menyerahkan kaset yang rahasia. Nixon menolak dan mengajukan banding atas perintah tersebut. Kemudian tahun 1994, Israel dan PLO menandatangani perjanjian untuk mengalihkan fungsi administrasi di tepi barat ke Otoritas Nasional Palestina. Tahun 2005, badai Katrina menghantam pantai di Gulf Coast, menimbulkan kerusakan parah di New Orleans dan di sepanjang garis pantai Alabama, Mississippi, dan Louisiana. Katrina membunuh lebih dari 1.800 orang dan menyebabkan kerusakan senilai $125 miliar. 2009, Senator Amerika Serikat Edward Kennedy, the Mass, yang meninggal 25 Agustus setelah pertempuran 15 bulan dengan kanker otak, dimakamkan di Pemakaman Nasional Arlington dekat saudaranya John dan Robert. Tahun 2013, National Football League membantah melakukan kesalahan tetapi mengatakan akan melakukan hal yang benar dan membayar $765 juta untuk menyelesaikan tuntutan hukum yang dibawa oleh ribuan mantan pemain yang mengalami cedera otak yang berhubungan dengan gegar otak. Tahun 2018, Green Bay Packers menyetujui perpanjangan kontrak senilai $134 juta dengan MVP dua kali Aaron Rodgers. Demikian informasi catatan peristiwa dunia hari ini yang kami lansir dari Wikipedia. Pendengar, kami kembali lagi hadirkan beberapa lagu ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda berita pagi.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.

Kenapa ngantuk setelah olahraga? Mestinya setelah olahraga kita segar dan semangat. Tapi kalau ternyata malah ngantuk dan lemas, itu karena kita kurang cairan. Ketika kita olahraga, sirkulasi tubuh menjadi baik dan oksigen yang masuk juga banyak. Tapi kalau kita kurang cairan atau dehidrasi, metabolisme jadi terlambat, sehingga kita menjadi lemah. Gimana? Masih lanjut olahraganya?

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Sabtu 29 Agustus 2026.
1: Pasti ada kualitas, karena menurut informasi terakhir dari BNPB bahwa tahun ini sebenarnya masih kondisinya termasuk yang ke-9.
2: Kepada teman-teman petani sawit dari berbagai negara yang hadir pada saat ini, supaya kita bersatu. Kita tidak ingin memberontak, tidak ingin melawan, tetapi salam setara.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Vira Amalia. BPBD Kalimantan Timur berencana mengajukan operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu mengatasi kekeringan dan karhutla. Namun pelaksanaannya masih menunggu penetapan serta kesiapan kondisi atmosfer. Berikut laporan selengkapnya.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Timur sedang menyiapkan rencana operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu mengatasi dampak kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, Buyung Dodi Gunawan mengatakan, saat ini OMC telah dilaksanakan di dua wilayah, yaitu Ibu Kota Nusantara dan Kabupaten Berau. Sementara pelaksanaan untuk cakupan wilayah Kaltim masih menunggu penetapan dari pemerintah. Ia menjelaskan, pelaksanaan OMC tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena sangat bergantung pada kondisi atmosfer. Salah satu faktor utama yang harus tersedia adalah keberadaan awan yang memiliki potensi untuk menghasilkan hujan. Di samping itu, Buyung mengatakan Kaltim perlu menunggu karena pelaksanaan OMC dilakukan berdasarkan skala prioritas nasional.
1: Kenapa kok bisa ambil dulu juga gitu ya? Pasti ada kualitas. Karena menurut informasi terakhir dari BNPB bahwa tahun ini sebenarnya masih kondisinya termasuk yang ke-9 dibandingkan dengan kondisi nasional. Namanya ini tidak di Kalimantan, tidaknya di Sumatera. Di Kalimantan itu ada Kalimantan Barat, ya teman-teman sudah tahu, Tengah dan Selatan. Kemudian di Sumatera ada Sumatera Selatan, Riau dan Dabi. Yang masuk ini adalah Lampung dan di Sumatera Utara.
3: Meski begitu, Buyung berharap OMC bisa dilakukan di Kaltim pada awal September, sehingga dapat membantu mengurangi dampak kekeringan, sekaligus menekan resiko karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah, khususnya Kutai Kartanegara, Paser, dan Kutai Barat. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
0: Karhutla di Kalimantan Timur melonjak sepanjang Agustus 2026. Kondisi ini mendorong Pemkab Kutai Kartanegara memperkuat kesiapsiagaan hingga tingkat desa. Selain memperkuat penanganan kebakaran, pemerintah menyiapkan dukungan logistik dan layanan kesehatan bagi petugas serta masyarakat terdampak. Kita simak laporannya.
4: Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur meningkat tajam sepanjang Agustus 2026. Hingga 26 Agustus, BPBD Kaltim mencatat 422 kejadian dengan luasan mencapai 1.362,59 hektar. Jumlah tersebut jauh dibandingkan periode Januari hingga Juli yang mencatat 125 kejadian dengan luasan 233,23 hektar. Secara keseluruhan, Kaltim telah mencatat 547 kejadian karhutla dengan luas 1.595,81 hektar. Sementara itu, Kutai Kartanegara menjadi daerah dengan luasan karhutla terbesar di Kaltim. Sebanyak 53 kejadian tercatat dengan luas lahan terdampak mencapai 480,38 hektar. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Kukar memperkuat penanganan melalui posko terpadu. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri meminta kesiapsiagaan dibangun mulai tingkat kabupaten hingga kecamatan dan desa.
5: Teman-teman di Puskesmas juga mengaktifkan pos atau membentuk unit untuk penanganan terhadap kesehatan karhutla ini. Jadi nanti kami melalui dinas kesehatan juga akan melakukan penguatan untuk suplai logistik di puskesmas-puskesmas kita sehingga siap untuk menangani terkait dengan karhutla ini.
4: Sementara itu, BPBD Kaltim terus melakukan validasi terhadap titik panas yang terdeteksi satelit. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan hotspot benar-benar merupakan kebakaran sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan mengatakan, tingginya angka karhutla tidak seluruhnya disebabkan faktor alam, aktivitas manusia, hingga unsur kesengajaan masih menjadi hal yang perlu diwaspadai dalam kondisi cuaca kering.
6: Lingkungan juga lumayan, sudah sampai 400-an lebih, dan itu yang terbesar ada di pendingin yang sampai sekarang juga masih terbakar lagi. Kemarin dari padaman masih terbakar. Kami juga lagi kirim tim lagi ke sana. Itu kami bingung, memang ada salah satunya unsur kesengajaan juga, kalau kami lihat ya, karena tadi ada gubuk yang ada setelah kebakaran, gitu kan. Tetapi kok bisa juga muncul lagi, kemungkinan besar tadi ya, asap abu itu, kebakaran itu masuk ke dalam terbang dan pindah ke tempat lain, dan sementara karena kekeringan tinggi jadi mudah sekali terbakar.
4: Dengan kondisi karhutla yang meningkat, koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan. Pemkab Bukar mendorong seluruh unsur pemerintah dan masyarakat ikut terlibat dalam pencegahan serta pengendalian kebakaran. Selain itu, penguatan posko hingga tingkat desa diharapkan membuat informasi dan respon terhadap kebakaran lebih cepat. Setiap potensi kebakaran dapat segera dilaporkan sebelum berkembang menjadi kejadian yang lebih luas. RRI Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.
0: Sebanyak 12 organisasi petani sawit dari 7 negara menandatangani pernyataan bersama di Ibu Kota Nusantara. Kesepakatan tersebut melahirkan World Coalition of Oil Palm Smallholders sebagai wadah untuk memperkuat posisi petani sawit kecil dalam menghadapi pasar global. Kita simak laporannya.
7: Sebanyak 12 organisasi petani sawit dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Nigeria, Ghana, Honduras, dan Pantai Gading menandatangani Joint Statement atau Kesepakatan Bersama Petani Sawit Dunia dalam International Oil Palm Smallholder Forum 2026 di Ibu Kota Nusantara yang digelar Kamis hingga Jumat 28 Agustus 2026. Kesepakatan tersebut menjadi langkah awal pembentukan World Coalition of Oil Palm Smallholder atau WCOPS yang diharapkan menjadi wadah bersama petani dunia dalam memperjuangkan kepentingan petani. Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Apka Sindo Gulat Medali Emas Manurung mengatakan, WCOPS dibentuk untuk menyatukan petani sawit dari berbagai negara sekaligus membangun hubungan yang lebih setara dengan korporasi. Gulat mengatakan persatuan petani sawit dunia diperlukan agar manfaat industri sawit dapat dirasakan secara lebih adil, baik oleh petani dan keluarganya, perusahaan maupun negara penghasil sawit. Ia menilai petani sawit menghadapi persoalan yang relatif sama di berbagai negara, terutama terkait harga, regulasi, produktivitas, serta akses terhadap teknologi dan pasar. Karena itu, WCOPS menjadi ruang untuk memperkuat posisi tawar petani, termasuk dalam pembahasan harga tandan buah segar atau TBS, perdagangan yang adil, keberlanjutan, dan hubungan kemitraan dengan perusahaan.
2: Kami sampaikan kepada teman-teman petani sawit dari berbagai negara yang hadir pada saat ini supaya kita bersatu. Kita tidak ingin memberontak, tidak ingin melawan, tetapi salam setara petani sawit Indonesia. Itu artinya kita harus setara dengan korporasi, setara dengan kawan-kawan korporasi supaya kita mencapai tujuan yang sama.
7: Sementara itu, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, E.M. Mukhara mengatakan, pembentukan WCOPS dapat menjadi platform diplomasi bagi pekebun sawit dunia. Menurut E.M., petani harus ditempatkan sebagai bagian utama dalam pengembangan industri sawit, bukan hanya sebagai penerima program.
8: Saya melihat forum ini bukan hanya sekedar forum pertukaran informasi, tetapi menjadi platform diplomasi pekebun sawit dunia. Pekebun dari berbagai negara memiliki kepentingan yang sama, memastikan industri kelapa sawit berkembang secara berkelanjutan, adil, inklusif, dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
7: IIM berharap para petani sawit dari berbagai negara dapat membangun agenda bersama, serta memastikan kebijakan sawit global turut memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan petani kecil. Dari Ibu Kota Nusantara, Andra Trisno melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Warga Kutai Barat mengeluhkan adanya aliran listrik yang dirasakan hingga ke rumah-rumah di sekitar Tower Protelindo dan dikhawatirkan membahayakan warga saat musim hujan. Keluhan tersebut disampaikan Sarnesius, warga Kutai Barat, kepada RRI. Ia pun meminta PLN segera melakukan pemeriksaan terhadap kondisi tersebut. Menurutnya, warga khawatir aliran listrik di sekitar tower dapat memicu bahaya, terutama ketika hujan turun. Sarnesius berharap PLN segera menindaklanjuti keluhan warga dan memastikan kondisi instalasi listrik di sekitar tower aman. Transmigran Kladen di Kabupaten Paser berhasil mengembangkan penghasilan dari sektor agraria, bahkan diharapkan menjadi penopang ekonomi masyarakat setempat. Berikut laporannya.
9: Masyarakat transmigrasi di Desa Kladen, Kabupaten Paser, kini mulai mandiri dengan mengandalkan sektor agraria sebagai sumber penghasilan utama masyarakat setempatnya. Aktivitas pertanian dan perkebunan terus dikembangkan termasuk budidaya kelapa sawit serta pengembangan plasma nipa yang menjadi potensi ekonomi di kawasan tersebut. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur Rozani Erawadi kepada RRI mengatakan, sektor agraria menjadi penopang utama dan hal yang baru dalam penghidupan warga transmigrasi Kladen yang diinisiasi oleh kementerian. Menurutnya lahan transmigrasi tidak hanya dipersiapkan sebagai tempat tinggal, tetapi juga diarahkan menjadi sumber penghasilan yang produktif. Rozani menyebut perkembangan kawasan tersebut tidak hanya bertumpu pada pertanian tanaman pangan, namun juga merambah ke komunitas perkebunan. Budidaya kelapa sawit ke depan harus berjalan beriringan dengan agraria yang menjadi salah satu potensi yang terus dikembangkan. Yang kini unit permukiman transmigrasi Kladen telah dihuni lebih dari 110 kepala keluarga setelah penempatan masyarakatnya dilakukan secara bertahap sejak tahun 2018 lalu.
10: Mereka ya potensi ekonominya berupa hasil pertanian, pemetaan dari kementerian tuh berupa hasil pertanian. Kebetulan mereka bersebelahan dengan kebersihan. Tapi tentu mereka diupayakan ya mengelola lahan yang ada. Berarti untuk agraria. Kalau dengan sawit ya mereka bisa menjadi pekerja sawit. Tapi lahan di situ bukan untuk sana.
11: Oke.
10: Mungkin. Nah, iya. Ya kawasan itu ya. Apa itu lahan pertanian? Bukan budidaya untuk sawit. Ya, semuanya. Bahwa nanti ada sawit, mungkin kalau mereka menjadi plasma nipa. Ya. Bukan mereka dijadikan petani sawit, bukan menjadi warga tasik yang melakukan sawit. Kalau itu nanti lain lagi bentuk transmigrasinya. Ya, itu nanti transmigrasi dalam mereka mengelola kebun sawit. Itu beda. Yang ini adalah mengelola lahan yang disiapkan oleh pemerintah berupa lahan pertanian.
9: Pemerintah berharap pengelolaan lahan secara produktif dan berkelanjutan dapat terus meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat transmigrasi. Dengan demikian, kawasan transmigrasi Kladen di Kabupaten Paser tidak sekadar menjadi permukiman baru, tetapi berkembang menjadi kawasan produksi dan sumber penghidupan masyarakat setempatnya. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Selanjutnya kami sampaikan berita olahraga. Mempersiapkan 10 rider terbaiknya, Ikatan Motor Indonesia atau IMI Kabupaten Paser memasang target juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi Kaltim dengan mengantongi 6 keping emas. Berikut laporan selengkapnya.
12: Kabupaten Paser sebagai daerah yang disebut sebagai kota racing, sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 tahun 2026, tidak ingin berdiam diri melihat daerah lain bakal naik podium utama. Untuk itu, pengurus Ikatan Motor Indonesia Kabupaten Paser mengikut sertakan para rider lokalnya untuk dapat ikut ambil bagian dari kejuaraan-kejuaraan yang digelar. Dari kejuaraan nasional dan BK Porprov 2025 lalu, kemudian Paser Kapres atau PCR 2026 yang kini sudah berjalan 2 putaran, menjadi ajang pemanasan bagi penunggang kuda besi Bumi Daya Taka itu. Sekretaris Umum IMI Paser Julkifli Kaharudin mengatakan, menghadapi Porprov nanti akan menurunkan 10 rider terbaik dengan menargetkan secara realistis juara umum, yakni mengantongi 6 keping emas.
13: Porprov kita ada 10.
14: Kelas mana yang potensi medali?
13: Semua.
14: Semua yang potensi?
13: Semua. Kami target juara umum.
14: Target juara umum, yeah. Minimal berapa?
13: Minimal 6.
14: Realistis sudah ya?
13: Ya, insya Allah. 6 target kan. Dari 10.
14: Dari 10 medali. Dari 10 rider diturunkan.
13: Yeah. Itu medali emasnya.
14: Pembalap-pembalap yang perlu kita waspadai, mungkin saingan berat itu.
13: Untuk Porprov. Ya pastinya sama Rinda, itu kuat, terus juga ya hampir merata sih memang semua. Iya, cuman kemarin waktu BK Porprov itu hanya Mahulu yang gak mengikuti. Jadi otomatis mungkin Mahulu gak bisa main di Porprov.
12: Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Jul Kahar itu juga menilai bahwa kualitas rider lokal yang dimiliki saat ini sudah berkembang dengan baik, sebab melalui keikutsertaan dalam berbagai event dapat menambah jam terbangnya. Apalagi ada beberapa nama rider, salah satunya kini tengah mengikuti program latihan khusus di luar daerah dan kerap mengikuti berbagai event skala nasional.
13: Ya alhamdulillah ya, kita ada beberapa nama di Paser yang masih muda-muda ini yang potensi cukup baik untuk balap nasional itu ada Fadil ya kan, Anijam, terus ada juga Baim. Itu Baim sekarang lagi belajar di Joni Racing School. Itu dia ikut event-event nasional dia sekarang. Joni ya, si Baim namanya.
15: buat ini ya, menambah jam
16: terbang.
12: Dengan mempersiapkan 10 pembalap terbaik Paser, Jul berharap para atletnya ini bisa mengambil ilmu dan pengalaman dari event yang sudah diikuti. RRI Randy Valepi Gusuma melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. BPBD Kalimantan Timur berencana mengajukan operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu mengatasi kekeringan dan karhutlah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bagi masyarakat yang tinggal di bantarannya bukan sekedar aliran air. Sungai adalah jalur transportasi, sumber kehidupan, tempat mencari nafkah, hingga bagian dari budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Namun, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, sungai yang dulu menjadi sahabat dapat berubah menjadi ancaman. Banjir yang melanda meninggalkan banyak cerita. Rumah-rumah terendam, aktivitas masyarakat terhenti, anak-anak kehilangan kesempatan belajar untuk sementara. Sementara, para ibu harus berjuang menjaga keselamatan keluarga di tengah keterbatasan. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perubahan lingkungan membawa dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari. Di saat tenang, sungai menghadirkan kesejukan dan kehidupan. Namun, ketika keseimbangannya terganggu, sungai dapat berubah menjadi ancaman. Mari cintai lingkungan, menjaga hutan, tidak membuang sampah ke sungai, serta mendukung upaya pelestarian alam merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan bersama. Karena alam yang terjaga adalah warisan berharga bagi generasi mendatang.

Pendengar, berikut ini kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kalimantan Timur hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 diawali dari kota Kabupaten Paser dengan kondisi cerah suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kutai Kartanegara cerah suhu 24 sampai dengan 33 derajat Celcius. Berau cerah suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kutai Barat cerah berawan suhu 25 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kutai Timur cerah suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Penajam Pasar Utara cerah suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Mahakam Ulu Udara Kabur suhu 22 sampai dengan 29 derajat Celcius. Balikpapan cerah suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Samarinda cerah suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Bontang cerah suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur untuk hari ini Sabtu 29 Agustus 2026.

Ketika berbicara tentang khatulistiwa, banyak orang langsung mengingat kota Pontianak di Kalimantan Barat. Namun, tahukah Anda, di Kalimantan Timur juga terdapat wilayah yang dilalui garis khatulistiwa. Tepatnya di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, garis lintang 0 derajat membentang dan menjadi bagian dari kekayaan geografis di daerah ini. Keberadaan garis khatulistiwa tersebut ditandai dengan Tugu Khatulistiwa Long Iram yang berdiri di Kampung Long Iram Kota. Tugu ini dibangun pada tanggal 17 Agustus 1953 dan menjadi penanda penting bahwa wilayah Long Iram berada di jalur khatulistiwa yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan. Sebagai salah satu titik khatulistiwa di Indonesia, Long Iram memiliki potensi besar sebagai destinasi edukasi dan wisata geografis. Tugu Khatulistiwa tidak hanya menjadi simbol lokasi astronomis, tetapi juga sarana untuk mengenalkan ilmu pengetahuan tentang posisi bumi dan garis lintang 0 derajat kepada masyarakat. Pada tahun 2014, Tugu ini mendapatkan penyegaran melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Universitas Mula Warman. Perubahan tampilan dilakukan agar monumen tersebut lebih menarik dan mudah dikenali oleh masyarakat maupun pengunjung. Kini, Tugu Khatulistiwa Long Iram menjadi pengingat bahwa di jantung Kutai Barat terdapat titik istimewa tempat garis khatulistiwa membentang. Keberadaannya memperkaya identitas geografis Kalimantan Timur dan menjadi kebanggaan masyarakat di Kutai Barat.

0: Ih, apa-apaan sih mas, ngambil-ngambil foto saya sembarangan.
1: Siapa yang ngambil foto mbak? Orang saya lagi selfie.
2: Mengambil gambar atau merekam seseorang lalu menyebarkannya tanpa izin dapat dikategorikan melanggar pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni orang lain tidak boleh mengintervensi terhadap dokumen atau informasi elektronik milik orang lain. Jika terbukti melanggar ketentuan dari pasal ini, maka bisa dituntut dengan UU ITE pasal 48 dengan minimal hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah untuk penyebaran foto tanpa izin di medsos.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi, pendengar? Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Dan rangkaian Sendawar pagi hari ini juga masih kami hadirkan informasi kebencanaan ke ruang dengar Anda. Kali ini informasi kami lansir dari media Antara. Karhutla di Kutai Barat seluas kurang lebih 4 hektar berhasil dipadamkan tim gabungan Brimopolda Kaltim, BPBD, dan masyarakat setelah api membakar lahan milik warga di kawasan Saping Busur, Kecamatan Barongto.

bergabung dengan petugas BPBD dan warga untuk melakukan pemadaman. Saudara, kondisi cuaca panas ini membuat penanganan kebakaran harus dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Api yang membakar vegetasi di lahan warga berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Upaya pemadaman berlangsung selama beberapa jam dan berkat kerjasama seluruh unsur di lapangan, kobaran api akhirnya berhasil dijinakkan secara total sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun lahan milik warga yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar 4 hektar. Demikian informasi ini kami hadirkan ke Ruang Dengar Anda terkait dengan karhutla 4 hektar di Kubar berhasil dipadamkan oleh Brimob. Informasi ini juga kami cukupkan dalam rangkaian Sendawar Pagi, hadirkan informasi kebencanaan ke Ruang Dengar Anda. Tentunya informasi yang kami bagikan ini bisa bermanfaat untuk Anda pendengar. Kami informasikan juga terkait cuaca pagi hari ini cerah ya pendengar, mudah-mudahan semua yang menjalankan aktivitas di akhir pekan ini bisa berjalan lancar dan sesuai harapan Anda pendengar yang mungkin juga lagi berlibur bersantai bersama keluarga, juga selamat menikmati kegiatan Anda. Meskipun cuaca cerah ya, kita masih merasakan kabut asap, mudah-mudahan ada hujan begitu ya. Dengan begini ada sedikit berkurang begitu kabut asap yang ada di Kutai Barat. Kali ini kita akan tutup dengan lagu Utopia dengan Hujan.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDT, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali yang pertama ini, kita berikan satu semester.
2: Program MBA ini sebagian masyarakat nilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
0: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudi Zing. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandhi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDT, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali yang pertama ini, kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
3: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
4: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148.

kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.